Kusida, hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja otak tu. Siapa timberi nuan kuasa tu? Ku Jesus nyawat sida, aku dekat nanya kita semengkah hutai. Lalu nanti kita boleh nyawat aku, nyok beraku dekat madah ke kita, siapa timberi aku kuasa kena ngerja otak tu. Hari ini John boleh kuasa kena baptis orang. Hari ialah talah ke? Tau ke hari mensia? Dengarnya sedala belabuh pecakah ngapangan diri. Kati kau kita nyawut tanya tu. Nanti kita ngumbai kuasanya datang hari ialah talah. Ya tentu nanya kita. Nama kebuah kita nda harap ke John. Tang nanti kita ngumbai hari mensia. Kita nak nemu daya orang mayuh ngau kita. Lawan sidak ngumai jonya dan nabi. Nyalai ko sidak jawab Jesus. Ndak kami nemu nyawat tanya-nya. Lalu ko Jesus berjaku ngau sidak. Aku megak ngai madah ngai kita. Hari ini aku boleh kuasa kena ngerja utai tu. Nama dalam rundian kita. Orang siku bisik dua ikut anak lelaki. Ia mansang di anak itu tuai, ngasuh ia gawak berkebun anggur sarinya. Terubah anaknya madah kederinggai, tang udahnya ia nesal serta ngubah penemu diri, lalu nurun gawak ngagi kebun anggur. Udahnya ia mansang di anak lelaki ia tisiku, lalu berjakuk bunyinya baru. Anak ia nyok madah kederi dekak, tang lalu ndak nurun ke kebun. Nyalai, ni aris duai duikutnya, ti ngasih kejaku apa is duai. Ia ti tuai ku sidak nyawun. Ku Jesus berjaku ngasidak, ngau benar ku madah ke kita. Orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, dekat tamak dalam perintah Allah Ta'ala, dulu lagi ada kita. Laban John Pembaptisa dah datang ke kita, nunjuk ke kita jalai ti lurus. Tang kita nak harap ke ya. Jadi orang pengumpul cukai, ngau induk sunal, harap ke ya. Lebuh kita medak utainya, kita nak ngelengkak ke dosa serta harap ke ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bala tuai tidaknya Jesus, pasal kuasa kedekat ia, dan sudah bersaksi kemayuah kerja nyerai tidak gagal ia. Bakal ngerai kurang sakit, ngangkat kurang hari mati, serta meri orang demok ribu makai. Tang kita mendak hari Injil kita baca, kita minggu tu, Jesus berdau dekat nyawut sidak ngau nyemetak. Serta madah ke sidak hari ini penatai kuasa kedekat ia, berjalai ke pengau ia. Jesus nemu kuasa ia datai duduk area di anak Allah Ta'ala. Tajam kemainnya, Jesus berdau kemadah kenya ngau terang ngaga sidak. Ia tetap ndak oleh madah kutai tiba kenya. Lawan sidak tentu munuh ia nanti ngumbai diri anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nemu ia agi besi utai apin tembuk di kerja. Nyalai ia mesti berjimat ngai ke dibunuh musuh ia sebedau tugas ke diberi Allah Ta'ala di kerja ia habis. Bok Tuhan Jesus menjadi, kita medok ia berjimat benar. Ngenak peluang, ngejam, awak kesemua tugas ia habis di kerja ni cakap neka apa ia di serga hari Allah Ta'ala. Timpuh yang reja nak ni cakap timpuh terkeletak Allah Ta'ala magang. Nyalai lebuah tuai rajudah nanya kari ini ia boleh kuasa, kena ngereja pengawal ia, ia nyawak sidak ngetanya hari ampu. Lalu tanya Jesus tu ngasuh pala musuh ia bingung hati. Ia nanya sidak pasal hari ini John Pembaptisa boleh kuasa ia. Kena yang ngereja pengawal ia. Sekali kari Allah Ta'ala, tau kari mensia. Kati kebala tidak datang ke John setelah minta baptisa ia bersungai Jordan,
nyok ni tiak ke pengirau ti mensio tak kolawan sidak nyawat iring ngok kangau lah talong. Utai ti ngasuh palok bala sidak tuai rajudahnya bingung, ianya beketu. Nanti sidak madah ke pengawak John pemaptisa tu, ndang bapuan hari lah talong, sidak ndak uliah ndak ngaku Jesus tu Mesiah. Laban John ndang ngajar setengah aku Jesus tu ndang Mesiah. Tang nanti sedang gumai pengawak ngekuasa John ukai datai rerah talau tu tentu meringat ke orang mayu tiarap setengah aku John tu nang penyuruh arelah talau. Nyalai bos tentang tu bala tuai rajuda ngaku dirimpu nak nemu nyawut tanya Jesus pasal John. Tino nak ke sidak meh patut nemu lama sidak tu meh tuai pengarap rajuda. Serta raban bala kunsil orang Judah kedekumbai Sanhedrin. Tugas sidak ianya mansiak penatai pengawak ngoiring bala pengajar pengarap toko bala nabi. Lalu lepas sidak dak nemu sawut, ngagai tanya Jesus pasal John, kebenar sidak malu kederimpu. Lalu tu nunjuk ke sidak, ndak terkerja ke tugas sidak. Nyalai jatuh kumai kita berhati ke bagi kedua baca kita tadi. Tialai Jesus ngenang pasal anak lelaki dua ikut. Siku temadak jeringgain gereja tugas ke diberi apa ya, tang ngereja udahnya. Lalu siku temadak ke diri dekat ngereja, tan udahnya ndak lalu ngereja tugas ya. Sempama Jesus tu menjadi datra benda tuju ke ya serta kena yang ngajar bala tuai rajudah. Bala tuai rajudah nyok meorang ti madah kejeri dekong nitih keadat ngap nekak lah talau. Tang kebendar sidak nauk nitih. Tang bala sidak ti jai serta kumbai orang berdosa baka pengumpul cukai ngabala induk sundal ngaku diri nauk te titih keadat alah talau. Tanya buat pengujung sidak tu meh tinitiah ke jalai alah talam. Jalai kita berarti ke semama tu, ianya kita mesti merti ke ditu, Jesus nadai muji siapa-siapa antara anak lelaki dua ikut tu. Kebenar anak dua ikut tu sama kurang lebih. Agi semua minta bergaya perangai seduai. Seduai itu sama anak lelaki tidak memuas kati apa seduai. Lalu berujung, siku tingasi sedang ngerja tugas ia. Nyata benar mana lagi risiko tidak ngerja tugas ia. Ia kebenar menjadi, anak tidak memuas kati apa ia, ianya anak tidak terima tugas ke diberi apa ia, ngau nadai jaku, timayu, serta lalu ngerja tugas ia, ngau pengasih ia. Tuk meh gaya anak jadi kerinduk ke apa ya. Tang anak dua ikut bersempama kita tadi, ndak bansonya. Tang menjadi sempama tu bisi ajar di dalam ke semua kita megak. Sempama tu nunjuk kedua macam gaya mensia di suah dia temu kita buat dunia tu. Keterubah inya orang kebijaku lebih hari utai ke dekerja sidak. Jaku anang main munyi ku kitai nyong labo langit sidak sedia bersemaya ke semua utai lalu bajaku munyi kecukup taluak serta kudus benar tang bo pengawo sidak jauh benar are utai kada sebut sidak sidak ngumai diri urang pengarap tang baulah ngau pengawo sidak sidak jamparingat sumbuang serta papas. Itu tak disebut ke dalam pengawak ngeperangai nyojai agi orang kendok ngaku diri orang Kristian. Jadi kedua, ianya orang tindadai maya jaku tak pengawak sidak lebih. Sidak madah ke diri ndak harap kalah talau. Tak orang tindadai pengharap. Tang baulah sidak, sidak ngayan ke penelap ngepengasih. Baulah ngeperangai orang tu balat lagi Kristian, ada orang tinggalku diri orang Kristian.
Sangka aku kita menyadi kalau tertemu kurang dua macam kita sebut aku tadi. Kadang-kadang kita empu tiba kenyok. Nyalah kita tahu nyeremin tahu kengabas terimpu. Ingat menyadi kebenar Jesus tidak ngasuh kita beka anak duiku tadi. Dia sama diminta dalam perangai setuai. Utai tikdekok Allah Ta'ala ianya kita yang nerima penekok yang atau ketugas yang ngawati tis dia serta rindu. Lubakanya megak kita lalu ngerja penekok yang ngawati ti cukup ngasih serta andal. Lepas kita dekat muas kuati apa kita itu disergok. Lalu bab pengujung ya menjadi sempama tu ngajar kita. Ianya semaya atau kejaku kita tidak boleh nukar atau lebih lagi dari pengawak kita. Allah Ta'ala berat keutai tidak kerja kita lebih lagi dari jaku ke disebut kita. Jaku kita mesti disukung dengan pengawak kita. Baru ia bisa reti. Kita ngasih ke Jesus lepas kita ngerja pesan dia. Lukai muti dalam kita tingaku batang pengharap kita orang Kristian. Nyala jaku ngutai kita karap kita mesti dikerja kita dalam ulah ngau perangai kita. Tidunjuk kita tadi udah lalu Tuhan lalu hidup ngayan ke pengrindu penelap ngau pengasih. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baku keminggu tu dilengkok ke kona kotu. Lalu sebedau aku angkat ke diri, aku dulu mai bala peningong sama dia jenuh. Serta lu bersampai dengan aku, agar latala tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity ke-17. Allah Ta'ala tip madu berkuasa, Nuan dah ngagak kami mensia ke Nuan pu. Lawati kami tak puas serta selalu ngigak. Nama kami yang pernah tertemu serta terpanggai benuan. Ajar kami meri dari impu ngagai pengawak Nuan. Awak ke dalam dunia tu kami tak boleh pemayak Nuan. Lu dalam nuan serga di dekat datai, kami tak mendak Nuan mua mata. Oleh Yesus Kristus tenat Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mupu aku.

Ya, nyanakah kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Ikan jadi tu peninga deka maca pesan barat ya ke baru ajak diterima kami jadi pesan pemati itu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria sanggin anak uka tau ke apai ceria udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh Ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia baru meh kucai belengian nanga tadak kenawit nanga kabeh kenawit nanga iran suang nanga selepung Kim Squaw, Sibu Jaya, Bintulu, Tatau, ngau semua kepembelayan ia kebuka, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Kesi Anaya Sanggin, Banumo Kusung 1 Kusung, 7 Kusung Kusung, 78 77 ya, nanduk baru. Pesan pemati itu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria sanggin anak uka tau ke apai ceria udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh Ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia baru meh kucai belengian nanga tadak kena kenawit, nanga kabeh kenawit, nanga iran sung, nanga selepung, Kim Squaw, Sibu Jaya, Bintulu, Tatau, ngau semua kepembelayan ia kebukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagi Kesi anak sanggin, banumo kusung satu kusung, tujuh kusung kusung, tujuh lapan tujuh tujuh. Okey, tadi pesan berat ya ke baru aja diterima kami ke pagi tu peninggal ya. Jadi udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Begulai Ngau Pastor Nicholas Ningkau. Tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai NK Yongai Sempun Pengrindu YFM Segulai Sejalai.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup Palanibia Sarawak enda bebayar. Lalu nur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaru Kuasa Yayasan Sarawak.
1: Bakulai sejalai.

Salam, selamat pagi. Selamat temu baru. Kita buat program tungkat semangat kita ke sekali itu. Puji Tuhan. Aku harap ke semua kita bela lantang serta gerai bela peninggal. Tuhan berkat ke kita disempat ninggal ke program tu sekali itu. Dinin-dinin duar kita diau. Ya tu. Tu sekali lagi peluang alai kita bela mati serta ingat kejaku Tuhan. Dia kena ngeriang ke pengharap kita lalu dia merangsang pangan diri dalam pejalai penghidup roh kita. Aram kita bersampi dulu. Apa itu di serga, kami berterima kasih hingga genuan. Lebaru dan beri kami awak, alai kami ingat serta belum mati kejaku nuan. Beri kami hati tilansia serta tajam oleh merati serta belajar ngasih kepesan nuan gagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama bersampi. Amin. Sekali itu, aku rekap jaku ngenang perkara ti aman-aman bisik kait ngau timpuh musien kita buat endur kita hidup ke dia tu. Bekeni cara kita hidup dalam pemenang, di dalam Tuhan maya musim ti penuh lebau tai ti balat ngasuh kita kalut kelam kabut tau ke keliru, maya musien tai ti udu nak temu tunga, serta aman maya tai ti incabar penghidup kita. Buat timpuh ti sama moga kita mengkang ngemansang ke berita mana ti mai penglepas ngagi bangsa kita empu ngagi menua bukai ti ngilah menua kita. Kita dia tu hidup maya jeman ti mayuh benar tai ngaso ati irau ngelingi kita. Bisinya pengirau pasal penghidup ke dunia hari, bisinya moga orang ke napi tekanan dalam ruang bilik sidempu penusah tau ke tekanan buat tempat kerja. Pemerat buat kawal sedap dengan orang. Penusah buat hal-hal belanja sedap. Enggak buat penghidup peribadi sedap empu. Kadang-kadang kita bisa ingat berita titau ngasuh hati takut. Ngasuh runding bebok. Serta ngasuh hati lembau. Indah kita itu orang Kristian. Kita hendak lepas hari pemar dengan penusah dunia tu. Kita bisa ngasai kecabaran. Kita ingat berasai lelah. Kadang-kadang kita engkau nanya Tuhan nama utai tu nyadi beketu bekeni cara aku boleh mansang kemua lagi dalam pengharap aku kati lagi boleh aku berdiri teguh dalam pengharap aku Tuhan tang sari tu sekali tu aku reka ngasuh nuan ingat ke pasal pemendar tu pemenang kita ukai bergantung buat berapa pemanah pemai hal-hal dunia pemenang kita berpanggai balah tala tidak karap kita. Amin balam nyadi. Nyadi pemenang bisik di dalam Kristus. Ukai bau tai ti nyadi dalam kitai. Bau John 16 ayat 33 bisik nyebut bunyi tu. Aku dah madah ketuk ngagi kita. Ngambil ke dalam aku kita bisik pemayak. Di dunia tu kita kena perinsak. Tanganan tusah aku dah ngalah ke dunia. Tu mejaku Jesus Kristus empu. Perhati ke. Jesus ukai bersemaya ngagi bala nam murid ya madah ke sida ndak sekali-kali dekat ngasai ke penusah tau ke pemedis. Ku ya dalam dunia tu kita ndang tetap bisik penusah. Erti tu pemar penghidup di dunia tu ndang sebagi ari utai ti diasai ke kita hidup dalam dunia ti udah labuh ke dalam dosa. Tang Jesus ndak semina ngetu nakak ti madah pasal penusah. Ya nampung jaku ya. Tang kelantang kati kita laban aku dah ngalah ke dunia. Tu siti jaku penetap, ti besai benar kuasa. Pengandal hati kita, ukai reti kita nadai penanggul. Pengandal hati kita berpanggai berpemenang Jesus Kristus. Bila peninggal, engkau menuan dia tu napi utai ti, ndak tentu temu ujung. Engkau menuan bisik pengirau pasal peniau diri sebilia. Engkau menuan dia tu benar napi cabaran peribadi. Nuan dia tu engkau benuang melo pengawak Tuhan tang berasai lembau, berasai lelah. Engkau menuan dia tu benuang bebok runding tau ke keliru. Ndak nemu bekeni cara nuan oleh mansang kemua lagi. Kingat ketu. Utai tinyadi benuan engkau tau berubah. Tang Tuhan Jesus Kristus mengkang setia ndak berubah. Penglantang ke pemenang kita dalam Kristus ukai ertinya kita ndak lagi ngasai ke pemedis. Ngau penusah. Erti itu pemedis dengan penusah, nadai autoriti ngalah ke pengharap. Nadai autoriti ngalah ke pengadang hati, ngau kawal kita ngau Tuhan.
Kita ulah mengkang Arab kia. Kita lagi mengkang seruran basampi. Kita mengkang oleh ngasih kejaku ya. Lalu kita lagi ulah mengkang melau ya. Laban Tuhan kita udah ngalah ke dunia. Anang ngalah kutai tikalut kelangkabut ngerusak pugu penghidup roh nuan. Dalam 1 Korin 14 ayat 33 munyitu. Laban Allah Ta'ala ukai Allah Ta'ala tingasuh utai carut. Ya, artinya tadi ya ukai utai ukai Tuhan tingasuh utai kelakabut. Kita hidup ti penuh laban macam-macam penerang tau ke informasi dia tu macam-macam cara kita boleh berita. Tiap-tiap hari kita bisi ninga pasal penemu manusia ti bibeda, babida utai ti dijangkau dekat nyadi, macam-macam pesan ti bibeda. Lalu macam-macam suara tu bisi dedinga kita berbeda. Sekedar pesan merangsang kita, bisi megau ikebukai ngasu hati rau. Kadang-kadang orang nyau bebok runding pasal sekedar utai, ndak nemu ni ti tau dekarap, sapa ti manah dekarap. Lalu ndak nemu cara ngagak pemutus runding. Nyalai kita orang Kristian, kita nembiak Tuhan, patut belajar sentang bekeni cara berdiri teguh berjaku Tuhan. Bob Mazmur 119 ayat 105 munyitu. Lekau jaku nuan nyadi lampu tenggau aku, nyadi ketenggau jalai aku. Jaku Tuhan meri kita adab ti patut dituju, meri kita kuing. Lebuh ndak paham ke apa-apa utai ti nyadi, kita agi uliah Arab ke Tuhan. Laban ia nemu semua utai. Lebuh maya kita ndak terpedak ke ujung jalai di mua kita. Kita boleh ngelangkah ngagai singkang ti nangkan kenyak ngena ati ti ngasih. Artinya selangkah demi selangkah. Lepas kita nak tabis ke, berengkah lalu datai berhujung jalai. Kita nak ada daya nguasa utai ti nyadi ngelingi kita. Tan kita boleh nyerah ke penghidup kita ngagai Tuhan. Anang ngelak ke perkara tindak pasti tau kendak tentu di dunia tu ngasuh nuan ndak Arab ke penetap Tuhan. Belum nyadi dalam Tuhan, anang leju macam bub kudus nuan. Mengkang bersampi, pajak ke pengawak nuan ti begulai ngoraban biak Tuhan kebukai. Laban nuan bisi ninga, lebuh nuan bisi ninga apa-apa berita berjimat mendiang kutai ti dininga nuan. Anang jampat arah. Anang dak nemung ngelala utainya. Ukai tiap-tiap ti tai ke dininga nuan, diambil kena ngarah ke pejalai penghidup nuan. Lak kejaku Tuhan, nyadi ke pugu penghidup nuan. Hidup menang serta lantang ngena pengarap serta uliah ati ti ngasih. Buat 2 Korin 5 ayat 7. Laban kami hidup ngena pengarap ukai ngena utai ti depeda. Hidup ngena pengarap ukai reti kita ndak peduli kutai ti nyata di dunia ti benar ti nyata tu. Tang reti tu kita nyatup dunia nyata tu nyerimbai kita ti manggai ke pengharap kita bo Allah Ta'ala. Tetap bisi utai tindak diperti ke kita bo utai kenyadi. Bisi megak sampi ti lama udah dianti kita ti bedau di sawut Tuhan. Bisi megak situasi tindak oleh diubah kita tekelanya. Tang pengharap ngajar kita, ngasuh kita semampai Arab ke Tuhan. Lalu diasuh ngasih ke kuyang tuju ti kuyah. Belum nyadi dalam Tuhan, kadang-kadang kita berguai minta Tuhan ngayan ke plan ti penuh. Sebedau kita ngelangkah ngerja siti-siti utai. Bok mayuh situasi, Tuhan ngasuh kita Arab ke ya, mumpuk bok sesingkang dulu sekali. Nanti Tuhan ngasuh nuan ngampun, ampun me orang. Nanti Tuhan minta nuan melah ya, belah me ya. Nanti Tuhan ngasuh nuan bersampi, bersampi menuan anak itu. Di Tuhan ngasuh nuan merangsang orang, anak lembau meri orang perangsang. Di Tuhan muka peluang alai nuan berkunci keberita mana anak ngai berjaku. Pemenang ngap ngelantang ukai seminak pasal nyambut berkat hari Allah Ta'ala. Reti pemenang megak mengkang setia, mengkang tetap hati ngagai Tuhan dalam setiap musim penghidup. Indah lebuh orang nadai medak penetap hati nuan, Tuhan medak. Indah lebuh orang ngasai ke pengawak nuan min, Tuhan nemu. Indah lebuh nuan ngasai ke diri lemi, pengasih ya ke nuan tetap cukup diberi ngagai nuan. Galatia 6 ayat 9 bisi medah.
Nyalai leju anak nyalai anak leju ngerjau tai ti badas leban bo mayo ti patut kita de ke ngetau nti kita ndak mantul ngapo nyalai malam nyadi anang jampat medah anang jampat leju pajak kenuan ngau Tuhan Jesus. Tuhan ngaso kita nyaga penghidup roh kita ngambi kemengkang rapat ngau ya belum nyadi dalam Tuhan siti ari bahaya ya mayo ti nersok musin ti tusah. Ianya kita oleh nyau kelalu balat kiru mutar ke semua penanggul penghidup. Lalu tu ngujung ke kita nyandak lagi peduli ke kawal kita dengan Tuhan. Kita tahu kelalu balat kiru ke macam-macam tanggungjawab. Kita oleh megak dikelimpang oleh macam-macam pengirau. Kita tahu nyadi lembau ketegal maya utai tengah suati berasai lebu. Ke pengujung ya, sampinya mupuk, nyau mupuk kurang berguna bagi kita. Macam bob kudus penyau majak jarang lalu ndak tentu teratur lagi. Pengagit hati tinyembah Tuhan yang mumpuk lemik selemi. Lalu sebedau kita sedar kita pun berlabuh anyut terapung-apung di dalam penghidup roh kita. Nyak kebuah kita mesti bisi niat hati tidak semak ngagai Tuhan. Buat James 4 ayat 8 munyitu datai semak ngagai Allah Taala lalu ya dekat datai semak ngagai kita artinya ngansak semak ngagai Tuhan anang ngenyauh ke diri jadi ngonya belum jadi lak kenya tau jadi ke jaku tangkan jaku perangsang ngagai sekedok ada kita ke napi macam-macam penguji pemberat ngau cabaran penghidup aram putih sampai Tuhan apai kami di serga kami nyerah ke program tungkat semangat tu lak ke lebih lagi ngkeman nitia ke pendekat nuan bobalau peninggal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus kita bersampi. Amin.

Ya, nyanaka kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau Siti program tadi keluar ke Ken Mike hari YFM Iban di Kuching. Ya, jadi pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami ya ke bukai nangkan ke tu lagi ba Y9 12 kita ya ke diau di luar bagi menua serian ngam agak kucing kita boleh terus mendiang ke kami ngana RTM Click ngam agak channel Astro 871 peninga ya. Eki jadi ngau tu peninga ninggal ke kita ngau duitik lagu-lagu ke Dibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau Aka Yanik Mohabat Nam Hai Kiska tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Madeline S pengerindu di pesi ngau racun pemenci mumpuk dulu aku peninga bertemu baru kita iba awak ke bukai. Selamat pagi hari Minggu. Tuhan merekat kita semua. Bye.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: bak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi
2: Spektra 912 Warnai Hari.
3: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang isu berkata yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, adalah ia berkata yang baik ataupun diam. Dan barang siapa percaya pada beriman pada Allah dan hari kiamat, maka dia akan menghormati tetangganya dan memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya? Imam Al-Jalil Abu Muhammad bin Abu Zaid mengatakan, berkata yang baik atau diam ini termasuk satu ya daripada empat kebaikan yang utama dalam Islam. Itu nomor satu ialah bercakap yang baik-baik atau diam. Yang keduanya ialah tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, benda lara lah. Yang ketiganya, menahan marah. Dan yang keempatnya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang ini empat. Menurut Imam Syafi'i, bila mengulas tentang isu berkata yang baik-baik itu ataupun diam, ialah bila kita nak bercakap, kata Imam Syafi'i, fikir dulu. Ya, bila jelas apa yang kita cakap itu membawa kebaikan, maka cakaplah. Jika bicara kita tu bahawa mudarat ataupun kita ragu-ragu, tak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kan? Atau ragu-ragu, atau bawa bahaya, diamlah. Jangan cakap. Itu pesan Imam Asy-Syafi'i. Peribahasa Melayu pun dah selalu sebut, ya, selalu kita didengarkan. Telajak perahu boleh diundur. Ha, walaupun tak ada reverse gear, ya, boleh diundur. Ya, tetapi telajak cakap, buruk padanya, badan binasa. Ya. Kata sarjana, jangan bercakap melainkan bila kita dapat memperbaiki keadaan senyap. Dah elok senyap. Dan kalau kita boleh cakap benda yang membawa manfaat, perbaiki senyap tu, boleh cakap. Tapi kalau dah elok senyap, tapi kita cakap benda yang merepek, nak gosip, ataupun kata-kata yang toksik, baik jauhkan. Gitu ya. Dan seorang dahli fikir bernama Plato, ni ramai orang tahu ni, orang Plato. Ni dia kata apa? Orang yang bijaksana bercakap bila nak ada sesuatu yang baik yang dia nak kongsi. Orang jahil, ni bercakap sekadar untuk bercakap sesuatu. Dia nak buka mulut je. Aku bukan nak cakap apa pun saja sebab sunyi-sunyi sangat macam malaikat lalu ni. Kata, orang Melayu kita kata, malaikat lalu. Sarjana juga berpesan, ya, jangan menjawab bila sedang marah. Nampak? Bila marah jangan jawab. Nanti kita akan menyesal dengan kata kita. Jangan berjanji semasa sangat gembira. Takut-takut tak termampu untuk memenuhi janji. Tengah seronok, tengah gembira kita buat janji. Jangan buat keputusan bila dalam keadaan kesedihan. Takut-takut kita akan melakukan perkara yang mudarat ataupun maksiat. Dan sebenarnya, para pendengar yang Tuan Abah kasih, cara kita berkomunikasi dengan diri kita dan orang lain mempengaruhi kehidupan kita. Ya? Kata-kata yang kita lafazkan juga mencerminkan tentang personaliti dan hati kita. Sebab wajah itu cermin hati, kata-kata itu cermin budi. Jadi kalau orang yang berbudi bahasa, hatinya bersih, tidak mungkin dia cakap benda yang kotor atau benda yang boleh melukakan hati orang ataupun yang menyebabkan orang kecil hati, marah dan sebagainya. Ya? Ingat, kata-kata adalah cerminan hati. Dan satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya, kita sering kadang-kadang terlupa bahawa kita kadang-kadang nak berbahasa. Ya? Orang laki-laki kalau duduk 2-3 orang disenyap tu normal. Tapi kalau orang perempuan 2-3 orang duduk senyap selama lebih daripada 2-3 minit, itu tidak normal. Mereka memang tak boleh senyap. Tapi tak mengapa, boleh bercakap asalkan kata-kata kita itu membawa kebaikan bukan keburukan. Ingat pesan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, jangan kamu berkata sesuatu yang boleh membawa kepada keburukan ataupun benda-benda yang kita tidak pasti ataupun was-was. Moga-moga kita bermanfaat dan sentiasa berkata yang baik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Selamat pagi serta salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 9.23 minit pagi adik kakak. Jadi kita bersua lagi lah untuk pagi Ahad santai hujung minggu. Mari Amy dan Madana awal-awal kan. Amy akan terus menemani kita orang untuk Spektra 9.12 warnai harimu hujung minggu ya, hari itu. Hari Ahad 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah ya. Pagi tu kita akan siarkan juga lagu-lagu yang menjadi silulan ramai, lagu-lagu yang terbaik yang pastinya kata bahasa orang kini tu vibe yang positif untuk hari-hari kita orang ya, setiap kali kita bersama. Jaga. Jadi jangan ke sini-sini sebab kita akan berilah kejutan tu. Biasanya kita ada lagu-lagu terbaru ya, ada info yang menariknya. Jadi terus kekal bersama di Sri Aman FM, saran tempatan kita. Di RTM, teman setia anda. Ni adalah enak. Jatuh cinta kita orang mendengar RTM tu. Mula-mulanya sik, tapi lepas ya. Kita dah berminat, suka. Jatuh dengan lagunya sekali. Okey, dengarkan di 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Melalui Facebook Sri Aman FM. Okey, hai semua pagi rakan-rakan Facebook kita. Moga bersinar-sinar hari itu, memberikan keceriaan kepada semua pendengar. Sekianlah kita orang yang mendengar melalui siaran radio, Facebook kita, portal radio RTM, radio online, TikTok live ya. Semua yang beri kerjasama ya. Di mana-mana aja. Di RTM klik, pastikan di telefon pinta kita orang ya, ada app-nya, boleh download, boleh muat turun secara percuma. Sebab apps ataupun aplikasi ATM klik tu yang betul-betul percuma. Siap ada bayangan, kita boleh download aja di sana, banyak kita orang boleh dengar, boleh saksikan siaran radio, siaran TV, radio, visual, business dan sebagainya. Podcast pun ada ya. Dapatkan informasi di sini sambil kita berhibur ya. Terima kasih banyak memilih dan juga memetik saran kita. Baik, untuk hujung minggu tu macam-macam lah, pelbagai genre, jenis lagunya, kategorinya, lagu lama, lagu baru, lagu orang kini tu, Gen Z apa semua. Jadi kita nak mulakan persembahan daripada Lily Fly. Ini dia Nara.

daripada Mimi Fly. Tak apa kerti Nara tu. Mimi lah, dia macam kira macam pahlawan. Ya. Jadi pagi-pagi tu kita mulakan vibe pahlawan. Mak langkah berani juga tu. Macam orang bersilat juga. Okay. Kita tinjau dulu keadaan cuaca kita. Semua sejak pagi tu nak rasa macam nak hujan. Alhamdulillah pun hujan nak menguangkan keadaan jumbo kita. Dah humpul dah langit tu. Gelap sikit lah. Ya. Sejuk tanya. Dah berbaju sejuk kita tu. Okay. Untuk ramalan cuaca bagi bahagian Seri Aman dan Betong, kita kongsikan bersama daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia. Seri Aman dan Betong pada sebelah pagi, petang dan malam, ramalannya jerbu. Ya. Jadi suhu di antara 24 darjah Celsius sampai 35 darjah Celsius, ya, untuk maklumat semua. Bagi bacaan indeks pencemar udara, kita tinjau juga keadaannya, paras ataupun tahap IPU tu ialah 63 untuk bahagian Seri Aman, ya, dalam kategori ataupun paras sederhana, ya, yang warna hijau di sini, ya, bolehnya dalam keadaan baik, turun lagi, mudah-mudahan hujan yang bakal turun, ya, orang madah mendong si berhenti hujan. Tapi kita harapkan mendongnya terus ngembak hujan, turun hujan. Kita doakan bersama. Turun dah cekebu, ya. Jadi paras 50 macam ya ke, bawah 50 ke, di bawah 50 IPU-nya, ya. Kita doakan bersama lah, sejuk seketika asyik lah, panas gila nak. Jadi rakan-rakan kita yang sedang dalam perjalanan ke bahagian Betong, yang berada di Betong, nak nangga aktiviti dan juga program sebenarnya dengan program Sarawak Ku Sayang, ya, hari itu merupakan hari terakhir lah, ya, bagi zon tengah bahagian Betong. Jadi rebutlah peluang untuk kita orang sertai ataupun dapatkan juga informasi maklumat mengenai perkhidmatan yang disediakan, ya. Boleh berjumpa dengan agensi-agensi yang terlibat, ya, dan saksikan juga lah di pentas utama dengan persembahan ataupun program-program yang akan bakal berlangsung, ya, sepanjang hari. Hari itu last day tahun putih. Jangan lepaskan peluang kita orang untuk bersama menyaksikan apa yang berlaku di sekitar bahagian Betong. Di sampingnya kita orang mengenali bahagian Betong dengan lebih dekat lagi. Ya, boleh jatuh cinta. Salah satu tempat yang menarik lah. Mungkin kita orang nak merancang percutian, bolehlah datang ke bahagian Betong. Kita promosikan, kita madahlah benda-benda ataupun memori yang indah lah apabila kita orang berada di Betong tu. Padahlah dengan geng-geng ni tahu nak tidak datang secara konvoi ke, secara berkumpulan ke, grouping, ya, datang ke bahagian Betong. Jadi kita di bahagian Betong, sambutlah kedatangan orang luar dengan senyuman, keramahan rakyatnya, keramahan masing-masing lah. Mak disambut mesra. Kita menerima tetamu, kita muliakan tetamu. Pahala bersamalah dua-dua. Okey, apapun, terima kasih. Secara langsung kita mbak siaran Seri Aman FM pagi tu di Seri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: Cuas 912 warnai harimu.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

pagi yang santai. Hujung minggu bersama di Sri Aman FM Spectra 912. Wanai harimu 9.48 minit pagi. Baiklah habibti sekalian. Apa reti ya teh? Kita tu ibu mesti tahu apa makna di sebalik lagu. Ikhmano dan Najla.

Si ada saya dan jual kami orang situ. Ya perlu ada kerjasama yang jitu antara kita. Okey, tugas kita orang dengar kami orang like, share, follow. Ikutlah apa yang apa kata orang tek nak vibe positif ya. Yang disediakan khusus untuk kita semua. Terutama untuk lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang kita ambil, yang kita muatkan dalam pertemuan untuk 3 jam kita bersiaran. Setiap hari lah, bukan setakat bersama Amy, tapi kita bersama dengan penyampai yang lain, bersama dengan Azimah dan juga Iza. Siapa lagi? Kita ada Insin, ada Wong Yume dan juga Stephen ataupun Ibin. Ya, kami orang lah antara penyampai yang mewarnai dunia Sri Aman FM dengan pelbagai bahasa, dengan 3 rangkaian bahasanya. Bahasa Malaysia, bahasa Iban dan juga bahasa Mandarin. Okay, Habibti. Para pendengar yang dikasihi, kita nak kongsikan juga lah apa yang akan berlaku pada awal Oktober kelak, sebelum kita meneruskan untuk dunia 10 pagi ya, perkembangan berita luar negara yang akan kita siarkan sebentar lagi dari Nasional FM. Baik, 3 Oktober ini akan berlangsungnya anugerah ya, carta siapa juara kali yang ke-9 yang akan dijalankan di Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betong ya. Dan finalisnya terdiri daripada 10 peserta solo, iaitu Ramles Walter, Donny Lang, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saifu, Phoebe Klo, Mawat pun ada, Diana Shini dan Jonas Johnny Aman, serta 2 kumpulan Masterpiece dan Tanah Bernyang Band. Ya, antara yang bertanding kelak. Jadi antara objektif penganjuran ACSJ itu adalah untuk mengetengahkan pelibatan penyanyi, pencipta lagu dan penulis lirik agar ACSJ mampu menjadi penanda aras untuk memartabatkan industri muzik Dayak, khususnya lagu Iban. Ya. Dan untuk penganjuran edisi pada kali ini merupakan kolaborasi seni muzik antara YFM RTM Sarawak dengan agensi kerajaan di bahagian Betong, dan akan mempertandingkan 7 kategori termasuk kategori baru, iaitu kategori lagu ACSJ paling popular ya. Dan penganjuran ACSJ itu di Betong turut memberikan manfaat kepada ekonomi setempat menerusi kehadiran para pengunjung dan aktiviti jualan sepanjang program. Dan yang menariknya itulah kejutan ya, kejutan. ACSJ ke-9 turut menampilkan kejutan menerusi penampilan artis veteran yang sudah tidak aktif dalam bidang nyanyian ya. Dan untuk peringkat akhir ACSJ ke-9 ini akan disempurnakan perasmiannya nanti oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Untuk itu, orang ini ada yang berada di sekitar Betong ke, di Sri Aman tu kah? Ya, yang berada di berdekatan adalah dijemput hadir ya, melalukan kehadiran kita orang untuk sama-sama menyaksikan peringkat akhir ACSJ ke-9 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betong pada 3 Oktober 2026. Ia akan aktiviti yang akan berlangsung lah ya, di bahagian Betong. Ngami-ngami. Kita mengami sidak bahagian Betong tu. Okey, sama-sama saksikan, sama-sama hadir ambak keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat, saudara mara. Kita sama-sama memeriahkan program yang akan berlangsung kelak pada 3 Oktober 2026. 6 petang lah. Datang awal. Okey. Mau datang awal, kita dapat tempat awal juga.
Jadi jaga keselamatan masing-masing.

Sing lah ya, anak-anaknya, pimpin tangannya, amalum orang kami. Kita sih tahu, ya, kesini halal tujuh nembia. Kita dah berjalan, anak pun dah di belakang. Kita simak macamnya lah. Awasi bergerakan anak-anak anda di mana-mana juga. Ya, kita orang berada rembak setidaknya ke berjalan sana sini. Kita orang nak, okay. Jadi selamat dalam urusan kita orang. Semoga dipermudahkan untuk aktiviti yang akan datang. Baik, kita dengarkan bersama untuk pilihan lagu yang seterusnya. Ini dia untukmu, Aisyah Ritno, Tika Nasir, Sirin Claire dan juga Fiza Thomas menghiburkan anda di Sri Aman FM.

informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: dengarkan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Spektra 912 Warna E Hari.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Roswin, setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam isu Palestin pula, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandeb. Datuk Seri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar, namun keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chaudhary Sitipun berkata, jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10

0: 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Klik.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

diharapkan semuanya okey ya. Si okey pun kena okey juga. Mana yang kurang sembuh ya. Nak pulih seperti sediakanlah, kena usaha lebih sebab kita orang perlu makan ubat ya. Untuk kita orang baik macam biasa ya. Mungkin kita orang buang ubat macam ni, kita nak baik ya. Jangan takut makan ubat dengan cara yang betul ya. Ikut arahan doktor. Kenapa kini itu macam-macam jak penyakit nak. Jadi jaga juga lah pemakanan kita, ada gulanya, ada garamnya, ada masam-masin manis. Apa pun semoga kita terus mendengar siaran Sri Aman FM di Facebook Sri Aman FM, rancak dengan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Baiklah, saya nak bacakan awal untuk jam yang kedua tu oleh kerana si Datuk dah bersaut-saut di dalam ya. Apa cerita hujung minggu? Nak tahu juga lah apa perkembangan si Dak rakan Facebook. Terima kasih banyak kerana like, share, follow page Sri Aman FM ya, Facebook kita. Edo Kenawit menonton dengan saya. Nya yang menonton, saya si menonton. Okay. Terima kasih Dok Kenawit. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Nyamadah di situ. Assalamualaikum, selamat pagi ceria. Hadir pagi di Sri Aman FM, ceria selalu ya. Kami Kurus, selamat pagi. Apa kabarnya kelakar dalam bahasa Iban ya. Nama berita Tumua main ikit bahas pagi tu. Ni nak awal ngikut jam, munya awal cepatlah sampai, munya akhir, akhir juga nak. Adalah sebab perlu pergi awal. Macam kita pergi ke pasar beli sayur awal-awal pagi kan bagus untuk kejigasan badan kita ya. Mun akhir kelak sedapa nak ditemu kita di pasar tamu nak. Okey, terima kasih Kawi Kurus nyembuka cerita gitu. Dabar Langke Baja, selamat pagi dan selamat bertugas, ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15, Kuching, Serian. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas, selamat hujung minggu, semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Terima kasih DJ katanya. Okey, Ujoh Chong, selamat pagi, selamat menjalankan tugas di pagi Ahad. Cuaca mendung di Sabah pagi ini, happy county katanya. Biah-biah, assalamualaikum, selamat bertugas. Amy, apa khabar? Kita tek katanya. Alhamdulillah ya. Kita berdoa sesama kita semoga sentiasa sihat walafiat selalu. Dipermudahkan kerja kita. Mungkin kita sihat nak, mungkin kita sihat. Memang kita si akan fokus ya. Kita si bapa nak malah kerja bila kita dah datang sakit. Makan si mau, semua si mau anak, selera makan dah hilang ya. Apapun kena kuatkan semangat untuk kita orang nak pulihkan tenaga masing-masing supaya kita bertenaga balik sihat semula ya. Selamat berhujung minggu juga kepada sahabat-sahabat Facebook serta pendengar Sri Aman FM, semoga sihat dan ceria semua. Terima kasih katanya. Okey, terima kasih juga biar-biar dengan kiriman bunga begitu juga. Nori Jerai ya, Nori Jerai dari Bintulu ya. Orang Bintulu pun ada juga di situ. Rashidah Edi, assalamualaikum. Bunyi cikgu je kita. Okey, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca mendung pagi tu, baru lepas sarapan, sarapan mi goreng pagi tu. Oh, nyaman nak oh. Hey. Bak kata kawan kita jima. Sibuk nak berdiet dulu. Hujung dekat hujung tahun tu. Bila boleh masa boleh berdiet lah. Makan je benar. Selamat mendengar Sri Aman FM. Nak kita siarkan lagu santai-santai Faizal Tahir. Oleh kerana santai-santai apa tak dudi sikit. Kita dah siarkan Faizal Tahir dengan lagu okey. Jadi kita dah siarkan lagunya lah ya, antara salah satu daripada yang Agnes Indah Robin, selamat pagi, selamat bersiaran Musi Spektra 912 di Sri Aman FM, semoga sihat walafiat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tok panas, nak kita siarkan lagu
Fazal Latif, ya, buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada, semoga semuanya sihat. Buat penyampaian, semoga dimudahkan segala urusan. Terima kasih. Dayang juga, selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria di pagi Ahad. Terima kasih. Dayang juga, terima kasih kembali. Induk Kenawit, selamat pagi. Tok baru mesejnya, pesanannya, selamat bertugas dan salam hujung minggu sebab tadi nya menonton katanya. Okey. Ceria-ceria selalu. Cuaca cerah di Kenawit pagi tu. Nak kita request lagu daripada Datuk Ahmad Jaiz. Seribu janji hanya bayangan. Yah, itu dia. Salam hujung minggu buat sahabat yang mengenali dirinya. Semua rekan-rekan yang lain di mana-mana mereka berada dengan ucapan semoga terhibur dan selamat berlelak buat hujung minggu katanya. Okey, terima kasih. Siapa tu? Induk Kanawit. Baji Ahmad Muaneh. Okey. Bah, Azlan Azlan yang melambir. Assalamualaikum, selamat bertugas. Selamat pagi. Okey, terima kasih Azlan. Dengan rambut pinknya. Okey, Dolly Tommy, selamat pagi. Minggu katanya dari Semanggang. Orang Semanggang pun ada juga hari tu. Okey, terima kasih semua atas perkongsian komen serta ucapan pesanan kita orang untuk ahli keluarga ataupun teman-teman sahabat-sahabat kita orang yang lama cek dah perkembangan beritanya kita orang bila menunjukkan salam tu, insyaAllah tidak akan mendengar ya. Semoga hubungan persaudaraan kita semua berkekalan. Baik, Amina berehat seketika. Dah dibaca semua kita orang pun komen serta ucapan. Jadi kita dengarkan bersama lagu tu Iman Troy dan Malhamka dengan bilangan 1, 2, 3.

0: Cacak, duhai lagu tu tak jang, jang eh.
1: Dengar dulu, tak ya.
0: Ya, ya, duhai lagu orang kini tu di main DJ ya, tak.
1: Best nak, ya?
0: Siang kan ni, ya, tak jang.
1: Siaman FM, ya, radio hitam pun, ya.
0: Hai, he, duhai siaran kita pun. Pernah boleh tahan radio si Aman tu. Apagi, dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Ekra 9 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Wanai.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Syamilan dengan Sumada Sabah dalam versi orkestra RTM saudara adik kakak Sabah ataupun dikenali sebagai negeri di bawah bayu merupakan antara destinasi percutian yang popular di Malaysia ini yang menawarkan gabungan keindahan alam semula jadi, pantai dan pulau, kawasan pegunungan, budaya tempatannya serta pelbagai makanan menarik untuk dicuba. Baik adik kakak, kenapa Sabah untuk digelar negeri di bawah bayu? Apa sebab? Ya, antara faktor utama penentu kenapa kenapa Sabah untuk diberi gelar di negeri di bawah bayu? Di bawah bayu untuk kerana kedudukan geografinya terselamat daripada sebarang ancaman badai taufan yang dahsyat. Ya, kawasan daratan strategik itu terletak tepat di bahagian bawah zon pusaran angin kencang yang seringkali memusnahkan wilayah jiran sekitarnya. Dan kelebihan lokasi semula jadi tersebut sentiasa mewujudkan suasana persekitaran yang amat mendamaikan, ya, serta sentiasa dilindungi daripada kerosakan bencana alam setiap tahun. Ya, faktor utamanya kena Sabah untuk digelar negeri di bawah bayu. Bolehlah ke Sabah, ya. Utamanya masa musim cuti sekolahan, ya, ada cuti pergi berjalan-jalan, ya. Nak healing-healing kata orang tak nak. Nak mengenali negeri orang tu. Jadi Sabah tu bukan ajaknya kata orang keindahan kehidupan alamnya si tertumpu di darat aja. Malah dengan tarikan dasar laut. Untuk siapa yang suka berenang tu boleh. Menanggap keindahan tarikan dasar laut. Ambil peluang, ya. Inilah tahu nak. Ada masa terluang senggangnya kita orang boleh ke negeri Sabah. Baik, kita tinggalkan cerita negeri Sabah tu. Kita sambung-sambung dengan informasi yang lain. Okey, tu berkaitan dengan program Jalan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong, ya. Untuk minggu tu program Jalan Rahmah Madani di sekitar Sri Aman dan Betong dilaksanakan adalah untuk membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu milik, ya. Okey, kita nangga lokasi, tarikh yang ditetapkan dan juga masanya untuk hari tu. Okey, untuk hari tu ni nyakah. Okey, untuk hari tu 27 September 2026 hari Ahad di Dun N31 Bukit Bangunan, ya, jam 8 pagi sampai 3 petang kelak di Tamuk Lacau, ya. Maklumat kepada para penduduk yang berdekatan, ya. Program Jalan Rahmah Madani dijalankan di Tamuk Lacau bermula 8 pagi tadi sampai 3 petang kelak. Dan yang masih lagi dilaksanakan di Dun N32 Simanggang 8 pagi sampai 7 malam kelak di Chop Yin Kim Trading Sdn Bhd, ya. Dan seterusnya di Dormat Betong untuk Dun N36 Layar bermula 9 pagi tadi sampai 7 malam. Dan juga di Dun N35 Sari Bas, ya, iaitu di Fungli Debak jam 8 pagi sampai 3 petang. Itu antara lokasinya, tarikh dan juga masa yang telah ditetapkan untuk anda datang yang sama-sama memeriahkanlah untuk program Jualan Rahmah Madani sekitar Sri Aman dan Betong untuk minggu tu, ya. Jadi maklum dengan
perkongsian kita yang kita mbak daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak Cawangan Sri Aman sebagai makluman anda semua ya pendengar setia Sri Aman FM.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi

benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia IC Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

ke-12 ya, dengan 4 emas, 1 perak dan 7 gangsa. Kemeja Malaysia meletakkan sasaran 6 pingat emas, 7 pingat perak dan 20 pingat pegangsa, sekaligus menjadikan keseluruhan 33 pingat yang diburu oleh kontinjen negara ya. Okey, di tempat yang pertama sudah semestinya negara China ya, dengan 107 emas, 41 perak dan 28 pingat gangsa ya. Jadi ini kedudukan pada pukul 10:30 malam tadi ya. Sabtu 26 September 2026, jadi kita kongsikan, dan dari semasa ke semasa kita akan dapatkan informasi berkenaan dengan kedudukan ini sebagai informasi bersama-sama ya. Terima kasih kepada semua. Kita orang boleh menonton, menyaksikan Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya Jepun tu di saluran RTM ya.

saluran TV OK, ya, saluran sukan RTM dan saluran TV OK, TV 1, TV OK, ada Sukan Plus, ya. Jadi hari itu 27 September ada melibatkan atlet kita, negara kita bersama dengan menentang Vietnam untuk acara archery pengkompang, ya. 8 suku pagi tadi. Ha. Dan seterusnya banyak lagi untuk perkongsian ataupun acara-acara lain, ya, yang di yang melibatkan negara kita. Okey, kita doakan semoga setidaknya selamat apa dalam perjuangan untuk mendapatkan pingat di sukan Asia ke-20 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepun, ya. Okey, jadi para atlet kita masih lagi berjuang sebab banyak sebenarnya mun ditangga dari segi acara-acara sukan yang berpotensi besar untuk menyumbangkan pingat buat negara kita Malaysia, termasuklah badminton, berbasikal track, memanah, terjun, squash, sepak takraw, hoki, olahraga pelayaran, karate, wushu, isukan dan menembak dan sepak takraw. Kita mendapat pingat emas, 36 tahun kita nunggu, ya. Akhirnya berjaya juga, ya, mendapat pingat emas untuk negara. Baik, Syahrim di hujung jalan untuk pilihan yang seterusnya. Spectra 912 Wanai Harimau di Sri Aman FM.

0: Bak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

2026, Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTI.

Okey, lagu Sedangkan Lidah lagi terenggigit ya, persembahan oleh Tan Sri P. Ramli sendiri bersama dengan Puan Sri Saloma. Okey, lagu ini menggambarkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara suami dan juga isteri, serta mengajarkan bahawa perselisihan adalah sebahagian dari kehidupan ya. Satu peribahasa, batik kita madahnya bermaksud perselisihan ataupun pertengkaran apa kecil antara perkara biasa dalam hubungan, namanya ya. Lebih lagi dalam hubungan yang sangat rapat, yang lebih rapat ya, seperti suami isteri ataupun sahabat sejati, sahabat sekawan. Okey, ya, cerita Sedangkan Lidah lagi tergigit, sebuah peribahasa lah. Dalam hubungan tu memang ada pertengkaran ya. Si semestinya sentiasa manis saja nak. Hanya mesti ada pahit masuk, masam masuk. Okey, dalam kehidupan kita tu, dalam senyum ada kebimbangan, ada kegelisahan ke, ada keseronokan. Kita perasaannya berbeza itu anak. Dan ia lumrah kehidupan kita. Ya. Semuanya manis saja sih, best juga sih, ada cabaran nak. Dan juga halangan, ujian sebenarnya. Apapun, terima kasih sebab masih lagi setia bersama di Seri Aman FM untuk Spektra 912 Warnai Harimu. Jam yang terakhir ya. Habibti sekalian. Kekasih-kasih semualah pendengar setia. Ya, maksudnya teh, my love, my darling. Okeylah. Kita nak tinjau juga keadaan cuaca sekali lagi pada sebelah pagi, petang dan juga malam di kedua-dua bahagian, bahagian Seri Aman dan Betong. Diramalkan masih lagi berjerebu ya. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Untuk 12 jam ya, yang akan datang ya. Okey. Dan 11.45 kelak kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi zon 6 pada hari ini. Kelak kita akan kongsikan informasi yang terkini yang akan kita muatkan ya. Jadi kita nak berhibur lagi. Bercerita juga ya. Kita berhibur dengan lagu yang seterusnya. Ini persembahan daripada Tomok dan Fatin Afifa dengan Demi Cinta Ini. Dan selepas itu kita teruskan dengan lagu yang berjudul Sampai Hati. Siapa penyanyinya? Jadi kita dengarkan bersama. Pilihan sajian dalam Spektra 912 Warnai Harimu, Seri Aman FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Baik, cinta di akhir garisan 2.0 Aisyah Retno, Masya Milan, Adira dan Nadira. Okay, hampir ke penghujung ruangan Spektra 912 Wanai Harimu Sri Aman FM. Pengayanya sampai di situ ajaklah kita bersama dulu untuk Spektra 912 Wanai Harimu bersama kami Amy. Terima kasih kerana setiap sama dari pukul 9 pagi sampailah ke saat tu dan dinotahkan jam 12 tengah hari. Tapi belum berhenti lagi. Kita beralih sebenarnya. Beralih siangan bahasa. Itu bahasa kita dalam bahasa Malaysia. Dan segmen seterusnya DJ Ibin akan menemani kita orang untuk siangan dalam bahasa Iban. Terima kasih banyak untuk semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Cumalah untuk pilihan kita yang terakhir, Yang Kau Mahukan, Hafiz Soeb. Bye-bye.

Selamat tengah hari bergulai dengan aku Nancy Tambor, bawah berita tengah hari YFM Sari Tu kena 27/9/2026. Siti Komiti Khas Ali Baruah Komiti Teknikal Kaunsel Pengatur Berjalaika Sempekan Malaysia 1963 patut ditumbuh dikenak mansik perambu nambah ke penyampau ke Bandewan Rakyat Ari Sabah Engau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Kebagi Sabah Engau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Madah pansiknya megak mungkur pedetap timpuh Ndoria di Pejalaika. Komiti khas tu patut bisik pengari Ari Upis Pengau Berpilih Besai SPR Unit Perkara Undang-Undang Unit Perkara Sabah Engau Sarawak BHESS serta pengari Perintah Negeri. Kena hari dua tu kemari, BHESS Engau Upis Menteri Besai udah berengkah ngatur libat urus Engau SPR Ndur Berandau pasal tunggak kuyang serta cara berjalai ke perambu nambah ke penyampau Kaban Dewan Rakyat Ari Sabah Engau Sarawak. Komuniti Bahai di Karab Majak bergempung berjalai ke tangkup pengawak negap ke kaul antara komuniti serta mantuk ngangkat ke pengelantang Engau Pemansang Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah, pemain antara jalan pengarap Engau Budaya Nyadi Pogok ke Buguna, dikenak ngetan ke pedegap sosial, ngambil rakyat Sarawak meruat hidup dalam pemain, berserakup serta berbahasa ke pangan diri. Yang mansut ke Jakutuk, lebuah nguluk pengerami nyambut Nowruz, peringkat negeri Engau Ulang tahun ke-75 Komuniti Bahai Sarawak di Kuching. 400 ribu ringgit diungkup kena nyeruri Dewan Sri Lara Pak Sekolah SK Mejar General Datuk Ibrahim. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Madah agih belanjanya disediakan dengan program transformasi menua pesisir. Fasiliti tik diseruriknya berguna benar kena nyedia ke tempat tik likun, lantang serta menyanagi alain membiak belajar serta berjalan ke kurikulum. Yang megak nyerah ketiga geran projek MIT menua pesisir RM15,000 ngagai tabung kebajikan 11 RAMD ketabung kebajikan Regimen 511 Askar Wataniah serta PIBG sekolahnya. Berita tika perudi. Lagu Dayang Bintang Timujur Beranugerah Industri Music AIM25 nyangayankan lagu Timai Identiti Borneo boleh rembus buat panggau nasional. Penyanyi lagu Dayang Bintang, Mawat Madah Kediri ndak ngadang boleh anugerah kelebih lagi buat kategori lagu Borneo Pemadu Manah Tiket Terubahaya diberi kelala. Lagu Dayang Bintang, ngembuan elemen asal Iban enggak tusun lagu tik moden dikenal dari hati peninga tik ndak ngira umur enggak bangsa. Lagu tu digagak hasil ari cerita lama enggak budaya Iban kelimpah ari dikempung enggak sekedar elemen muzik asal. Berindik hari pemujurnya, Mawat bisi hati dekat maik lagu bukai ngagai peringkat antarabangsa. Yang harap ke kategori lagu Borneo Pemadu Manah, majak ditan Laban Agi Mayuh pemukuh seni Borneo di bisik lagu keulih diangkat Dudi Ari Ilak. Tu nak berita tengah hari, saat itu beritanya tadi, ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: tiga buah kenan. Pak Muai tinggal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti digagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gap cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap maya curah. Bukai semina ulian dua kita nimpai tepian Sungai Aja jematan Darul Hanamga ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata bak pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio Mayu Acara Kena Nuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, Live Facebook, TikTok, Podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: Dum, makai.
3: Ah, lagi meh.
2: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
3: Oh, sekejap dulu nai.
2: Dum, manuaknya beri makai dulu.
3: Lagi meh nai, lagi kiruh narku tu.
2: Dum.
3: Indai, dum benong ningau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngalih hari, sada lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu, Nai?
2: Dum, indai benong ningau YFM tu.
4: YFM, gulai sejalan.
5: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ya, selamat tengah hari, selamat ujung minggu Salito 27 hari bulan 9 2026. Bak awak ngelah tengah hari Salito bergelayang aku Nancy Tambor minta keisi hari YFM di Kuching ditu Datuk lagi dekat ngangau pengelola program kami hari YFM Sri Aman Sibu Bintulu Miri Engau Limbang ke deka bergelayang engau kita bak program Ninjau Sarawak serta pukul 1:30 tu lagi nanti ada penanggul kita dekat bugulai bab program lagu peminta antara stesen. Jadi nguji ngangau ke pengelola program kami bab YFM Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello si.
0: Sengaja aku terengah-engah lima dulu awak ke Sidak Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri.
1: Begau sudah.
0: Begau kengenyak ke beda mikrofon. Lagi Sabau. Mana berita nak?
1: Oh, mana berita director si? Puji Tuhan. Lagi lihat sepuat pagi itu. Ya meh. Pagi tadi puji Tuhan mega lepas hujan kita di Limbang pagi itu kira pukul 9 pagi nak. Banyak dah lama aja kira masak kejalaim tadi sih.
0: Ya.
1: Tanya tadi munyi kita syukur mega tadi uliah ke uliah muai sekeda sebuan kita tadi ngambil ke celap mimit kita di Limbang itu.
0: Amat di Kuching itu pa nak bakanya mega nah akan dah asari dua tu udah kurang sebun tang agi gak bisik sebun tajak pan bakanya anak-anak jaga dirimpu mana nah madah anggal orang bukai dirimpu benung apa mah diri
1: dengar aku.
0: Aku nak dengar.
1: Kalau yang menyusur buang asam tadi.
0: Sikit nak berapa nak jauh tak apa lagi. Nanti ya tak apa kau ke lagi. Ngasuh nukar. Nukar exhaust. Okay. Ana tu terus ngangau. Saya dah di Miri dulu Nena. Hello Miri.
2: Okay. Ya, hello Isi.
0: Hai Bi.
1: Hai Bi.
2: Lama berita seduai.
0: Puji Tuhan dari Pemanda.
1: Mana yang bajik tu?
2: Oh, harap ke bajik magang besar itu, Nena.
1: Ya, mah. Oh, kalau bajik magang besar itu.
2: Iya, oh.
0: Iya, kapan nyangkor buka, Bi?
2: Iya, mah, Nena.
1: Ribu aja.
0: Ribu aja.
2: Oh, jadi gayari kita di Miri tu munyiko nuan tu tadi si bisi kurang mimit bersebun tang bisi kenyak tang nak gaya mayuh munyiko hanah tadi tengah malam tadi ngenyit hujan di Miri tu.
0: Lawan ke nuan tino bi? Terkenyit laban dengan hujan katika.
2: Nadai untuk si laban asai ku pelabak ku mayuh kita menda program AIM malam tadi.
1: Betul.
2: Ya, nyu habis diri ku menak programnya malam tadi ni.
0: Lawan tindu Nabi.
2: Iya, amat. Nyu rindu memenda sida bala artis hari Semenanjung nyu nak nyu ngelawak ngagai kita di Sarawak itu ni, si. Ni ke sida yang bersebut ka nguji lolo me sekeda ni ke mikolo me pada.
0: Ya. Nyu me anya mah Siti Ali pemanah program ke bisi diatur di benua kita Sarawak itu ya di Kuching itu tapi.
2: Iya. Betul.
0: Jadi di Miri
2: kita yang menang nih.
0: Ya, di Miri pelabah aku mayuh mega program nabi.
2: Iya, tentu ya kebiangki di nanti kita perhati ke program Jom Heboh pun benar menjalankan. Jadi sarito hari kepenudi diatur di Bolivar Miri itu.
0: Okay, lagi nak berkongsi ke sekadar pegawai atau ke program ke bisik diatur engkau angkanya dekat ngelansok kini progress kena program kau dah diatur mega nabi.
2: Iya, betul.
0: Okay, ngangau ke Bintulu dulu bi Ana. Hello Bintulu.
3: Ya, halo, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita Flo.
3: Berita berita Siti ni.
0: Berita
3: berita Derempu tau mana.
0: Engkau bisi kene.
2: Berita mana?
0: Ya, berita mana ke Siti dagi nana. Be.
3: Berita ke Siti gaya hari pun mana. Mesti hujan ke kami. Ya, mayu berita ya. Kita tahu pribadi nyoke berita.
0: Ku tahu. Bukan berita pribadi nyoke dinga
3: lebih. Bukan.
2: Tapi orang mesti kena mau berita pribadi itu flo. Laban wan mayu mesti nyoke.
0: Ya.
3: Meminat ku tai mayu tu jam.
1: Tapi puji flo.
2: Iya.
1: Kalau tapi puji ngan.
0: Kemaya kemaya flo. Kemaya mai kami kira.
2: Aku nak jawab lo.
3: Dia tahu dia sama kita. Dia tahu dia me.
0: Tak sama ya. Enggak berita ke Siti dak gede.
3: Ni aku tu nanti nemu mesti ke daerah kau nemu.
0: Ya mana kita nemu nyawa.
2: Ini kamera Hana tu. Ya ke QR nya, mana nena?
1: QR nya, mungkin kami ke jauh.
3: QR minta bantunya, biar.
1: Tahu, nya tahu. Amal bukan nanti.
0: Pamo na Indo darah tiga ikut. Nang gua lah, aku mengalami kaban. Kau dulu di Sibu dulu lah. Nang ke bisik ngaku nyawa lagi. Hello Sibu.
4: Ya, hello Nana di Sibu.
0: Ya,
2: nah, sama tua kita di Sibu.
0: Nama berita, Na.
4: Ya, berita dari Mpuh mana? Gaya hari di Sibu peteng, hari di atasnya tarik. Maya aku kemas nanti. Nanti sida ina dan ngiruh ke air atas.
0: Masah jempua lagi ya, Nana.
1: Ya. Aku ira aku kini masah nak jempua sih.
0: Ya, kini kati ketau masah nak ke jempua.
4: Masah nak jempua, mana nak ke masah.
0: Mana nak ke masah. Mana nak ke masah.
1: Pak mata panas nak
0: nangat. Aik nama kena aiknya kini kena mandi ukai.
1: Nak nemu si dah tau.
4: Setiganya menemanya wat si dah bi si dah
0: hanya bukan so nanti
3: nanti mereka basah lama aku mandi. Nak ke dia tau basah? Oh kau bulan. Nanti aku mandi.
0: Nama dia tu dah basah lo. Nana mai macam.
3: Ukai kau. Nanti aku mandi. Si ke basah lama aku.
0: Anaknya
3: anak
0: ini
2: nak
1: masa nak jahit orang bukan kami ke ia ke lagi darah lagi bujang tu nanti mandi sikit lagi masa ya kami tahu
0: ingat ada
3: semua orang saya aku masa nak ngira darah
1: aku nak nemu bukan aku masa aku mandi isi aku nak nanti mandi kering nak masa ya mandi
2: campur ngau air garam
1: tidak jangan nemu nya
0: mbah tak tiga darah nak kuai ngau ke darah di Sri Aman dulu nang gua lena. Hello, Sri Aman.
5: Darah Ibian.
6: Hello, Kucia.
3: Darah Aman. Pemandu darah aja.
0: Kira ke Sri meh kami udah bisa orang gempu. Kita tiga benar gempu nih.
3: Kati nemu deh.
0: Kati nemu?
4: Seko prapa kok. Seko prapa kok on the way.
0: On the way? Ya, siya na. Siapa na?
4: Si dah dia.
0: Ya, aku nemu. Kadang nak di...
2: Asaiku, hari sarinya. On the way ne.
0: Nyanya deh. Nya orang nyawut ya.
4: Nyawut.
0: Apa bi?
1: Temu. Temu buat ya.
0: Apa bi?
1: Temu buat ya.
0: Ya. Aku nengok bisik. Bisik ngagai upis tanya deh. Hari kemaya maya aku nengok ne.
1: Pastinya sip mati sih. Minggunya kemarin
0: belajar di Flora.
1: Dua minggu di Maya, Maya Bana.
2: Maya Bana ne.
0: Aman, aman bi.
2: Oh, nya sigi berita palsu nya isi.
0: Oh, kita berita palsu. Nah, patut ti berita palsu. Nah, patut keluar ke baru sih.
2: Seminat kami kita raja minamu. Ini flow, ini anak.
1: Oh, ini tersebut gak ngepean. Aku nak nemu bagi sentanya. Nanti kita berkenyaan. Mana aja namanya nyawa nyebe.
2: Nanti itu bersebut berhadio. Nyo, nanti peminat kita. Eh, eh, eh.
0: Nanya Tapa dulu.
6: Asainya.
0: Tapa nama berita Tapa.
3: Udah berbini ya.
6: Asainya kita kira. Si si.
0: Enyo muka kelio subok. Nih Tapa.
6: Oh nyaman udah.
2: Sigi dia si kami biannya.
6: Ketinggal aku deh.
3: Nanya kau emang kau.
0: Ila aku Nana Tapa meri tips agen wan gabe. Kemaya be ujung tahun tu.
2: Oh bedau. Sampai kekahitnya isi.
6: Dua kali ujung tahun.
0: Untuk kali ujung tahun. Lekak kerja dulu gak? Ada apa berita kita di Sri Aman atau apa?
6: Berita mana? Tajapan lagi mengkang bersebun tentang tajap ya. Tak bakal ya ke minggu kudah lalu. Kira ya nada nanggol pengawal kita di luar tentang tajapan pihak kita ya ke nak pegerai nyanang tak kena sekabung mua leban yang nanti ke penanggung dia kita. Nah. Jadi berita bukai buah tu tunggak ke bagi ke bagi menua betuang tunggak ke seratuak. Saya kaki bisik Rian si.
0: Ya? Oh, nyangkung. Minggu baru aku ngambil betuang.
6: Aku seringnya ngambil di bawah ada nengah sam dia buah pakan si. Dah Yan buah pakan. Ngomong isu.
0: Apiak. Galau kaku seguni.
6: Oh, orang lu buat hantu mata ke.
3: Anci.
6: Ingat aku waso kia lagi dah pulai lemah itu.
0: Kini nganjo kita kenan.
6: Iya, mengambil kin. Ngambil kian kin ke.
0: Oh, ambil de nyanyo kini.
6: Nyanyo kinoan.
3: Oh dulu. Kami kejauhan atau kene dah.
0: Ni pun yang kon
3: sudah kejauhan. Merah seduai aja.
1: Sudah sigi bekenya, utai nyamai sigi guys bagi kita.
0: Hari seguni pinta aku lagi tak apa. Ini plus tia lagi mana plus tia.
6: Betau. Betau tolak kerobong. Ya
0: aja kok.
6: Menua kita datap ke lubang tu, kita bisa madah ke pon Rian, bisa berbungai baru, no?
0: Kira kena lama lagi mainnya.
6: Pun masih agak lama sih.
1: Masih agak lama.
0: Nyak, ungkup sida limbang, sida tiga darah pengintan tu.
6: Bisa
1: mana? Oh, mana ya? Agak bisa
3: buat kami buah ya.
1: Mayo buah miri itu. Mayo buah kami lima tu. Agak betul tu. Agak betul punas.
6: Lawan.
1: Orang yang uji bisa buah ni nang.
0: Orang yang uji buah no buka ada tapa aku kok.
1: Aku kok. Banyak saya dah bisa buah saya.
0: Ah udah. Okey, kita kira ke pun Ninja Sarawak kita weh awak kena masa janda longgar jam. Anak
1: apa pun
0: dia nak ngaso jam tu kalau longgar lagi au. Karam kita sebuat lagi. Tu terus guys, sida di Sri Aman meh ngepun ke Ninja Sarawak kita. Ngenon ta apa?
6: Okey, terima kasih sebenarnya. Beri selamat tengah hari kita lima gawa semua balap ninggal ke bisi muda kita sekali kena ninggal kita. Jadi sebelum ngepot ke berita dari YFM Sri Aman, mari kita mendengar ke setiap lagu dari Alessandro.

0: Okay, lagu ni Alessandro kena kumbai Tosah Nadai Ayang.
1: Tujuh ke Hana, kau Flora, kau B ni.
0: Kesal aku
2: menuju ke Kien. Macam lah, tidak
0: malam bukur. Apa sahaja aku lagi. Nak kau menuju ke Kien.
3: Nadai Tosah Ayangnya.
2: Puak, baik, puak. Berapa? Nama apa nak kena puak?
0: Macam
2: hari celak.
0: Ya, ya.
1: Arwah tapa enggak hashtag tiga ikut tu tadi. Hashtag, hashtag, ngotek.
0: Ukai senapan.
2: Blok terus.
0: Terus napa berian? Ukai senapa muta berian? Tatatatatat kau lagi.
1: Ya, betul.
0: Nana, oh Nana. Ini andan kami dito Nana. Ini andan kami dito benuang mariang ke batu buguntuar dito jato.
4: Kau yang nanti kamu buah kanya.
0: Oh.
4: Bunu petang tegayam.
0: Ya betul. Dito petang tadi. Aku baru masang api ba nama tu tadi. Geladak kita di luar dia tadi. Tak petang dia. Okay, nyaga hari kami di Sriaman jam dia tu. Arab hujan meh. Ngambil ke sebun majak nadai senadai. Jadi itu berita yang keterubah bakaul ngau jualan Rahmah Madani ungkup 27 hari bulan 9 2026 sarito bisa diatur badun N31 Bukit Bungunan hari pagi tadi pukul 8 pagi nyentuh ngegai 3 ngali hari itu lagi batamu lacau pihak mega di N32 Semanggang diatur mega jualan Rahmah Madani hari pagi tadi 8 pagi nyentuh ngegai 7 malam Bak Chop Yin Kim Trading Sendirian Berhad. Lalu Bak Dun N36 Layar diatur Bak Doremat Betung berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngegai 7 malam. Langkan kenyak kepenudi ya. Bak Dun N35 Saribas jualan Rahmah Madani benung diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ngegai 3 ngali hari Bak Fung Li Debak di pegai bagi menua betung. Jadi ngelansap mimin berkawal ngau Sarawak Aku Sayang edisi bagi Menua Betung 2026 kalai pagi tadi sepengudah udah dipenyadi ke premier menua ketika Sarawak tengah hari kemarin atau ke pagi kemarin dia ada macam program diatur sepemanjai program tu agi mengkang dipenyalai kenyentuh ke Sarito lemai lagi kira pukul 4 dia kita dekat nemu siapa bagi ya ke betuah tuliah ke nama tu hadiah tau ke ya ke lumur lah satu orang ke pemadu betuah berbaik ke kereta lagi ya nanti ke penerang hari ya kaban kita tadi Mr. Bos aku Daniel ngau Bos Edmund Langi pukul 4 lagi dekat kita nemu siapa bagi tuliah ke ya ke pemadu betuah sidak di bagi menu betuang ke bising ulo SKS Sarawak Ku Sayang dibagi menu betuang pagi tadi bising udah diatur berengkah hari 7 pagi ianya pengawal ya kedekumbai senam robik lalu ditangkan ke pengawal kepekit ya kedekumbai aerodance challenge Sarawak Ku Sayang betung 2026 bisa dipasuk 13 tim lalu ke lumur 1 mujur dalam pekit to ianya sida hari kenyalang sister nombor 1 lalu ke lumur 2 fit dance 1 lalu ke lumur 3 Sweet B Team. Nadai sanggup pawat ngau ya kedemirinya tu Sweet B Team. Lalu ke nangkan kenya Ladies ke tengah lumur 4 lalu ke 5 Four Beat Squad ke lumur 5. Lalu nangkan kenya seguati Kamboh Uye Kamboh Iyo ku ya Independent Gorgeous Gorgeous Lion Mom mau ku tu Abadi Fit Dance 2, Bunga Bakawali, Bunga Lestari, ngau Bunga Cinta. Ya ketulah kesukati dalam paket Aerodance diatur pagi tadi berengkari pukul 8 di komplek Lomba Ngumain. Dibagi menu betuang sebengkap paket ya kediatur berserimbai ngau Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang. Kita ngalih ngakai berita kedua. Untuk berita yang kebekawal ngau pengawak yang kebisik diatur kemarin. 26 hari bulan 9 2026 mujur dipjalai ke program kedekumbai program Gema Kemas gerakan masa masyarakat desa ya sebengkah program yang dipjalai ke opis pemansang Mesir Mayuah kemas bagi menua Sri Aman diatur baru macuan Sungai Rian Jawang Sri Aman Lalu bersama dengan program itu dipjalai ke aktiviti-aktiviti baka senam robek madani, lica pihak mega pengawak berkunci ke penerang dari agensi nagang pengawak berpakai kedadah bangsa AADK bagi manusia aman bisa mega demonstration pengawak nyelamat atau kecara nape sebarang penusah nyet diknatai ke APM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bagi manusia aman pihak mega bisa diatur pengawak mandang ke penerang pihak mega barang ari upis-upis perintah ya ke bisik sama ngau ngemujur ke program to pihak mega bisik diatur mega pengawak mandang ke barang ari upis-upis ya ke dikumbai pengawak mandang ke barang ari orang-orang dagang ya ke kuasa upis kemas riaman lalu bisik mega dipejalai ke pengawak pekit nyura, pekit karaoke, pekit gubahan tau ke ngelagu buah semangka ngau tiket penasib. Program itu kemarin dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supiabrodi. Lalu untuk program yang dipenyalai ke Opis Kemas Sri Aman dengan kerjasama J3K Rumah Cuan Sungai Rian Jawang Sri Aman. Jadi lebih mansut ke penerang dia ko yang berhormat Datuk Sri Doris Supiabrodi. Jadi ko ya untuk program yang menjadi inisiatif perintah kena ngerembai kagi pemansang penemu komuniti menopsisir kelebih hage. Lalu pihak mega kena ngedegap ke ari pengawak ngedegap ke perkara pelajar, pendiau pihak mega rundiang, penau diri serta penglikun genturung pendiau. Lalu yang mega madah pemansang menos Sarawak meruan diteruskan. Lalu kerjasama semua patut belama ya tegap. Ke pemujur menua to, ke pemansang menua to, terus bersemekiah bergenap perkara bertikas antarabangsa kelebih hage ngambil semua kita kelebih agar bak dudi ngasai ke pengelantang. Jadi belak datang ngulok program untuk kemarin ianya Puan Aslinah Samsir pemesai upis pemansang mesia mayuh bagi menua Sri Aman. Lalu pihak mega pemesai-pemesai upis perintah ia kebisik dikanggap kedatai pihak mega tuai-tuai raban bangsa dari menua Jawang serta batang strap di Sri Aman dito. Jadi berita ke penudi itu ngelansa sebengkah program ya kerikumai program ngelawa alai ngatur program alai ngatur projek ngagak loji bekal air bersih baru di Engkelili. Jadi sudah diatur hari 5 tu tadi 25 hari bulan 9 2026, bertuai ke Menteri Utility ngau Telecommunication Menua Sarawak ya berhormat Datuk Sri Julaihi Narawi. Nyalai ko yang berhormat Datuk Sri Julaihi Narawi lebih mansut ke penerang projek to dipjalai ke nengah perambu besai bekal air bersih serta sistem grid air Sarawak tibenung dipjalai ke digagak berengkah hari 12 hari bulan 5 2025 to tadi. Lalu pihak mega diadang tembok 11 hari bulan 5 2028 lalu penembok loji tu ialah uli yang ada ke bekal air bersih 75 juta liter sari. Jadi projek tu mega projek tu ialah mega dekat di dekat negap ke sistem bekal air bersih dibagi Menteri Aman nambah ke bekal loji bekal air bersih bayai Menteri Aman dengan buan kapasiti uli mansut ke 53 juta liter air sari serta loji-loji min yang kebukai dibagi Menua Sri Aman itu. Jadi projek itu diatur perintah Menua Sarawak mengenai agih belanja 312.97 juta ringgit ungkup pengelantang rakyat Menua Sarawak. Dipejalai ke Upis Menteri Utility ngau Telecommunication Sarawak ngau Upis Bekal Air Menua Pesisir Jebab Sarawak. Lalu nyempulang penemuan yang berhormat Datuk Sri Julaihi Narawi menyatuk kemarin ngabas projek itu ianya Kaban Parlimen P203 Lubang Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi pihak mega sama bersih datai ianya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa ia kemega adun N34 Batang Air yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh pihak mega adun N33 Angkelili yang berhormat Dr. Junika Rayong Anak Ngipa pihak mega adun N28 Lingga yang berhormat Ajah Dayang Norazah binti Awang Sohor pihak mega sekretari tetap Upis Menteri Utility Engau Telecommunication Sarawak Datu Jafri Ilyas pihak mega Direktur Upis Pengatur Pemansang Ekonomi Sarawak Datu Insinyur Awang Muhammad Fadilah Awang Rizwan lalu pihak mega bisik pemesai pemesai Upis Perintah engkau bala tuai raban bangsa kelebih lagi dibagi manua Sri Aman. Tadinya berita-berita yang kena kongsi ke dulu dalam awak Nidau Sarawak hari YFM Sri Aman. Okey sih.
1: Okey tak. Okey tak apa, terima kasih ke beritanya. Jadi dia tu terus agak kita di Sibuna.
5: Okey, kami di Sibu kita ada lupa perindang mengau lagu kudati pilih kami di Sibu. Jadi kita ada ke perindang ngosti lagu hari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

0: Oke, ini adalah lagu hari Mary Camilla, Tujuh Mimpi, dikenal menang walaupun ingat kita bawa nih jauh sama kita ke Sarito ya hari Minggu 27 hari bulan 9 tahun 2026.
1: Okay. Mana? Namun nak tahu ke diri nama kami?
0: Nyasa ke konti hari satu.
1: Tahu. Dengar awak, kami dengar aja.
0: Okay. Berita keterubah hari sibuk. Sapiat Menteri Perambu Ekonomi Datuk Seri Muhammad Saha Abdullah sudah ngatur pengawak ngelawak ngagai sekolah serta fasiliti pengerai di kapiat dikena merosak di Rimpo guna kebenar ngau pemerat pemansang di kandang benua tu. Jadi nitiah ke Muhammad Saha madah ke program ngelawak tu tadi ngau tuju nemu bagi kaya kebenar tiknya di bapalanya yang kaum guna serta penanggul ke di tapi institution pelajar ngau pengerai sebenar lagi belanja pemansang di beri. Laban kau yang anggih belanja tadi dalam berjalan ke projek mesti beri pemain maksimum ya ngagai komuniti kandang benua tu. Ya megak madah ke perkara pelajar ngau pengerainya antara perkara ke damping ngau pemerat ya lalu berkaurat ngau UPS Menteri Ekonomi jadi Bajet Nasional 2027 lebih kurang sudah dituku ke minggu nyenilak di UPS Menteri Ekonomi dekat Bawang Baru lalu dekat nguji ngatur ngau nitiah ke pematut ngagai agih belanja berplasar ke guna di pedak serta timbal dari sekolah ngau fasiliti pengerai. Lebuh ke ngabas budi yang jaman serta blok kelas sekolah SK Kampung Baru ke seberau tu dipadah ke jadi sekolah repuak. Dia kepala pengajar Senia Osman madah ke bergunanya tadi bangunan baru sekolah. Udah tembok digagak lalu dia tu endur 261 ikut nembiak serta 33 ikut pengajar ya. Lalu 35 ikut nembiak tadi ianya 25 ikut nembiak lelaki ngau 10 ikut nembiak no ke dia di Budiang. Lalu ba SMK Kapiat ya tadi sudah disempulan Prinsipal Jeffrey Lias dalam matau pengawak sekedar bangunan ke dalam kategori repuak yang kaum makmal sains blok kelas ngah Budiang ba kandang sekolahnya. Jadi udahnya dia Muhammad Saha Sahar nerus ke pengawak yang lawak ngagai klinik pengerai Kapiat ngah hospital Kapiat ngah pemisi pemesai perubat serta pengajar pengawak pengerai ke meri penerang bekaul ngau pengurang staf serta kereban ubat. Jadi yang madah ke kedua-dua UPS pengerai ngau UPS Menteri Pengerai menerima agih belanja ti besai dengan bajet nasional dan guna khas di Kapiat patut dipansir aku ya berpasar ke perambu timpuh panjang. Jadi hospital Kapiat ngembuan pilihan pemansang lalu ia ya, dekat meresa baru langkar pilihan tu bekaul ngau hospital tu sekali ke ngagak blok baru atau ke hospital baru lalu perambu tu ukes minat ungkup guna pergilak tang ke guna jemahila. Jadi muak kelemai dia Muhammad Saha sudah berjari ke program SDG bersasar 2026 ngau tujuh mutar ke isu serta pemar pemansang tik meruan ke sudah ditemu ya barengat pelilih menua dengan intervention tik keman ngau guna di kandang menua tu. Okey, hanya tadi berita keterubah lalu berita kita kedua kita ke Bintang Luar pemerhati artis tentang budaya adat ngau gaya penghidup mayo bengkah komuniti etnik ya, patut diterenak ya baraban nembi arabak baru dikena nentu ke pengelantang ngau penyerakup di Sarawak terus ditegap ke. Jadi ini tiap keterangan rekaban konsen negeri Sitak Meradong yang Datuk Ding Kuang Hing madah ke pengawak mantai ke terus ngagai penghidup komuniti ke berbeda oleh mantuk Raban Nimbiak mereti serta berlati ke penyelai komuniti Bukai yang madah ke penyelai budaya ngau adat tu tadi jadi pesaka tak berguna mati mandang ke identiti Sarawak lalu mesti dijaga serta diturun ke ngagai rebak dudi hari. Jadi program kebakar tu yang beri awak ngagai Raban Nimbiak ngau medak ngau mata derimpu gaya penghidup adat ngamai nasal komuniti rumah panjai lalu nengah penerbak tu megak kuya sidak uke semina buliha penemu baru tak megak belajar pasal pengawal diri sepili ya kerjasama serta berbahasa ke pangan diri berpelasar ke penghidup komuniti. Jadi jangkau tu dipansut ke lebuah ya ke nguluk projek Heritage Law Discovering Longhouse Culture ke diatur sidak Junior Chamber International Asrika ya pian lama tu tadi. Jadi ding madah ke rumah panjai tak patut dipedak seminak jadi palan nur dia ajak kuya dan sidak tadinya di reta budaya kegembuan sejarah main asal ngau identiti komuniti di Sarawak. Jadi berdua-duanya ia berarti ke pengawal murid kelala pesaka budaya gagal rebak baru mesti diteruskan dengan program tik ngau pelajar interaction community ngau penelebak keterubah. Jadi nengah merti kebudaya orang Bukai dia kita tadi uliah nerenak ke uliah berbahasa nyeliah ke salah penemu serta ngerapit ke kawal antara community. Deng mengambil besar terima kasih kepada JCI Asrikai ngau semua pihak ke udah ngemujuk ke programnya lalu mantai ke pengarap ngambil ke Mayuh Hagi inisiatif ke sebakar dekat di pejalan ngau penyerta Mayuh Hagi Rabani biar ngau komuniti di menua tu. Okey, kita ya terus nanggap berita ke Bukai ke udah nyadi ngau ke dekat nyadi di Sibu. Jadi kemarin kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 udah diatur pengawak ngelancar ke hari cuci Malaysia atau kerikumbai program permesehan mega sempena World Clean Up Day 2026.

0: hanga wa main asa Malaysia kemega kaban konsen negeri sita N52 Dudong. Nyari pengawak tu dah diatur pukul 7 pagi kemarin, lalu muak ke 9 pagi hadiah pengawak berjadi ke Sibu e-sport championship 2026 maka dah diperjadi ke Sepengkah Hotel di Sibu itu pukul 9 pagi, lalu dah diperjadi ke Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Enyak Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Usahawan Sarawak, lalu muak ke Lemai sehari kemarin mereka sudah diatur pengawak jadi ke sambutan pertengahan musim luruh atau ke Mid Autumn Festival atau ke Kuih Bulan macam kurang dah. Jadi pengawak tu sudah diatur lemai kemarin, lalu sudah dipercayai ke Yang Berhormat Encik Chiang Jin E ini kaban kusen geri Abu Kiat Asia. Jadi kita terus ngap-ngap ke dekatnya ke nyadi Sarito hari Minggu 27 hari bulan 9 tahun 2026 pagi tadi berenggari pukul 9 pagi nya pengawal ke Rikumbai kita penangguhan Pesta Kenawit 2026 sudah dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Sri Agon Aaron Ago Dagang nya Menteri Perpaduan Negara kemega kaban Parlimen P210 Kenawit. Lalu pukul 10 pagi mega sudah diatur majlis penangguhan program randau pembangunan sosial RPS bahagian Sibu di Pelilih Menua Selangau. Lalu pengawal sudah diatur baru rumah Catherine Anak Sada Sungai Ngayang Selangau sudah dipercayai ke Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Anak Sambang Yang Kaban Kusen Geri N59 Tamin. Lalu pengawal kepenudi kedekat diatur malam tu di Sibu hanya majlis penangguhan Sibu e-sport championship dekat diatur buat sebuah hotel di Sibu pukul 8 malam, lalu pengawal penangguhan tu dekat diatur menjadi yang berusaha Tuan Supri bin Awang Said yang resident bagi menua Sibu. Okay, yang tadi antara berita kami di Sibu tu sih apa lebar organ.
1: Okay, terima kasih Nuan Nana ke beritanya tu kita terus ngakai Nuan Flo di Bin dulu.
2: Okay, terima kasih Isi. Okay, jadi berperinang dulu.
1: Kena ingat kena wakifai aku segi.
2: Bukan nak ingat. Ane banget kau belayak mai atau jam isi.
3: Walah, kami ketuai itu.
2: Ketuai mat mia. Okay, banget atau salah makau tu deh. Okay, jadi berperinang dulu. Kita ngau lagu hari Linda, Kau Hati Tua.

0: Ya, terus ke berita kami ya, hari YFM Bintulu bawa ni Sarawak kita Sarito 27 hari bulan 9 2026. Jadi ya, berita ke terubah atau peninga berkawa dengan pengawak ya atau ke program ya ke benuang diatur di Bintulu jam ke dia tau ianya Sarawak Agrofest 2026 ya. Jadi ya, Sarawak Agrofest tau belabuh diatur kena 25 hari bulan 9 tu tadi nyentuh 4 hari bulan 10 2026 tok ila ya, erti ya 10 hari program tok ke diatur ya. Jadi ya palan nur ngatur ianya ba padang bilun lama Bintulu tok ke lasar kenyalang Bintulu. Lalu ke penemu ramah semua madah ke Sarawak Agrofest tok Siti Ari Expo Pertanian Pemaduk Besai di menua kitai Sarawak di tok ya. Lalu mayo macam utai ya kulinarit ati kelebih lagi ba Sarawak Agrofest 2026 tau. Laban ukai seminak mantai tau kemandang ke Asia Pengawak Bertanam aja tang megak mayu Asia Pengawak Bukai ke uliah di pedak dibeli serta megak uliah kita megak uliah boleh penemu berkawa ngau pengawak bertanam bertupik ya. Lalu mayu macam megak booth ke bisi serta dibagi ngagai kategori bakal bisi laman pertanian pintar, agrofresh, laman padi, laman ternakan, laman ikan, laman nanas, bisik menggak laman komoditi, laman sagu dan nipah, peladang e-shop, Sarawak Kitchen dengan megak agro trade ya. Pian megak kita boleh meda inovasi dengan megak teknologi pengawak bertanam atau ke pertanian ya ke pemaduk baru atau ke disebut terkini ya, ya ke bisik dibantai dengan megak dipandang ke bak dia. Kelimparinya ngagi kita ia ke rinduk makai atau ke rinduk ke pemakai tau bisi Sarawak Agrofest Kitchen dibuka ya. Kelebih lagi berserimai dengan Sarawak Agrofest tau ya. Anak ngirau ke dirimpu menyekurang, anak ngirau ke dirimpu awus tau ke lapar, laban mayu macam pemakai ke bisi dijual dia ya. Bisi 60 itik apalan tau ke booth pemakai dibuka lalu dibagi ngagi pemakai halal ngau megak nak halal ya ke bisi dijual. Jadi Sarawak Agrofest Kitchen untuk peningah ukai seminak palan dor ngigak mayu macam bangsa pemakai tang megak tok Siti Ari platform tau ke pelasar kena ngangkat kage pengerembai tau ke pemansang orang dagang pemakai ya ngambil kesidak ya uli yang laku kage produk tau ke pemakai asal di menua kitai ngagai mensia mayu ya ke bisik datai kia kianya ya keterubah. Lalu berita kedua tau agi megak berkawa ngau Sarawak Agrofest 2026 ianya pengawak bukai ke bisik diatur ya berserimai dengan Sarawak Agrofest tu ianya ia ke diatur tumuh pagi tu tadi ya 27 hari bulan 9 udah mujur diatur pelandak ke dikumbai Sarawak Agrofest Fun Run 2026. Kelimparnya megak kena sarito 27 hari bulan 9 dekat diatur pekit karaoke ya untuk kategori nembia mid. Lalu pergila 28 hari bulan 9 2026 dekat diatur konsert pembuka ya atau ke pembukaan Sarawak Agrofest 2026. Kayaknya pengawak ya ke bisik diatur. Pian megak bak pengawak majlis perasmian Sarawak Agrofest 2026 atau ke pengawak berjadi ke Sarawak Agrofest tu dekat diatur pergilak megak peninga 28 hari bulan 9 pukul 9 pagi bak padang bilun lama Bintulu serta di pelabak ke di Gulo Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg nya berkawa dengan pengawak berjadi ke Sarawak Agrofest. Lalu majlis penangguhan Sarawak Agrofest 2026 dekat diatur 4 hari bulan 10 tahun 2026 hari Minggu pukul 9 pagi bak padang bilun lama Bintulu ya serta di pelabak ke di Gulo yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utom Menteri Industri pemakai komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Okeynya berkawal ngau Sarawak Agrofest. Okey megak tau ba Sarawak Agrofest bisi megak jualan agro madani bisi megak diatur berlabuh 28 hari bulan 9 tau. Ianya pergila nyentuh 2 hari bulan 10 2026 ya. Okey, terbahagi berita Ribin Tolo tu mayuh nyebut berkawal ngau Sarawak Agrofest yang banyak ia ke benung diatur di Bintulu jam ke dia tu. Lalu siti lagi berita tu isi ke dekat dikunci kaku tu madah ke penyedar komuniti Kampung Baru ngagai pembersih rampak menua kelebih lagi nagang pengawak berbuai ke uras ba sungai ya majak ditegap ke dengah pengawak ngawa komuniti ngau cakah lagi kelebih lagi ba pengawak gotong royong ya dia kaban kunci negeri tau ke Adun Jepak yang berhormat Iskandar Turki madah ke ubah ulah komuniti bak perkara pembersih majak diperhati ke laban komuniti tau ke Munsia Mayuh udah ngayan ke tau ke udah cakah ya kelebih lagi bak pengawak ngintu pembersih rampak menua ya jadi ya berjakuk munyinya maya ke nguluk program gotong royong berserimai ngau Hari Cuci Malaysia 2026 rengat bagi menua Bintulu kena hari 6 tu tadi. Okey, isi nyak berita kami hari Bintulu ke ngalih hari itu. Okey, boleh baru ngin Wan.
1: Okay, terima kasih Flo ke berita yang tadi. Jadi dia terus ngagai Nuan B di Miri.
2: Okey, terima kasih isi. Okey, jadi di Miri sebenarnya kita dekat pengusi ke sekadar berita ke Benun Yatur tang kita dekat menu yang kedua itu promo tu lagi tang ditangkan ke ngau Siti Lagu Hari Penny McLean diberi nama Ngumbai Diri Kuat.
3: Zone Activity Y Miri.
4: Ngi gabuk dekat bertemu ngau pengarang dekat ngelala budaya ngau pesaka menua Sarawak semuanya bisik bak Sarawak Literature Festival 2026 5 hari ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke ati baka bansa bu sisi ngau pengarang bengkel nulis berjakup bak mua mayuh bengkel pantun iman manang ke main asal pangau pemerindang serta meka bisik bansa pemakai ngau asil penglanik cari ingat kari bulan tau 23 ngagai 27 September 2026 10 pagi ngagai 10 malam bak Stadium Bandar Raya Miri lalu ke pemadu narit ati tamak nak berbayar baik diri sebilik ngebala kaban aram sama maca belajar berkunci cerita serta ngelala pesaka budaya Sarawak Sarawak Literature Festival 2026 5 hari bermacam cerita Siti Pendelepak ungkup semua Anam berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026
3: Zone Activity Y Miri.

0: Sunday TVT. Why Miri?
1: Ujung minggu tu, niah dekaricah laban bisi penggarami Rikata Subis Etniah 2026. Sepenglamat 3 hari, berengkari 25 ngagai 27 September, mayuh macam pakai lumak perau dekat diatur. Bisi kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iku. Nyengkaum longboard, tanabot ngam mega lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawal berjadi pekenya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Ana mui peluang tu aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026 laban pengerami tu kai semina lumba ai aja tang batang tuju ya kena ngenegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pangendiri
0: Zondi TVT Why Miri.
2: Ya, jadi kita baru dah merenang si lagu hari Pandemic Clean diberi nama Gumai Diri Kuat. Ya, jadi terus mari selamat tengah hari ngagai kita lima seduan klub lagi ngagai balap dengar kita harap ke kita di benung dengar ke kami di rumah atau ke dinia landur berjimat lebuh ngerja ke pengawal ya. Okey, jadi tadi kita sudah meniang ke 2IT promo ianya program Sarawak Literature Festival 2006 ke Benuang di Pejalai ke di Miri ngau Regatta Subis ke sama mega Benuang di Pejalai ke di Niah Sarito. Jadi harap ke kita di Miri sama bela. Okey, sebenarnya di Miri di Bintulu atau ke di Bekenu atau ke di nilai nu kita ke Semak ngau Miri ngau ya, sama bela ngenatai ke diri berdua bengkah program ke benung di berjalai ke Sarito laban ngagai kita semua laban 2T programnya kira ke hari ke penudi jadi bisi awak Sarito tau ke ngelimpang diri ne na lama ngeri awak ke sama bela kita yang ngericah ke agi program biarnya program Sarawak Literature Festival ngau Regatta Subis ke benung di berjalai ke di Nia Sarito tadi. Jadi tu dua itu gaya berita ke dekat kongsi kami di Miri tu inya bekal ngau 39 National Geoscience Conference 2006. Jadi geoscience ukai seminat pasal dunia yang mega pasal penghidup kita ya jemaah ilah. Hanya di AUM Geoscience National ke 39 2006 dekat diatur di Pullman Miri ianya kena 1 ngagai 3 hari bulan 10 ngau tema yang ianya innovation and sustainable geoscience for a resilient future. Jadi pakar geoscience dari dalam ngau luar menua dekat Bergumpuro di Miri ianya berkongsi ke penemu pasal geogranologi piamga innovation ngau tenaga jemaah ilah. Jadi antara program ke BC diatur atau ke digagak ianya sesi From Ancient Ocean to Future Energy kena 2 hari bulan 10 2006 ti ngering ke Pejalai Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Jadi peserta mega dekat di baik Mansia ianya di Guania kena 3 hari bulan 10 2006 dekat Mansia kaki pengerja geologi ngau bekau arkeologi lama di menua Sarawak. Jadi AUM Geoscience National ke 39 2006 kena 1 ngagi 3 hari bulan 10 di tebing air Pullman Miri diatur ianya upis mineral ngau geoscience Sarawak bergulai ngau University Kertin Malaysia. Jadi program tu dekang laku kagi innovation science bumi untuk penghidup Tim Merwan agi serta tegap jemaah ilah ya. Jadi tu setiap program ti jarang dekat diatur atau ke menyekurang laban tu bekau ngau geografi. Jadi ngagi kita ti rindu ngagai subjek-subjek geografi atau ke asal membelak ngatai gini program tu ne. Jadi setiap berita tu inya berkaul ngau berita ke inya berita penusah bilun engkabang long lelang tu tadi. Jadi berita tu madah ke pansiap penusah bilun engkabang servis lutut terbaik tau ke FDS di long lelang Ulu Baram agi di pejalai ke lalu kebuah penusahnya empai ditemu. Jadi sapit menteri perengkap pengangkut Malaysia nyanya Dato Asbi Habio Lola madah ke bagi pansiap penusah berbadi langit BSKU benua mansiap mayuh bukti yang kaum endur bilun labuhnya. Jadi rekod bilun ngau operation penerang ari kru serta gayari lebuah penusahnya nyadi. Jadi pansiap megat nerima sokong teknikal dari pengeluar bilun dari Jerman ngau pengeluar enjin dari Amerika Syarikat. Jadi BSKU disadang mansut ke report tumu dalam 30 hari dari dari penusah nyadi sebedau dibantai ke ngagai keminden. Jadi pansi agi terus ke lalu kebuah penusahnya bedau ditetap ke. Jadi ia masuk ke jakunya lebuah dirandau melia pengudah berjadi pengerami nyuak ke lisin program mantuk lisin riba kelas B2 2006 di long lama baram apin lama ke udah. Jadi tu tadi sisi tinggi berita ke penudi dekat kongsi kaku di Miri tu inyak bekaul ngau program inyak program Jom Heboh. Jadi ngagai kita di Miri jadi nanti kita perhati ke di Siti Palan terbesar di Boulevard Miri tu inyak program Jom Heboh benar diperjalai ke. Jadi sehari itu hari ke penudi. Jadi malam tu lagi kita akan merhati ke konsert Jom Heboh. Jadi nanti diperhati ke tu tadi ke bisik dikunci kosarinya inyak mayuh kage artis hari Semenanjung ke bisik ngenatai ke diri di program Jom Heboh sehari itu ya. Jadi hari ke penudi ngarap ke sama belak ngenatai ke diri berprogram konsert Jom Heboh. Jadi sepedau konsertnya lemai tu lagi kita bisi pekit ratu etnik Borneo hanya kena jam 4 lemai tu lagi hanya di bisi bisi 6 mitik finalis dekat berebut ke gelaran Ratu Etnik Carnival Jom Heboh Miri 2026. Jadi hanya 2 itik promo ngau 3 itik berita ke dikongsi kami di Miri tu isi nanti semua bisi berita bukai atau ke bisi awal lagi nampung baru berita ke bisi atau ke baru diterima tu lagi ni isi pulai baru dengan dia kucing.
3: Okay, terima kasih ke berita dikunci kenuan mega. Jadi itu terus dengan kenuan di Limbang nah ngetai ke berita kita.
4: Terima kasih sih. Jadi sebenarnya kumai kita tinggal ke berita kita di Limbang mak dulu kumai kita tinggal ke Siti lagu tu dulu.

0: Ianya tadi lagu Rory Maxwell, Franklin Saran, Temuai Ari Panggau, kena menang kita ungkup ke tengah hari itu. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita di Kuching Sreman Sibu, Bintulu, Ngau di Miri. Nda tinggal megang kepada peninggal kita ke bisik tinggal kita bawa Ninyo Sarawak, bahayanya bercurung radio, teka bar-team klik, teka ber-radio kita ini. Agau tak apa media sosial kita, tak media ramal. Jadi frekuensi 104.9 dekat mic kita 6 station serta balap ningal ningal ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat benua utara Sarawak itu. Jadi keterubah berita di dekat dikunci ke kuenya potential gas di Limbang agak di Pangsia. Jadi potensian pengeraja asal gas di Limbang agak di Pangsia dikenal nentu ke apa misi buat kandang benua atau Sepil Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kandang Benua Datuk Dr. Abdurrahman Ismail Madah anti pengeraja asal giasnya disah ke bisik nyak bisik potensial mai pemansang kebesai ngagai ekonomi Limbang serta muka mayu hagi peluang ngagai komoditi menua tau. Jadi kajian teko pansiak ngigak minyak ngau gas di Limbang ngelawas benung dipejalai ke Petros lalu dipelabak tembok ujung tahun tu. Jadi buat pemansang ke Bekaul pemansang infrastruktur bakal Jematan Limbang kedua engau jalai penyambung Sarawak Sabah atau ke SSLR megak di karap ke uliah ngenegap kaki penyambung serta muka ruang ekonomi baru dalam sektor dagang engau Ando Diau serta Asekraf engau servis. Jadi bermacam pengawal bakal Pesta Limbang NRMF engau pengalami main asal terus mantu nyungka ekonomi engau dagang temuai menua tu. Jadi nyatanya berita terubah. Jadi berita kedua terdekat dikunci kaku NRMF 2027 angkun Malaysia Book of Record. Jadi RTM Limbang merambu dekat ngerembai ke pengawal ngatur Northern Region Music Festival atau ke NRMF edition ketujuh bak tahun 2027 engau target adakah ngempuruk ke 1,707 ikut orang bermain muzik dalam pengawal pemerindang penglama 7 jam. Jadi pengawalnya dikharap mulia muka peluang ngagai NRMF ngulih ke penganggun dari Malaysia Book of Records engau tebing Sungai Limbang di Berambu jadi palan ndur ngatur gerempuangnya. Jadi peliannya mega nerima sokong dari Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engau pemansang kandang menua Sarawak Dato' Dr. Abdurrahman Ismail ati setuju nambah ke agih belanja NRMF ngagai RM300,000 nanti dibanding dengan RM150,000 sebenar tu. Ini nanti aku manager stesen RTM Limbang Izham Hadi Siddiq NRMF ukai seminar pengerami muzik aja tang apa lasar dikenal nyerakup ke komuniti pupu bangsa dengan mayuh macam muzik seni engau pesaka asal. Di RTM Limbang mega ngarap ke kawal aktivis seni ketua bangsa ngau gerempuang raban bangsa nyendia ke raban pemuzik ngau penari ngemujur ke NRMF 2027 tu ila. Ini pengawal ngatur pengawal berdandang besar itu dikarap ke uliah ngangkat ke Limbang nyadi siti ari palan ngatur pengawal seni ngau muzik berdandang besar di Sarawak kelimpah hari nyungka ke ekonomi kita di Limbang. Ya, tadi berita kedua, jadi dia tu kudekat berkongsi ke berita kita ketiga di Limbang. Jadi aktiviti dagang temuai nyungka ke ekonomi Limbang. Aktiviti dagang temuai ngau ngatur pengawak terus muka peluang dikenal ngulih ke penatai pemisi ngagai komuniti Limbang kelimpah ari merik spillover ke ekonomi ngagai sektor hospitality pemakai ngau sebis. Jadi cemen Konsep Lilih Limbang Sofian Mohd Madah pemansangnya megak di pedak nengah penambah peminta lisian dagang mengudah pandemik COVID-19 kelimpah hari bisi ruang dagang bakal tamu hari lima tamu ikan ngau pasar tani. Jadi niti aku ya Pesta Limbang megak ngayan ke potensian pengerami menuatu dalam nyungka ke ekonomi lebuah sikup pedagang pemakai direport ke uliah teulih ke penatai pemisik lebih RM20,000 sehari maya pengeraminya. Jadi kuya penduduk Limbang ke bespiak ngebrunai terus dalam megak meri pangkak ngagai pejalan ekonomi menuatu. Ini berbaik ngonya pemansang infrastruktur bakal tebiang air Limbang sepemanjai 1.8 km di pedak patut mindah setipak ngga penumbuh ekonomi pulilih menuatu. Jadi yang madah munyinya abak malam appreciation Konsil Pulilih Limbang 2026 kemegak nyadi pelasar dikenal meri puji ngagai pemerik peranak MDL, Kawan Strategik dengan Pemain Ekonomi Menuatu dengan pengawal nyuak kemayuh macam anugerah dengan anugerah pembayar cukai teladan, anugerah pedagang cemerlang, anugerah kontraktor terbaik 2026 dengan anugerah ikon restoran dengan Salon Limbang. Jadi berita ke sekali itu tidak ada kongsi ke aku. Ianya penemuai ngagai aras matu daro MD Kelawas berkongsi ke amal tip pemadu amanah. Jadi penemuai kapan konsil pelilih matu daro ngagai konsil pelilih lawas mere exposure ngagai cara pemadu mana ngatur penguat ngau efektif serta cara inovatif ati ulih diubah dikena ngangkat ke quality service ngagai community. Jadi penolong pemesai pengerai rampak menua Kaunsil Pelilih Matu Daro Aporozi Ezri madah ke lawas DPD berpelasar ke penyemak ke baktukuh engkau potensial kedua-dua PBT kelimpah hari pemansang positif ke dijapai MDL. Jadi kuya penemuannya megak merinspiration kelebih lagi bak pemansang kena menua pesisir engkau palan ke bisik potensial bak matu engkau daro. Jadi berbaik kuanya pemesai pelilih lawas Aladin Atuk ngarap ke kawul antara kedua-dua pihak ulih diteruskan dengan pengawal berkongsi ke penemu engkau nemuai baru jemaah ilak. Jadi antara palaan ke dilawak raban ianya Kampung Punang engkau Kampung Lawas menengau mata dirimpu pemansang engkau cara ngatur kandang menua ke dipejalai ke dipelilih menua atau. Jadi yang tadi sekedar berita kita dikongsi kaku si agak balap meninggal kita engkau kita lima stesen kebukai. Jadi engkau bisa berita ke udah terlagi kita dikap kongsi baru. Jadi play barong genuan di Kuching si.
1: Okay, terima kasih ke berita di nuanya Ana. Jadi sebedau mending ke berita kami di Kuching itu dulu merindang bala peninggal engkau Siti lagu ku dah dipilih lagu Ari Aldo segala featuring Marida Jara Keran Kenuans.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Anugerah tu megak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Safa ke dekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: ACSJ ke-9 berenggan final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. ACSJ ke-9 berenggan final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, ACSJ. Aram Sampal Datai, ACSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
3: Ya, masuk Dadai Berbayar, datai meh babalah mayuh ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul kena 3 hari bulan 10, 2026, berengkah hari pukul 5 lemai, bunyi ke didinga kita tadi, masuk Dadai Berbayar sambang mata ke pekit final Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Okey, jadi terus kena datai ke berita hari kami di Kucer itu kalai untuk berkawal ke pekit main Parlimen Bowl P200 renggat semifinal sudah tembuk diatur kemari bak Stadium Mini Semunjan kemari. Pekit tu dibagi ngagai dua kategori, ianya senior ngau veteran, bak kategori veteran X-Force ngau Abok FC mujur nyingkang ngagai renggat final. Lalu kategori senior pemuda gedung adakah bersatup ngau Zaz FC final diatur sehari itu bak Stadium Mini Semunjan. Lalu champion bak kategori veteran deka boleh prize RM6,000, lumur 2 RM4,000 serta lumur 3 RM2,000. Lalu bak kategori senior champion boleh RM3,000, lumur 2 RM2,000 serta lumur 3 boleh RM1,000. Ya, berita berkawan dengan pekit main Parlimen Bowl P200 renggat semifinal. Lalu berita ke sekali tu ianya berkawal kau Kolej POM 6 Kota Semerahan ke benung digagak dia tu dipelabak ke dekat oleh Alai Belajar berengkah buat tahun 2028. Kolejnya digagak dalam tempoh 2 tahun digagak sama SMK Kota Semerahan ngau IPG Abdul Razak Kota Semerahan. Jadi nanti udah tembui lah dia kolejnya deka Alain Dora Nembia Ari Sebuyau Asajaya ngau Kota Semerahan pu belajar bak Siti Ndur pengawak ti ngelumuk ke Nembia POM 6 tu deka ngurang ke sekolah ti kelalu mayuh Nembia di Kota Semerahan serta kolej tu dekat BC Infrastructure ati dekat ati kena nyedia ke sidak belajar bak palan pelajar tinggi. Jadi berita ti ke penudi tu dikunci bawa ninjau Sarawak hari Kuching. Kalai ngenang berkawal ngau regata Batang Kayan Lunduk 2026. Udah berengkah diatur hari 5 tu tadi, lalu dah dipenyadi kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Sari tu hari kepenudi regata tu diatur kalai kelimpah hari lumbak perahu program bukai kediatur yang kawam pengawak mandang ke barang berjual barang pemakai pengawak pemerindang ngau mayuh agi bisi diatur saat itu alitik kepenudi diatur regata Batang Kayan Lunduk 2026. Yang ujung ke berita di Kuching tu minta Anuan Nana di Sibu nebah ke kita lagu sebedau kita nyingkang ngagai lagu peminta antara stesen.
4: Okey, nyanyi lagu kerepilih hari Sibu setiap lagu hari Antonio ngetan kemenalan.

0: Ya, Nana. Segi sengaja tu.
1: Jangan tunggu jangan jenyat, ada tahu.
0: Tunggu jangan jenyat.
1: Kenya. Dah hodo dah kenya.
0: Palau nak palau. Okay, terima kasih nak ada bah lagu mana ke kita tengah hari tu kena menggal awak kita nyingkang gagai program lagu peminta antara stesen lagi bisik dia nak hantar apa?
2: Bisik.
0: Bisik. Okay, tu awak kenuan membungkal program kita. Okay. Lagu minta antara stesen.
2: Oh, terima kasih ya sebarang siapa kita kena dari teleponnya. Mana ada lo, aw.
0: Siapa ndak kini? Ni ya, anak nadai telepon.
3: Sumbuang lah, benda tempoh besar tipu lawak.
2: Mesti.
4: Main unduk kurang ah. Nentukan unduk
3: kurang. Yang terjemah. Kau nak kan unduk kurang.
0: Bisa handphone deh nah. Nah. Kami Oi, agaknya handphone nanti deh. Nanti orang telepon,
3: soi kan nombor. Kalau tumpil ke mic kita apa?
0: Ah, tumpil ya. Kenyal ya.
3: Kega.
2: Okay, ada telepon ke di. Ya kena sedia kesiaman 083-325436 lagi flow lah lagi nanti mesti orang telefon lebih lagi ya ke single lelaki sigi dia suah flora nyawat lagi
4: kumai ingin ke jodoh main itu
2: jah pokai berandawa
4: jah kami itu gawak kami itu gawak
2: berandawa jah kerja
3: flow
2: ayo
3: dah semak kena flow mau dah berjangka
2: jual mahal mah. Okay, balap peningan kita telefon berandang flora 083-325436. Dulu Flora berkongsi ke Sari Nurhati dia. Berarti tu mai mai tadi minta lagu lah. Minta kawan kita berlagu lah.
0: Benar Flora jawab. Benar
4: Flora
0: jawab dia.
4: Orang dia ni tu.
0: Berarti tu aku peningan kepada Nurhati
2: betul. Lipat dengan baju tadi. Wah menau.
4: Ya, sedia kau mukut ibin ya, ngelipat ya. Dengan baju.
0: Ada mukut ya, ini
2: Flo. Sikit flashback ya, betul.
4: Ini ngau dia.
0: Oh, elok. Mau berganti nadai ya, ngau kita nadai. Orang di endur nom belayar. Ngau belayar.
4: Bukannya pedih yang ngigak ke saya mungkin.
2: Teruskah?
4: Okay, terus kena ya.
2: Terus,
4: keterubah tu hari ya, kini di yang baru kan nyebutnya tadi. Okay, keterubah tu hari kini dia mah hari lambia aku ya. Jadi dia minta lagu Stanley Puah ngerumban umur. Kaya ditujung agak semua orang keng lala. Kelebih lagi bala pangan, bala grup, pihak megak Facebook. Kaya serta agak Cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Edward Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin Sebili, aku yang Lasah Sebili, Ndok Suda Sebili di Bintulu. Serta agak sidai serumah harap kita perindang ke kengali hari itu. Lalu ngagai kita 6 pintu megak sama berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu. Lini Lampun hari ladang BBC Jalan Semarakan. Salam saya, salam lelengau. Okay, ditujuh ngagai apak ngemak ya. Bak peking tinjar Baramdin. Mak ten bak sibu. Mak celah bak SK nangga kedup. Mak tukau bak sungai pelan. Selamat berlelak bak ujung minggu nuju kita ko ya, nuju semua orang keng lala. Lalu ia minta lagu orang utai orang hari ini. Okey nya Ibin
3: lagu
2: minta lagu orang ke
4: dan orang mah orang mah yang mumpul lagu kita kena dai
2: betul
4: nang ingat penyali aku.
2: Okey, belum meninggal ke dekat telefon ke Flora 083-325436 083-325436. Baik bisa itu Miss Manis hari Bintulu. Kena tanya ke pesan di Facebook dulu. Mas Diana, selamat ngalih hari kita 6 pintu. Selamat menjalai ke pengawak Bakonti. Pasang mai penyang sedua ya dia. Salam ke kita di Limbang kuya. Salam hari Limbang moga tu ditujuh ngagai semua yang ngelala nala sebuat mak ngaujang di Sabah.

0: Tina Anthony, Juliana, sedua itu Bapak Paris, Elizabeth Chong, Lily Bapak Hang, Mariana di Hospital Kedah, Peter de Squaw, tuan rumah Clement Medan di Pakan, Aunty Iba Sibujaya, Harudison di Miri, Ibu Ayah Balawas, Nama Berita. Lalu ngajak ke pesan, ngarap kita yang kerai magang, ya ke ditujuk pesan, harap kemegat terperindang, mendiang ke Bala DJ merindang kita ya ngalih hari itu. Salam sayau, salam lengau Ari Masdiana di Limbang. Lalu kedua tu Nur Agat. Selama menjalai ke pengawal ngagai semua kita dia kebisi merindang kami minta main ke lagu Seminak Lolo Ari Rika Joseph. Di kena merindang semua peninggal YFM ya kebisi mendiang ke program tu lagu peminta antara stesen harap ke semua kita terperindang tucum-tucum meh lebih agak flora tu pesan dari SK Ulu Durian Kibak Sibu ku ya mestinya mention Raymond Stapp selama hari minggu dekat minta lagu Florence Hike Bujang Apai Orang di kena merindang sudah semenadik semua kabar melayan grup peminat ya ke ngelala pihak megak dituju ngagai semua ya ke ngelala di Facebook ya ke ngelala Surata Sarawak di kena merindang kita minta lagunya tadi ngambil kita lantang kelebih lagi apai ok terima kasih ya nyak sekedar pesan ke di kunci bisik tut-tut-tut sedak dia ampai bisik engkau tidak takut ke Miss Flora kini. Kau nando baru nomor telefon 083-325436 083-325436. Sampai bisa itu Flora. Nuan kena tanya ke pesan Siti dulu. Sebedau aku kena tanya ke pesan baru.
1: Siti.
0: Oh Siti.
1: Menunggu ai kau ngiga ngenyit mat.
0: Kan dua lusian tu dia.
1: Okay, hari Elis Spencer tau ke semua ngalih hari serta semua berjalan ke pengawak bangat ujan bak sibu kenya dia minta lagu bergedik tang sayau okay, dikena yang berenang apa kibin bak IPD Miri isan yang bak sungai besar Lacau entimu min bak nangalup rimbas sinai serumah bak engkerbai paku sepawah serta semua kenglala pesan salam rindu serta salam salam gak sayau nuju kita semua aku ya okay, terima kasih DJ okay, sama-sama sama udah menyibin.
0: Okey, Siti Dagi hari Suyaman Marnik. Pesan selamat hari Minggu untuk ku ya dituju ngege balaya ba rumah igang selepin bakung lawin ba miri tu rumah samin ngodum tan di Batu Lima Lambir. Okey, kanau pian megabaki di seloi sebuti tu rumah jantan sebilia banangan telawes sampai bakat di nanga jelak lubang tu harap ke gerai belama minta main ke lagu Gilbert Gawang Ayak Bidia. Okay, jadi ke lagu ya ke sebenarnya bisik peninga netek kangau. Halo, selamat ngalih hari.
2: Halo, selamat ngalih hari.
0: Siapa tu?
2: Kamba tu.
0: Siapa tadi?
2: Kamba.
0: Kamba. Hari ni Kamba.
2: Minta lagu tu.
0: Lagu nama?
2: Lagu kena tawong bilnya.
0: Oh, ni bagi.
2: Lagu Kinsel Penuh Dua.
0: Kinsel Penuh Dua. Oh.
2: Ini sekarang.
0: Ini aja.
2: Terima kasih.
0: Hari ini itu tarik kembak?
2: Mana?
0: Okey lah. Okey, okey.
2: Bye.
0: Bye-bye. Okey. Walau peningan buka di dekat telefon, harus telefon Sri Aman 083-325436 083-325436. Okey, nak dengar awak. Kita terus berperindang mendiang ke lagu. Harap ke terperindang, ya ke bisa minta lagu dari Erika Joseph, Kedekombai, Semina, Kelolong.

0: Aquí sí, ya la go de consinga o Miss Flora Wenda Gwena.
1: Panjai na nama Flora Brenda.
2: Oh, kemaya nama kutu kanu kaisi ya suaya.
0: Nama Danyi ya.
1: Anak gue dulu, nu kaisi, maya tu ada Flora.
2: Mana dia buka, kemaya tu.
1: Hari tu hari minggu deh.
0: Mana nga kaisi, ke surat bertau. Dah, kaisi udah bisi.
2: Surat.
0: Surat sudah nyun.
2: Surat sudah hanah nih.
1: Sudah hanah. Enggak pernah nyambut anak aku ya.
2: Entah kayak. Kena nyelamat ke diri orang suwe
0: kan. Beda nih Brenda. Oke,
2: tutup ke mikrofon.
3: Tui, begini aku.
0: Iho kopi kak.
3: Nah, surat-surat dia ni ya. Oh, aku tuju ke siapa.
1: Ya. Dan nama apa nyambi?
3: Oh, nama Irau.
1: Benda.
3: Ayo surat kita itu.
1: Okay, apa enggak Flora? Apa nama tadi?
0: Surat ka.
1: Surat ka. Nama-nama Flora tadi? Flora aja gagak tadi?
0: Flora Gwena Antartika.
2: Ya, tiba-tiba Antartika.
1: Antartika.
3: Nama-nama
2: Miss Universe. Gwena tadi kebagainya Antartika. Celak Kongo kian ku.
0: Kayak ada dian.
1: Hari ni mana nama orang. Okay, terus again di lima kena.
2: Terus mai kasih.
1: Terus. Halo mupu.
3: Halo mupu bye. Kena ngoyak.
2: Sejam lah
3: lagi sejam gitu. Ibu jawab betul. Tua mabi.
0: Anak mecah rekod dia bi.
3: Nak mecah ke? Ngai aku mecah ke? Ia jam ke rekodnya. Okay. Tutup sejam itu.
2: Anang baka GB-nya kita ay sari to. Ya.
3: Kalau kepai pulai.
2: Laban sarinya ya suah aku tak ke DJ bana aku ya ngasuah ngagai station. Tambi ku yang ingin sari dia. Tambi.
1: Nama apa nama be?
0: Nah, ini gain suara
2: tu kau. Bana ngau GB ne. Nah, rasuah aku mindah ke station Tambi ku GB. Okay, Ana. Kira
1: dua.
2: Cuba telefon dulu nih, Ana. Okay, nanti ngaji kita ke dekat telefon bujung minggu tu ngaji kami di miri nih, mbak kusung 85427053. Okay, sampai bisi tu nah, jadi ku baca di Facebook resmi Miri FM atau ke bisiknya apa kita yangnya bisik atau Robert Ganja. Robert yang ngajung stiker tu stiker good ko ya dia. Okey, jadi ke Siti tu hari Malnik pelana hari Pam Villa Miri ama dah ke pesan
3: juga
2: tadi. Oh dah tadi ne?
3: Dah.
2: Okey, jadi Alex Jatabina tu bedau ne?
3: Bedau.
2: Okey, jadi tu hari rumah Jonas Laja Pentik Barung Kelili ama dah ke selamat anggal hari DJ Benuninga kita sebuat di lubang ribut curung radio minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock kena merindang animit di Selulah Betung bulan pengerindu di Batunia Ripin Yada ngau Alexis David ngau ke Bukai ke Bisi Rintai itu mana ke ya pen besan salam rindu salam sayau selalu salam Malaysia menadi serta salam sejahtera adi nikmati ku ya. Oh, majak batu atau baca ku cuang-cuang pesan tu ni. Okey, jadi ke Siti tu
3: adi
2: banyak meh laban hari tu sebun kini saya ku nak ok kurang cahnya terlebih cahnya Hana
3: apa.
2: Oh, jadi tu hari Bonifes IP mana keselamat tengah hari hari selepin bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu What Rock Mega Kaban Sampai Mati kena merindang ringa rengas ngah pian mengak Dennis Lani Chai Linang James Sanyau Jun Guru Besar Daniel Jayan ngau ke Bukai ke Bisik minta itu madah ke Ngau nuju kami serumah Arab ke Tepinang, nuju kita 6 stesen Arab Tepinang bakal ke tengah hari itu. Okey, alu mpai bisi orang tu tadi Ana jadi kujuan baru ngai kita dekat tinggal ke pesan rindu hati Bojo Minggu tu tau terus ngai harus telefon kami di Miri berkusung 85427 053. Okey, ha mpai bisi tu nah. Pulai baru tuan di Limbang ya. Kaki malu ngau tua sari tu papa aku.
3: Malu. Sih ya kita kita kita kita lagi dah rasa malu.
2: Iya. Amat setuju.
3: Kita ke baji.
2: Kita ke pemandu pentas.
3: Amat kita ke pentas. Kita ke batas. Kita ke bagas. Kita ke baji ya. Bu makan. Oh. Terima kasih Bih. Jadi aku baca ke sekedar pesan rindu hati ya, walau peninggal kita ke pesan ya, gerintai ke pesan rindu hati sida ya. Banyaknya ba TikTok Lima FM itu ngomong apa Facebook kumpul dia ngomong ke pesan kan juang WhatsApp ngomong aku itu hanya tu hari
2: lawa nganya ba WhatsAppnya.
3: Oh, sekedar aja nya nata mayu nata semua
0: special
3: semua dilayan kalau balak dilayan lain cerita ya. Atau hari bulan perindu hari betul ni ya. Selama kali hari DJ Hana nabah lagu melegai perindu hari igu ini lagi ya. Kecubah pesan ujung minggu tuju menyatai ya mayang renggan sedas sebilia mumpu hari ni ya Kelimbang. Lalu nuju ayak minggu sebilia di Taman Uni Garden Semerhan. Kabar melayan di Sebangkui Serikai Maniak di Brayang jalani naik jiji di Sibu Jaya. Why ayutku ini giman apa laja lalu rujuk angka Alexis David Biju apa Dublin ke baja Stamos TV Still Love yang di Jalan Airport Kuching Mak Pian di Selula Betuang grup kawan setia Alex Barau di Pentiak Sekerang lalu ke penudi dituju ngagai ke di Kesayau kia Mr. DS kia asal jam minggu rindu selalu kia hanya aku bersedih tentang aku jadi tu ber TikTok tu si akek ko ikan kaloi ikan kaloi akek ko kaloi ke hujan mesti aja dia tu buat tukun mandang mampu stapa yang ke ya nda lancar ke
0: ane ikan kaloi
3: amak lama kaloi nama ya
0: ana mada tu dah ikan
2: mada
3: amal lah beti tok deh kalau ini nama ya beti tok ni kau ya ya ke kurang minyak M nya ke batu aja kau ya mendang deh lebih
2: apa ni
3: kurang minyak M kau ya
2: baru dah bawa kau mesti ada mu ngirup air minyak M
0: dia lebih
3: lalu mumba
2: air minyak M nya mu celuomnya ni na
3: yang mana
0: air minyaknya mesti celuom apa
3: kepelikan.
0: Nama ayam kecelom, nama ayam spayet ni.
2: Dia kecelom, dia pupuknya, ibu yang kau hana
0: hendaknya. Oh, kau temannya ayam
3: kecelom.
2: Ketemu kau, dia kamu pupuk.
0: Umo,
3: ada gila umo.
0: Habis,
3: ada gila umo. Ya, ya, mai pengerai, kau mai pengerai.
2: Amat, laban hari bersembun tu, ngamai ne.
3: Amat,
2: ya,
3: jadi tu. Tori Juni udah makanya DJ kayak udah aku nanya terima udah belau petai kau ya hagur yang campur sadian ikan puso ngebuat apa baik
2: apa
3: ya Juni lawak kita kami tu udah makai itu minum keramek terang tu jadi Tori jang burung sempidan sempat tengah hari DJ uliah kini mutar ke kami orang belaga lagu Ari Ricky El kau ya nuan solo nuan mehisan kau ya.
0: Baik.
3: Ya jago dunia ya. Nah dah lagu yang kendar. Nanti nak DJ lagu tu nuan muka aku nyala aku ya. Bisa kita rek, bisa DJ risibu terek yang kayak kacau nana ini terek. Kau ngasih ya mutar ke lagu biar bertukar suara pernah. Nah dah aku ya. Saya terek nak.
2: Oh ne.
3: Mayu leh belum siap aku. Oh jadi macam sekedar dulu sebagai saya kengen teh. Nanti orang tipe gitu abis.
2: Bisik tadi nah jadi tang uji baru ngagi kita ke baru dah nguji telefon kami di Miri berkosong 85427053 jadi pada bisik tu ana
3: belum selesai ya macam dulu gitu deh tu hari Ukabesh ya hari Ukabesh selamat ngali hari 6 DJ Hujan kami di Kemunyang ke DJ minta lagu minta tebak lagu nuan taban aku ke bulan ke hari kai aku mutar ke nama tu me Ari Acana ya. Okey, tu tadi sebut itu Ari Acuan. Kena merendang semua ke mendeng radio ngalih hari tu. Akli bagi anak bujangnya Joe Peter Jabun Benuang Bak Negeri Sembilan lalu kami serumah rumah Hunja Besh Malangan pesan dari tujuh hari tu. Yu yu ya. Si yu yu belakangnya. Hari tujuh lah ya. Hari minggu punya. Tori James Anyau sama tengah hari DJ sama jelek pengawak. Minta tambah lagu nah. Christopher. Sudah sudah nah. Juni Band dah.
2: Bedau.
3: Bedau dah. Sama tengah hari DJ sama jelek pengawak. Gaya hari dimiri panas. Minta DJ mutar ke lagu hari Jespin jalin. Ambai aku tidur dulu. Kena merindah dari empu ngakabahan FB. Kepasih di tag yang itu. Anda tinggal megang gaya apa yang indahnya bahagian rumah murian bakuang air jalai lingga. Nuju kita DJ nampin tuga selamat belalak bau jam minggu. Terima kasih ya. Tuari Jessica Itan, hello DJ, keyword DJ asik. Kami selamat tengah hari minggu, hati berberkat tu. Selamat berjalan ke pengawal, ungkup ke sana tu. Lagi bersebuan gaya hari di bau. Bawa lagu pintaan terus station tu, minta tebah ke lagu patah tiang sukung. Hari penyanyi Robert Ngalang, kena merindang sila semadai, indah biak ya. Chan Jimbat sebilik berpahang, indah biak Minah Jimbat sebilik di Batu Tiga Kuciang, Kak Isas bila di Johor, Admin PWI, serta Ali, Grup CK, Grup NS, Grup Aram Berpantun, lalu kelebih lagi merindang kita DJ. Kesayangan kami 6 stesen berkunti dia, mega serta ia kebukai buat Selampur Menua. Terima kasih ya DJ. Nama tau gitu ya. Sinun Didi, selamat tengah hari DJ 6 pintu, semua jalan ke pengawal, enggak kita semua 6 pintu. Tori Ros Diaw, sama ngalih hari DJ sama ngerja ke pengawak. Mana hari dibayang tasih muka minta tebah ke lagu Bujang Setengah Tan. Hari Veronica Natasha kena merindang anak ucup menantu dimiri. Isan dibayang ulu Balamade Sunti Induk Kinoit Mary Ubuan Martin Emily Amy Richard James Anyau Stemos Tebi Selef ngabala kebukai ngal semua ke ngelala pesan rindu-rindu masalo ngagai kita semua. Terima kasih DJ ngau tu Siti tu Roy Kwang, selamat kali hari DJ serta kita 6 pintu, selamat jalan ke pengawal serta selamat hujung minggu on the way Kuching Streaman tu DJ. Terima kasih. Anang bayam tipuan te kita ningak ke kami tu. Au, te kita belum terima tetapi. Nah, jadi ngadai orang tipuan ni be.
2: Ya, kasih saya berjalan minya Hana kebagi bakal sari tu segi moyo program geneh ni kesaraku saya enggak dimiri pembisi program. Ya.
3: Iya.
0: Program saya sayang. Lima itu kan
3: baru dah ngau program.
2: Teman dari
3: Ben. Tanya Moon
0: Festival. Program saya sayang.
2: Iya. Kita membawa sayang saya. Enggak gay kita ke.
3: Sayang.
2: Hujan.
3: Sudah bayar. Sayang.
2: Kamu menjalai sih Mayo. Budi sayang.
3: Sudah bayar. Oh jadi ngambil kita tidak mahu masalah kita ya, lapan malam peninggal pernah dapat telefon. Nanti kita pun tahu pergi Kuching, tak ke guys Sherman lagi kini kesibuk kini lagi. Jadi aku
2: jadi bayar belalai tidak ya Hana.
3: Awak kerja bayar belalai. Oh lagu hari Roslin Jati kena ganti lagu Jospin Jalil tanya ambai aku tidur.

0: Ya, nyantara lagu urusan jati. Mai ikuti dulu. Bisa ngerasa atau bisa masa apa penghidup diri ikut si daya apa TikTok itu. Terima kasih ya, Kei. Mana mak lagu dipasang ke? Mana mak lagu ditebah ke? Jadi nyantara sih. Bila baru ngenon sih.
1: Okay, Hana, Habi, terima kasih ya. Mayu, Mak Merik, terima kasih kita deh. Baru. Okay.
0: Terima kasihnya paling pedih di padahnya sih. Paling terima kasih ya. Ya keduanya, ya ke satu minta ampun. Pedih orang kan nyebutnya.
1: Iya, amat. Ada tengah ampun enggak? Kau lagi out.
0: Udah salah, minta ampun mah.
1: Iya, amat. Kalau kita nak nemu deh nama pengawak, nama atas di kejakut tu bisik nak ngasuh hati orang Siban kini.
0: Kak kumara menuku kini sebubu ngapak kurang ke. Minta ampun mah dulu.
1: Amat? Amat.
2: Ya kan ngasuh-ngasuh surat dari minta ampun mah.
0: Udah. Saya nyalanya.
1: Oh. Sehingga ada apa?
3: Mestilah ngasuh surat, ngambil official kita. Rindu. Ngau program saya. Kaya, program sayang kaya.
2: Tahu dia tahu minta ampun.
3: Nadai kesalahan. Minta ampun dia tahu. Nadai kesalahan.
0: Besai kias nanti tulis surat net lo.
3: Besai mesti mai ke Malaysia.
0: Isi na dendam lo tunggu ibin.
1: Okay, tu awak ke Anana mengingat kabarnya siapa kenggau berkongsi. Kenapa nak? Nah?
4: Kebjakau nya.
1: Ngaku.
2: Kan ngalo diri nan mau ya kan.
4: Sempat sadian.
1: Mari aku ningo. Okay, masih sempat sadian. Sempat sadian.
2: Masih. Empat kali. Ini yang masih.
0: Masih boleh.
4: Aku pun masih
2: yang ngajak. Oh, inspired man.
4: PC dalamnya masih yang banyak.
1: Isi. Udah, waduh. Hei, Nana.
3: Daunnya itu inspired.
4: Aku kesalahan.
2: Oh iya, kenyumbuh masih.
1: Okay, tu. Dah, habis kejap telefon. Bangun TYM di kucing di tu. Nah, kucing nyawet kangalo. Hello. Hello. Hello, siapa tu? Ni orang kakut berjaga.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Ada sampah berungan.
1: Ada sampah berungan?
5: Au.
1: Siapa tu deh?
5: Sunti tu.
1: Sunti?
5: Au.
1: Au, nama pegawai Sunti?
5: Dari sepala tu duduk tu.
1: Au, okey.
5: Dia jam.
1: Au, pihak, saya tinggal radio ni?
5: Bisa
1: dengar belama. Bisa dengar Flora nganu lah dan tadi.
5: Abai.
2: Aku sikit ada nganu lah.
5: Ada yang kena nganu.
2: Minta umpun
5: isi.
1: Halo, Sunti. Hah, nama?
5: Oke, pesan tu. Dia pasang rindu hati. Agak bala menyadik tu. Kalau kaban saya mesti ninga di hujan, beden, sungai bulu, serangan, sungai sungai. Yes, kami kapung tungkah daya dia. Semua malam menyandi ikut, mesti ninga menyandi, pada ibu nyama kita. Kesan ku ngajai resliau tadi, kita kasih wai. Ngirim lah pantun lagu ngajai aku. Ngajai kita nang emang.
1: Oh.
5: Aku tanam pintu dia. Pintu ni ngah kita ni ketawa dia, ketawa ke diri aku tu.
0: Ya, nah, nuan ketawa kita tengok kami nuan ketawa. Tengok kita rek, kami nak tengok kami baru lain bunyi.
1: Anak nyok kemai orang ketawa.
5: Ya.
0: Mana ya?
5: Nah, jamang.
1: Okay, Sinti sahaja minggu.
5: Okay, sama-sama.
1: Okay, hanya kangau ke Sinti tu gina. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Hello, siapa tu?
6: Hello, si.
1: Oh, hai, siapa tu?
6: Iban tu si, Rintulu.
1: Iban dari Bintulu? Iban.
6: Iban dari Bebuling.
1: Hari Bebuling ke Jawa nanya buat Bintulu. Hati ya. Oh, nama berita.
6: Mana?
1: Nya Flora.
6: Mana?
1: Ya Flora nyakana tanya nganu ko nomo dai bat.
2: Ampun baru ngripun nang urang kumaha peduli urang.
6: Ampun ya, sampun ampun ya mah ngono.
1: Bisa sangkuang urang. Ao, nomo pegawai ban.
6: Ko pesan.
1: Ao terus ke pesan. Terus ke masa
0: urang ke pesan.
2: Isi itu.
6: Ao pesan baru hari itu tujuh ko guys sudah Giri, Anita Nawai, Nagai Jessica Itan, Nagai Leo, Nagai Mak Ping, Nagai Indai Dela, Nagai Indai Mau, Nagai Indai Jambu. Kau pesan lah apa sih tak ya gerai selalu. Banyak sih.
1: Okay.
3: Iban.
1: Oh, Iban.
6: Ah. Oi.
3: Nak kebetulan kan?
6: Oh, Ben.
3: Nak kebetulan.
6: Oh, malam, malam.
3: Malam. Oh.
6: Malam.
3: Bisa. Anang, lagi orang muka nomor satu lagi.
6: Oh, iyalah.
3: Oh.
6: Mari, bisa. Banyak betulan, oh, bisa.
3: Oh, bisa boleh.
6: Mari.
3: Bisa boleh.
6: Nadai.
3: Nadai. Ngapil baru. Oh. Balat keros tua.
6: Oh, iyalah.
3: Oke, terima kasih ya. Aku nadai aku Semanggang. Ila kita temu Semanggang.
6: Oke.
3: Terima kasih harap boleh yang.
6: Sama.
1: Ya, ya Ivan, kapan mana tapa?
3: Kapan kelalar pionya ke kapan? Kapan kita?
1: Kapan ne?
2: Kapan seru ai me?
1: Udah nyap lo, no itu tak. Okay, gue ngegay Facebook YFM tu. Nah, macam tiga itik beh pesan peringat tu dulu. Galau kah aku lagi. Eh, Tok Arinur Alicia Aida, selamat ngali hari kari miri tu. Kari di mua di miri muari mambam. Arab ke na hujan meh ke amat nyak bi. Na hujan deh tu.
0: Ya, benar hujan.
1: Benar hujan.
0: Boleh guntur baru-baru tu tadi.
1: Pihak 25 minit udah arah ya ke hujan.
0: Ngeniat.
1: Oh, lalu yang minta lagu hari Sila Francis ko ya, Asak Ketegal Janji kena merindang bala kenglala ba julau pakan miri. Okay, lalu tu hari Marnik hari miri mega pesan rindu hati tu dituju ngagai terumah enggang. Oh dah tu. Oh, siapa macam tuan?
0: Aku pun macam
3: tuan.
1: Catherine Robin deh.
0: Catherine Robin Bedau.
1: Bedau. Okay. Ini Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal ke kita. Minta tebahkan lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Dituju Gaga Indah Giri di Miri. Indah Tony di Serata Serata Kaban Facebook. Ke Ngelala. Kera ke semua gerai. Serta selamat ujung minggu semua. Siti tu lagi Nana tadi udah pada orang dah baca. Hari Dennis Jiram di Alutong Miri nunggu ai komada tolok selama ngale hari
3: buba
1: tanya nya translate nya
2: utai nama
1: utai tu utai tekan
0: tekan tekan nama jangan ana menekan-nekan
1: sih translate kiri munyo go tapa deh selama ngale hari nya mesti ada tiga tu pamona tutup ku mikrofon tadi.
2: Ana salah guna kuasa.
0: Ana salah guna kuasa. Ni tahu.
1: Dah ada kecoh lagi nana sempat macam pesan lagi. Aku baca Siti tu.
0: Nak makannya dia GB. Pak kat tutup itu pak. Lagi tumbuh tu.
1: Ana guna. Selamat gala hari, selamat je minggu. Okay, dah pintu madah diri di ni tu, di miri petang muari ko ya. Minta tebahkan lagu Ari Veronica Natasha simpan tak bertampung kena merindang semua DJ ke serta kaban ke Ngelala. Salam rindu, salam ujo minggu nuju semua. Okay, Nana. Eh Nana
0: orang ya.
1: Ni nana.
4: Sampai. Juga salah.
2: Minta ampun dulu.
1: Minta ampun.
0: Minta ampun dulu.
1: Lagi apa? Aku minta ampun.
0: Lagi nana.
1: Minta ampun nah.
4: Aku ke Tuhan.
2: Oh, sentap aku ni.
3: Steady pengetua.
4: Okay, terus saya sibuk. Gaya kami di sibuk 08435324 harus telefon dari kita natai ke pesan hujung minggu. Tang sebenarnya kita yang ujung natai ke pesan dengan Facebook Ariwati T. Kenny. Selama lemah DJ, kami tak putar ke lagu Ari Edmund Edward, Nuan BC Menalan. Lagu tu dia tujuh ke semua kenala, nuju Nuan Megak. Selamat berjalan ke pengawak. Okay, terima kasih Wati. Rije-rije selamat tengah hari Rije dan sama hujung minggu nuju semua ramu jalan sama pengawak sarito nuju nuan serta semua DJ ko ya. Okay, terima kasih Jerry. Lagu sama Steve Still Love udah tu tarik bedau.
0: Bedau.
4: Okay, halo DJ Nana, sama ngali hari selamat berkat bari minggu koi amin. Mambam serta beribut hari kami di tau kami di tau kami bertanya ke tau udah ada buah kini anak telua din. Siap dengan ngancau ke batuan cau. Okay, minta tambah ke lagu Kuman Sandari hari Musang King kau ke Derian ya tahu Musang King. Bisa penyanyi nama Musang King. Dikenal menang semua pala kawan kengawal selama berangkat hari minggu ke terima kasih DJ Nana aku insaf mat kuat
0: halo tobat nih nah
4: saya tobat
0: tampon nah
4: halo dulu gereja nah halo oke Richa Uno udah tuh tadi
0: Bedau
4: sama ngalari DJ Nana sahabat jalan Pak Genuan ke mama mereka medito baca le simpan semunjan bas barang lagu dikena merina kaman FB ngau semua peninggal ku harap kata perina menuju kita DJ 6 pintu ku ya. Okey ke penduduk hari Frederick Ryan IDJ ku ya selama hari minggu sama berjalan ke pengagai kita 6 station dia minta nuan nebah ke lagu hari Florence Hai bujang pahurang dikena merindang semua kenglalam meh bala kaman FB ngagai nuan muka DJ ku ya pesan happy happy selalu thank you DJ. Okey, nganya kita merindang semua ngau lagu hari sepak bintang dari hari Moon Sang King, Kumang Sanawari.

0: Oke, hanya lagi tadi lagu tosi aku memang sanawari ku ya.
1: Bakat waktu main eh. Ngenana muji diri nah.
2: Ngampu suai meh.
1: Mpu kami dua.
2: Mpu suai. No, ngelak ke suai.
1: Awak kami dua rindang meh.
2: Rindang suai.
0: Kami dua rindang mama yang air hari celap to.
1: Ah, kucing itu baka ke hujan me kadang nak hujan
2: bantuan satu nana celam kami nana nyau
1: aku kau
2: kita kenapa kami kita bisa puak kita empo
0: oh bebungkul kau itu
1: apa yang kau puak ngan mana nah
2: okey nyau mak kau sudah bisa puak sudah empo
1: nyau bagi kau puak dari empo.
0: Mesti aku pitik kami dia.
2: Ajak dia.
3: Puas sama.
2: Dia flow, ajak.
1: Puas sama. Nama tak apa. Puas tak puas sahabat.
0: Oh. Nanti ngancau kan.
2: Masa apa puas?
0: Tilam bisa ya.
3: Bau rempah.
0: Nanti ngancau.
2: Aku tu saya hati kontinen lah. Bisa main bantah, main tilam, main panggang. Ya, apa bagau. Benung ke garing yang makai mikrofon.
1: Kalau balai imaginasi itu.
0: Ini adalah suai dua jam. Ini
2: adalah suai dua
0: jam. Oh, bisa petais ya lima.
1: Nemu apa sana? Mayuh mata simpan dua dalam petaisnya.
0: Ya.
3: Ya, maka udah hantu gam tadi.
1: Sedih.
3: Anak. Nasi mai. Nasi mai.
2: Nama awut. Ya duli lah.
3: Bisa hai kau ya lagi.
2: Kita ulang ambil.
1: Ini bi,
2: nama special. Nama si?
1: Tuan.
0: Mai. Mana kau?
2: Anak-anak yang kau makun sari itu flow.
0: Nai.
2: Okey.
0: Sama Lina kapan? Tumu man. Tentu mana kapan tu?
3: Guys, bepat enak.
0: Aku tahu buka kapan sampai mati itu. Tumu kalari. Kapan dua setengahnya?
1: Kapan pun ini?
2: Kenapa deh sih?
1: Aau, siapa gunawan?
2: Aau nengok aku, baik aku. Vlog kan ni tu, vlog. Nak apa ya?
1: Lembah,
2: pulau, lembah pulau tau. Rasai lembah.
3: Balak,
2: lembah ni tau.
0: Iga ni tau betul dek kita tu. Hari Minggu sari tau.
2: Anak kenyap vlog, nak jauh tu tau.
0: Uji itu nua
2: masuk dalam jangkam. Okey, aw ni tua berkah ni flo. Okey, jadi kira ngagai balik ingat dekat ngujing nak arus telefon kami di Miri. Ni macam batu atau flo.
3: Aduh nyawa kawan.
2: Nah, mau dah putul lagi. Pulai ngiru air kicap.
3: Ye ye.
2: Oh, lain air kicap asin.
0: Nak itu kapan.
2: Okey, kicap pupuknya iru. Oh, tapi inti celap betul ni bu hanya aneh nah ne. Okey. Jadi di Miri 085-427-053. Bisik tu flo. Jadi kira baca segala pesan di Facebook Mini FM. Atau hari Jonathan Rayang, mada keselamat tengah hari, selamat berjalan ke kat nyebut pengawak itu tapi salah tulis pevawa ngagai kita nak pintu ko ya. Hujan menua kami di pakan itu menua ngarehat tu di langkau kebun ninga ke radio amita nebah ke lagu joget ngelaban hujan jadi hari ni yang Michael Jumat
3: ko ya. Yang paling linci ya.
2: Ya empai ne, empai kau aku. Okey, pulau tua nguji nyawat kangau ke atubah tu. Halo, selamat tengah hari. Halo.
4: Tengah hari.
2: Karena ngau Flora ne.
0: Nah iya kenyambut aku keserahnya. Maka aku nekan ke telepon.
2: Karena ngau Flora. Okey, siapa baru telepon?
4: Hei, Flora.
2: Ui. Aku sempat tu.
0: Aku.
2: Nengah kau ya. Kenik ah?
4: Aki jambu.
2: Akik jabut. Akik jabut. Hari ni akik jabut.
3: Ima akik jabut. Rejak orang ada lagi.
4: Hari ni apa hari ni?
2: Hari ni orang akik jabut?
4: Hari sempat menghari.
2: Oh, bisi hujan kita dia kini.
4: Oh, nak mau hujan kata. Hujan mau. De matang dah, dem leha. Hujan hari dem leha sedeje.
2: Terus ke pesan wan.
4: Pesan om Maria. Tan nagai balana ko di Bintulo den samanggo sida adiji Flora den mar ba Bintulo.
2: Ya.
4: Kaban
2: DJ Flora ne.
4: Kaban yang kaban kita ya.
2: Ada
4: bawa kaban magang ni ya. Tengah kaban ni orang yang kita tadi.
2: Betul.
4: Minta ampun
2: ya.
4: Minta ampun ya. Tak tengah guys sudah jilong sebiliang ke Sungai Pelan nama berita Made. Arab Pegerai, Hotel Gajunika Lagung, Hotel sudah Juna, di Kampung Mugas Nguyan, lagi ngagai tuan rumah kami, Raymond Blos, Arab Temujus, dalam semua pemawah hujan, ngagai bala anak bebas buran, sudah ya. Tadi itu hujan tuh itu. Jadi ngagai jeruk, agar ni grup pekilau ingat dan madam dia kalau pesan tu ya gagai grup JKK teman mereka wakam ujus dalam tanah semua semua bagi ngagai pengurus satyang sorry lah punya saya udah enggak bisa dia tadi pengurus satyang dan ngagai ucuk punya buat ya lama madai dengar ya ini dia ucuk
3: terima yang
2: jala ya.
5: Ya, Trini yang kang ambil tahun 2 ya.
4: Ya lah. Wow. Okay. Kita 6 pintu. Okay. Kaban ku iben. Ana lah lah dan laban sida ya dan.
3: Ana belaban.
5: Alah ya nauleh ya.
3: Kami nada belaban.
5: Lama lama belaban ya.
3: Nada belaban. Tapi
5: ya belaban.
2: Dulu iben alah tadi.
4: Ya kan.
5: Serinda ya.
4: Kita ampun ben.
3: Ngai.
5: Nah, orang minta ampun, minta ampunnya pian, mesti sambut ampun
3: ngai,
5: orang.
3: Ngai, tak payah.
0: Oh, bakau rindau udah keringan.
5: Mbak ya, lebih rindau. Weh, rendah.
3: Baik.
2: Oke,
3: mancau cok lenya ki.
2: Oke, pesan hari akik jabut nyak ya, udah bergingat ke jabut jam jatuh ni. Oke, jadi Siti gitu pesan Flora tu hari lanjat Nick Agang madah ke minta mutar ke lagu hari Rick Anderson nama tu ianya Buah Pinang, bungai Pinang. Ditucu ya guys, kami seru.
5: Gak baru ya, Fi. Gak baru ibu lagunya.
2: Lepas yang pu kan boleh Buah Pinang. Okey, bungai Pinang tau gak Buah Pinang.
3: Menah mainnya.
2: Okey.
3: Kamu lah Pinang orang ni.
2: Ih.
5: Itu satu terbin. Pantun satu terlebih.
2: Aku kira kenyak meh pantun satu.
5: Okey ga.
3: Oh, mana punya? Ye, tanya.
5: Oh, ye. Oh,
2: tanya Ibi. Awak ke Flora dulu. Baru kami dah hana, nitih ya deh.
0: Kini kenyuek kurang kena ada kait cantik.
2: Benar Ibi, yang kasut kita tiga ni ke nganjur surat, mesti nak tu, aduh.
0: Oh.
2: Mirau mati
0: Ibi. Ya, panjang ke surat saman.
2: Irah main bir lo. Okey, untuk tadi hari lanjak tu tadi madah ke hari tuai rumah Sandum Sungai Burik Bakung Baram madah ke salam lelengau ko ya jadi minta putar ke lagu tadi Buah Pinang ko ya tadi out jadi nya Siti pesan kepada di hari lanjak Nick Agang. So, okey Flora. Mulai baru ngai duan.
0: Okey, ko gato.
2: Ya.
0: Oh, okey. Tok hari Junia semua. Ampai bisi kangau engko sing ada kangau ni to. Okey. Kami sing nak tanya ni telefon
2: ada ni. Lah, kira ke jo maha cerita ni pulo laban ibian tu semua gara ibian tu.
0: Ya. Okey.
5: Semua salah ibian.
3: Jangan lain aku.
0: Hashtag semua salah ibian.
3: Hashtag nak tahu.
5: Nah, dai.
0: Si nutup mikrofon kau je kau ke tah? Si nak bunyi.
5: Mana makan kejar dia kena kan tu feder.
0: Menangkan kena kan dia, okey.
2: Ketukuk
0: hari.
3: Dia
0: mungkin aku tu hari tu hari tu hari.
1: Kalau dah berjaku, lo 15 minit dia lalu closing lagi.
0: Okay, tu amat tu hari Junia 92. Ya minta lagu pengerindu dah berserangan gue ya. Catherine 89 gue ya minta lagu Gwen ke di tujuh ngagai abak ngomak ya. Udahnya Eric semangat hari ke minta lagu Beraingan Cantik ko ya. Ari Anderson ngalai. Lalu Siti lagi tu Misha jadi yang minta lagu Angin Selatan dari Yasima Antik Bisik DJ ko ya. Okey. Oh. Siapa masalah lagu tu? Bia kan?
3: Baik, no, masalah
2: aku. Aku tahu. Mana-mana?
0: Oh, mana?
2: Miri tahu me. Buah pinang.
0: Pasal buah pinang kita ni.
5: Pasal buah pinang kita. Tukup mana ke buah pinang?
2: Iya, buah pinang.
5: Buah pinang tukup mana?
2: Cinta Ari siapa tu tadi? Ari Lanjat Nik Agang tu. Ari
5: sebut betul-betul.
2: Iya. Hari tuai rumah Sandum Sungai Buri Bakun. Okey, jadi kita menasi lagu hari Rikin Rusan, Bungai Pinang.

0: Hari Riki Anderson Bungai Pinang. Nak sabar dengan po Flora ko ya.
1: Nak dai mo ni nga ada ko main nani nga ko lirik lagu.
0: Nak dai dan eh.
1: Nak dai.
2: Ni ko sebuah dia mai sapa ngumpul sapa.
0: Iya. Kada nik tadi deh kemesan lagunya ne. Okey.
2: Isi.
0: Dari kami doi Flora.
2: Okey. Jam kita 9 minit lagi. Jadi waktu Flora mai. Nomoran awak kan nama Flora nutup awak kita ke sekali tu berkenai ke kami tu macam pesan dulu sekali ke kenai
1: pulai
3: macam ni apa meh
2: anak pulai dah
0: ana buru terus
2: nampak lagu ke penodi meh Flora ne.
1: Okey.
2: Jadi nuan meh siapa bainan mai semua sekali ke kata
1: bai semua sekali.

0: tapaw.
1: Happy ko ya. Nani nga.
2: Okay. Terus kay Bian.
3: Noan ma Bian.
2: Siti pesan ya.
3: Siti pesan, daya pesan.
2: Ano tutup?
3: Ano tutup? Ano po lagi?
1: Pesan to na tayari dayang jaga. Empay to?
4: Apo?
1: Dayang jaga. Selamat ngelihari ngaka kita enam. Selamat jalan pengawa. Selamat ujung minggu. Terima kasih. Nyajak ku ya. Pesan ke penduduk itu. Selamat ujung minggu semua ngaka kita ya kebisi lapang pengawa. Lepas pengawa di perangsang sama sampal datai ngagai Sarawak ku sayang dibagi menua betuang kaget mengkang di pejalan nyentuk kelemah itu lagi. Pertemuan baru bawa ke bukai nyak flora ngasuk api nutup pintu. Bye bye.
3: Bye bye.
2: Tutup ni amai. Baru berjaya. Kau ni Bian?
1: Belum.
2: Okay, sibu. Okay, sibu. Tuh kata takut okay. Nak tu berani nak.
4: Boleh. Nah, boleh aku sikit kali nala ya tadi.
5: Okay, pesan penuh dari sibu ne hari Clara Ross sudah tu tadi
3: bedau.
4: Sampai.
5: Selamat hari Minggu DJ, selamat hari Johor. Kau minta putar ke lagu Florence High bujang peuran kena merenang semua orang keng lala aku ya. Dan tinggal mereka agak bala menyade ya, bala petunggal ya serta bala kawan yang mereka ke bala kawan FB ngawaset TikTok serta agak nama mereka DJ sama pelajar ke pengawal. Okeynya tadi hari Clara Ross. Kau ngonya merenang sama Jo Minggu guys semua harap kau terperindah mengawal lagu-lagu kudah di. Ya. Pasang kami kena merenang kita bakal ke tengah itu. Betul baru kita bawa ke bukai. Mupu akan beri sibu. Bye bye.
3: Bye bye na.
2: Bye bye.
5: Assalamualaikum.
2: Okay. Ane nengah baik panggah tadi deh.
5: Puak
2: tadi.
5: Berangkut baru.
2: Okay. Boga. Okay. B.
4: Oh, lainnya nyok nama ya tarik bapak ke Bo. Par nama kita nama Par Bo.
1: Kiot namanya Bo.
2: Iya kan, sama B.
4: Iga agak prihatin aku flow, jadi Bo nama aku. Kayaknya B, abang ipar tua B.
2: Iya, bapak ke Bo.
4: Abang ipar ditanya. Asaiku namanya Broda, bapak ke Bo.
2: Nada nak kan nama. Okay.
4: Okay.
2: Okay. Okay.
4: Okay. Rainbow nama ya.
1: Bro. Rainbow. Okay.
4: Okay. Jadi atau sitik pesan hari Jimmy Ringkai selamat tengah hari ngagai kita DJ minta tebang lagu hari Alex Wan Bidang Melalai menuju yang ngagai Senabung Petrus di Julau Pakandin benung ngembuah ladang ngarap kestuai gerai selalu nyaja hari aku DJ. Okey ngau pesan ke penuni hari aku cuba ngasih ngagai kita sebuah lapan sama belang mujur ke program kita serito Ninja Sarawak ngau lagu permintaan translation ngau awak tu mari selamat hari Minggu ngagai kita dimiri anak-anak datang ngagai program Sarawak Literature Festival ngau regata subis ngau jom heboh lapan serito hari ke penudi. Okey Flora hari hanya kami di miri.
2: Terima kasih B ngagainya Bibo. Okey. Ngagain Wan
4: Pembawa Babo.
2: Mak
4: kasih
2: flow. Aku nak kita itu penghujung. Sebenarnya Wan Babo terus ke dia.
1: Nah, bagi kita aku.
2: Dia nak kau ibi anda tutup dia tadi.
4: Mas cuba auto ri dom TikTok itu hello DJ lawan ku sareto ayan ke berdua sama pejalai ke pengawal DJ selamat ujung minggu ngopi yang pegang maksu ini ku maksu ngau mega akik keloi tetare kasih Allah sudah sesuai sudah baru buk lalang aku baru lalang aku itu oh jadi terima kasih kita semua menyiko menyiko berita pesan ke prodi ungkup minggu tu oh harap ke kita lebih akik kita di limbang teka di mendamit dia sama belah tai lebih dari 3000 bulan tu hari 6 tu bisi agro tamu mendamit limbang pihak megap bisi kejalanan main street soccer ungkup perindu 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 kena dekat perangkat jam 7 pagi bagi gelanggang futsal pekam damit dia jadi menyingi kaku bersama terus rindu kepangan diri bagi kita rindu ke diri pun pihak megap terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngereja pengawak ngau pengelurus hati jadi ngajar aku kumah mentas darah badas darah bagas darah baji imulikun tucum pendiau nyingkum sampai di galau nya di ketenggau malam terang jaya kumah ngasuh semua kita merampal lelah terima kasih ya
1: tadi kena aku.

0: Ada aku ngono. Sik ngono, ndak ngono di ben. Minta ampun ben.
1: Nah,
0: isi kebabona isi
1: oke, terima kasih macam kena hidung isi berjaku
2: benar, hidung aku tu
0: benar bunyi
2: oke, selamat
0: bukan nyamai ni isi benar, bukannya akai
1: tarik mu selamat
2: selamat pengadam
3: lindu itu
2: mak aku ke berjaku tu, dah
1: umas ni, ibin umas
2: oke, terima kasih kita semua dah ngemujur ke program kita ya, Abang Ngela tengah hari itu. Jadi selamat hujung minggu, selamat belala, terima kasih ya Habibo, Flo,
0: Nana, kat namanya lagi
3: Flopo. Flopo.
2: Okay, nyaja.
1: Terima kasih Abang Ngela semua nuka ambis dah jam tu ne. Tau melagu penudi kita ya, nama tu biar mati di tangan Sulu. Okay,
0: bye bye. Bye. Bye.
1: Bye.
3: Lagu ayam bo.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: YFM, Să gulai săgeala.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Sapa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang tau ke popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita Peminat industri muzik Iban Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang Dibuka hari 8 dan bulan 9 Ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara Tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara Undi meh lagu Tau finalis ACSJ ke-9 Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu
1: ACSJ ke-9 Ngelatih ke

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Anugerah tu megak kekal ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, bila kita kaki dengar kami, tentunya di YFM, terima kasih untuk biar jam ke terubah kita. Okey, rentang ngali hari, tentunya apabila ngau kami 34 serah nyawa nemban badan. Sehari tu, nak ke diri, aku ngau kaban aku tu melati badi di konten kita. Dah live mengat di FB kita, ne?
2: Ya, mulai ngau media pun, aku jemput tambah dia jemput nama aku, ne?
1: Ya, MA ngau MB, ne?
2: Ya, MA ngau MB lemah itu. Jalai, selamat ngali hari, ngagai semua berapa peningat kita. Lebih lagi, ngagai tidak kena rindu mendiang ke program 34 serah nyawa. Jadi lemah itu tu nak ke diri, tiu, ne?
1: Ya.
2: Siapa temuan itu, ne?
1: Temuai ke di Kangau lepas kita tu nyoba ajak semak ngagai pentas final ACSJ ke-9. Temuai ke BC di Kangau tahu di budak kita live kita tengok di FB kami. Ika Saiful ngau Jesli Jabunya ya. Untuk biar hujung minggu kita enang ya meri peluang ngagai bala-bala kita ke BC kawal ngau industri kreatif ne.
2: Ya,
1: bawa sidak ke bisik ngau anugerah carta siapa juara.
2: Ya, laban bab minggu tik keempat suah lagi kita aja tadi nama tu tadi tiu ngau ke bala artis-artis ke udah kala ngau kita iba panggau SSJ jadi ya toknya kita juga semak ngau final SSJ ke-9 nyalai bala finalis ya. Jadi kangau ke kita datai. Jadi temuai kita ke Sarito. Nama berita sudah ada deh.
3: Mana?
2: Au siko tadi tak kejing kau we pada aku. Bisa mu tak datanya neh.
1: Okey, Jesli Jabung kau Ika angka bisik peringat kita. Okey, engkanya beda untung lala hari ini penatai. Okey, Ika hari ini, Jesli Jabung hari ini nada enggak salah kita berkelala dulu. Engkau bala peringat kita. Ika dulu neh.
4: Ya, aku Ika Saiful, aku berasal
5: dari
4: kucing.
5: Okey, aku Jesse Lebu. Aku nak tanya salku dari Zawah Lubaan tu. Tak ada, bak sekarang skim. Dia tu dia bak kucing.
2: Oh, segi ngentap bak kucing di tu, ne?
5: Ya.
2: Oh, nanti setuai di namanya tadi tak kat nerang ke sili agi berkawan ke direk duai dempu. Nadai ke ngawak na tiu, engkau orang seminak lalau tu Ika, maik lagu tu. Engkau nyabu kenyak ajak. Oh, tu Jesse Jabu. Neng kebang lagu tu. Engkau nyabu kenyak ajak di kelalau orang, ne? Tahu ke seduainya nerang ke penerang ke sili agi berkawan ke seduai dempu. Sepakat dulu.
5: Kalah dulu.
1: Anak murid dulu lah.
2: Soalan? Ia ke silik lagi berkawan dengan Dompu.
3: Sebenarnya aku tak segi dalam penguat belagu aja. Jadi Mr. Jesse Jabu tu ngau menyadik ya Mr. Matthews Mambang yang selalu nyagak lagu ke aku. Jadi dah berapa tahun aku dalam industri, dah 9 tahun aku dalam industri tu. Jadi memang dari pun aku tamak dalam industri Iban tu memang belagu lagu kedigagak dua yang ada aja lah.
1: Lagi baru perabung akan dambai lah.
3: Ya.
1: Tu nyungguan ngagai nuan tu Jesli Jabu ne. Kira ke tahun ke terubah nampak kediri dalam dunia pemerintah kau kemayan nuan tu bergah jadi penengkebang lagu lalu diberi ngagai bala penyanyi-penyanyi kita bak Sarawak ditu lah.
5: Nanti ni tiak ki nanti keterubah ya kan nengebang lagu nang segi lagi sekolah semua hari tahun 1992 kami aku lagi sekolah pada tu tinggi kiri betuang semua dia pun aku mula dia keterubah pun agak lagu dia nya tang aku itiak memat agak lagu reti ya nyebisi orang menerima lagu dia nya tahun 2000 tahun 2001 semua mainnya saya ku aku mere lagu ngagai kami dua cikgu lah abangku kemudian ngemiri lagu ngagai ni yang ke mana ayah ke mai aku ba dunia pemerintah ke kucing kita deh udah mere sida ni yang ke mana aku bisi mere ngagai Stevenson nanti kita kena nemu jangka aku mai orang belum nemu ba lagu selendang biru nya album selendang biru bisi 7 titik lagu kemudian cikgu Chris Mambang dia dia lagu Lina ini lagu Jennifer Jack. Saya kalau lagu Jennifer Jack makin sari makin sayau kan.
1: Iya.
5: Saya kepiak. Lagu Linda dia apa namanya ni ingat lagi dah. Lama sudahnya terubah ya lah.
1: Tahun ya. Bilanya selesai?
5: Mula agaknya sebab 2001. Baru beri agak-agak mana yang dia start 2002-2003 lalu beri Linda, Jennifer Jack, Jennifer Stevenson. Nanya keterubah mamat. Badunya akhirnya itu badunya pemerintah lah.
1: 25 tahun ni udah ni.
5: Lebih kurang banyak.
1: Okey. Berkenai tahu milih Ika jadi penyanyi ke ditangkap nuan sesuai menjadi nuan baru perabung akan dambai production tu.
5: Ya tiritia ka mamat suba kabatan ng mamat suba akadamay bedau bedau bedau wujud reti bisik bedau bisik serikat rekaman akadamay mayanya nade mayo serikat rekaman ketiban mayanya jadi keterubah mamat meda ikal tu suba laban ya salungor bapkit lagu de baik apa ya de udenya nyo ke 2 3 kali ko meda mana ke sorane miak tu aku dia nyacun berandau ngapa ya tang bedau udah sekali aku bisik dah nyekalak jadi juri maya ya pekit belagu dia pelaba aku bisik 2 3 kali aku jadi juri ya pekit belagu kira ke tahun 2014 kenyak subah 2014 2015 lah asa ke pihak ana ingat lagi dia aku meda makin lama makin iya bisik kati ke bunyi ku jako mari peningkatan
1: ya
5: hari vokal ada udahnya baru aku lu berandau ngapa ya aja tadi begini ke cara nanti ya kak nyari rekod yang arti ya setamanya ya kita rekod yang arti oke maya maka ke dia tahu suba nanti nak siti album nanya dia mesti kak full album lah 10 lagu. Jadi nak bakal dia tu sitik lagu pun udah ngorang ke dia tu dia. Jadi mayanya belum dia aku lagu udah bisi. Tang siapa ke jadi producer. Laban yang ngengok nak duit deh.
1: Iya.
5: Jadi nyo puah beberune yang tadi reti yang aku lu ketemu ke kaban aku siko inya Ci Juni. Ci Juni arek ke bisi ningal lah ya babin telu. Jadi inuk bisi babin telu nama ka kerja dia lebih kurang bekenyalah lah ya leh. Jadi ya lu sanggup jadi producer untuk Ika album Ika. Okay lagu Siti tu Siti album banyaknya. Nyak maksudnya keterubah ya Ika nya bisa album padam ke nama aku.
1: Oh, okay.
5: Keterubah ya.
1: Okay, lepas Ika nuan tu dah lama engkau balas tidak Jesli Jabu engkau pengajar Matthew Semambang kita. Engkau nuan tu bisa hati kini dekat belajar ngagak lagu, ngebang lagu hari Jesli Jabu tak ke Cikgu Matthew Semambang.
3: Kebenar ya bisik sitik lagu tiun yang digagak kumpul.
1: Iya.
3: Lirik yang digagak oleh Robert Medan. Mayanya lagu tu terinspirasi dari Siti Bengkel digagak oleh Academy Production digagak oleh Mr. Jesli ngunyade ya yangnya penulisan lirik Bahabat Iban. Ciptaan lagu. Jadi mayanya kami macam biasalah bengkel akan diberi dalam sitik team, sitik team untuk ngagak lagu. Jadi mayanya kami akan ngagak tas kami pula. Jadi dengan kehadiran bengkelnya tadi lah tengah suh aku bisik mimit ilmu untuk mencoba ngagak tiun walaupun bedau nemu ngagak lirik lah aku kai pio Iban. Jadi nanti lirik orang ada lagi ngana lirik pasar mungkin bedau bakal lirik sidak tok lah lirik yang berbunga-bungai yang tersusun. Jadi aku macam mungkin dengan cara aku cuba untuk ngagak tiun dulu kini trust the process korang kan. Jadi nyampe dari hasil bengkel kedi gagak sidak kadambai tu tadi yang boleh ngasuh aku untuk belajar untuk ngagak lagu kumpul lah. Jadi lagu tadi adalah Tincian Tunang Tua.
1: Lagu ke perintah Lundayan eh.
3: Ya.
1: Bisa cerita ke ni bak lagunya?
3: Bak pasal dia aku pun ada laban kubra kalau bertunang. Tapi mungkin tujuh ngagai orang keninga laban manyu ge orang yang meminati lagunya. Mungkin bisa cerita bak Sidaya aku mewakili perasaan Sidaya lah.
1: Sebagai seorang wanita.
3: Ya betul. Tersakiti.
1: Okey, kita nguing ngagai pengawak ke dekat dibuka kita bak betung 3010 tiga lah nguing ngagai randau kita sebuah tu ngenang sedentang anugerah carta siapa juara laban sedua ikau dah nyingkang ngagai semifinal. Ke dia tu kita udah bedau lama tu tadi. Lebuh nama Ika Saiful. Gau tanah berenyang bandnya disebut MC mayanya nyingkang ngagai ringgat final. Bekini sedua sigi udah ngadang tau ke bekenyak lah.
3: Bekenyak lah. Laban mayanya aku merasakan yang aku lagi mayu kekurangan pada malamnya. Mungkin atas faktor kesihatan. Jadi aku malamnya mikir macam awleh kendak aku tu. Laban aku macam bedau cukup untuk meri kepuasan lagi pihak peninga. Jadi aku mayanya memang berserah dan pasrah je. Tapi bila nama aku diumumkan mayanya memang lega siti. Dan macam tak percaya pun bisik dia. Laban aku rasa macam agi mayuh yang kelemahan aku pada malamnya, yang aku nda all out sebenarnya, yang aku nda tunjukkan mungkin atas faktor kesihatan madahku tadi. Mm-hmm. Tapi bersyukurlah bisik rezeki untuk agak rengat final.
1: Ya, okay. Kau kita hanya perjalanan yang mudah nih. Kita nyingkang gagai rengat final. Okay. Hari carta, kalau kita hari lima. Yeah. Udahnya dipilih gagai semifinal. Ditapis baru nyingkang gagai final. Tu pulai gagai nuan tu. Jesli Jabu nundak ku rendau kita sebentar tu. Ngelamak tu duduk berbangku aja. Jadi penyukung. Jadi pengemata mana sabuang ke dianjuan nombak panggau ACSJ. Tu nuan pun ingin dia pentas kita malamnya. Berkenia saya Baba Nuan pula kati bida pengasai hati Nuan Siti lagi ikan sepulnya ukai jadi manuk sabuang ADB nyau jadi saingan Nuan ke malamnya. Berkenia perasaan ya.
5: Bak aku teh tu cukup nyelaik teh nyelaik maksud aku tu tadi erti ya ngelamak tu tak keterubah ACSJ diatur. Aku dah sikit di kangau nang ngemata ke belama lama Siti lagi nang aku sikit bisa mianuk sabuang lah hari kami kena dua cikgu.
1: Yeah.
5: Nak ada milih siapa-siapa nang hari subak nang sikit bisa mianuk sabuang lama tiap-tiap tahun. Tang ya kamu ni ku aku tadinya tahun tu merek tu kenyelai emat enya diri empu batas pentas ngawar berpikir nyata kenyelai memen nyadi ute tu nak ngadang dah nak nyadalah bangga kita saya sama menemu kami lima ikut ba tanah bernyang tu kami tu ukai ukai baka orang kasigi fokus ke kati masuk kita de orang ke penyanyi ke
2: sigi penyanyi
5: juga penyanyi. Oh. Jadi kami tu orang belakang tabir maka
2: yeah.
5: Oh. Contoh ya baka aku tu nang orang sigi nemu ngagak lagu belakang tabir
1: yeah.
5: Ba studio rekaman kami pun baka jambul tu siko ya sezeni sa nama tu music arranger ya mega nama tu sound engineer ya mega jadi orang tu belakang tabir megang kami tu
1: nyedurin padang
5: sidak setiap tu urak ke drum tu kadang sidak dambik lu belagu ngagi Singapura main
2: kian pemain ajanya
5: pemain ajanya di kami tu orang belakang tabir megang
2: ya
5: maka pemain keyboard kami tu Tuan Andrew ya tu siko bekas ATM artis dak dewu jadi ya tu orang orkestra orang kombo ba ATM tak ya udah pinjen jadi bilanya pengalaman ya ada baik kiak magang urang ketemu ba pedak ketoge magangnya nanti ya nanti bila kami bergabung tanya nyadi dan kami sikit nak nyangka lah laban utai tu sebenarnya nang urang belakang tambir bila ngau pikir alu ngau masuk final ini nak utai tu okay, ini belaban dah nanti belaban ngika dia tu belaban ya tamu ni aku tadi kita kerja pengawak tu profesional belaban yang ngajar aku ngajar ya ini cerita kami tu tadi ada masalah jadi nyam utai kemerik nyalai lama tu medak nyabuang leti tu dek empu dia tu dek sabuang orang bekelan itu bekal manual
2: kenyanya ina sikit amat ngelamat tu duduk aja ni just leh jabu ni duduk ke mata ke balam manuk sabuang itu tu empu ke enggak orang namanya tadi berpikir dia lain ke saya ni jadi udah tentu sepemanya masa kita ke udah temu lebuh orang kemadah semifinal serinya ni masuk ke final dua sama masuk ke final kita ke praktis berlatih kok kita sama bergulai dia kan kuasanya ni lepas tu waktu tadi pun pekit dah. Aku kat menang, Ika kat menang. Kali Maya ke pun pekit dia. Kata ikutnya, Maya ke bangga ke berlatih yang tadi kita praktis semua. Kena ikutnya.
5: Banyak ada penangguh. Laban kami sedih Ika tu kami praktis bah studio kami pun. Habis kami tu jamming, kami praktis live band dah. Jamming. Dia Ika dah ke, beri peluang ya. Dia nama kekurangan Ika nya contoh-contoh. Aute nama teka kami belum ada ke. Kadang-kadang kami main ke Ika. Main ke ada dia. Jadi kami sama-sama bertolong. Retinya tadi nama-nama Aute kat degagak kami. Kami nemu nama terkena kagak ialah. Dia penemu nama tergagak kami lah. Jadi kami retin ada rahsia dia. Kami nasi baka kita nurung
2: berperan kerja sama.
5: Jadi kami reti ada nang sikit nama kekurang nyak madah ke pangadire jadi nyak mutek ke sabuang tapi nyelainya tadi bila kita ngajar ya tadi bila ngasih dari empu ke bawahnya berpikir atas
2: patau kerti ya saya nyala banyak terubah ya anu empu terubah ya agak nggak orang SSJ tu deh kini ya saya tajak panuan tu ukai ukai orang ke belagu sebenarnya pemain
5: lain, jauh lain. Kami kelak agak show besar-besar bakal ni mu bakal sida mesti jambu tu orang sikit main datai ke Indonesia Jepun ke ngagai Korea sida main puluh ribu deh penonton. Tang munyi ko ya konser nak sebaka ngau berpikir total lain nak saya deh. Bila laban bakal ngasai kumpul ngelama tu duduk Juno duduk berbaruang lelak korang. Tu bila diri empu di sabuang orang amat cukup lain.
1: Bola nak kesal ni.
5: Ukai bola kesal. Tak kita arah saya. Boleh tak tu ni. Nyak mati penyelai.
2: Ya, boleh tu pedak je. Banyak sedak ke belakang pentasnya. Sikit boleh tu pedak. Tanya apa nak pedak sedak tu. Kati kau kita rok peniau ni. Hatang nemu takut ke sedak lebih ke berpikir ni. Jadi tanya aku ngagai nuan tu. Aja seli jabu. Jadi munyak aku kita tadi nuan lama tu semina pedak SSJ aja. Jadi bak nuan lebih nuan kudah ngau dia ni. Bak rundiang nuan pasal SSJ tu dia ke berdau tu nampu seminak medak dia tu nampu ngau sedak bergulai deh semua namanya sedak ke semifinalis dan sama bergulai kati ko kaul semua utai ke dalam nyak mah namanya diri sebilik banyak.
5: Okey, nanti dia kepada aku maya kami ke Selangau renya aku meda cara bala-bala kami semifinalis maya nyak cukup manalah lah reti mana aku kawal kami boleh menegur pengandire nama tekanya bisik sekedar ni bu nyebut nama nyuka getar ba belakang dia nyuka nyaba nyu bisik kenarit diri lah mayanya bisik ku ninga sida melah aku ka sebana nang koku tu lah peluang kita koku ngun kita bayar ge bia buka kami tu nyuka pinjen da koku kita merek perangsang di sida ke dia de mayo kasih aku mendak sida ya lama tidaknya nyu get getar takut mayanya. Aku muda anak takut aku ni. Sikit gaya berpikir tu sikit bekak aku ni. Nyak aku merangsang sidak ya. Kita kebiak tu lagi panjai pejalai kita. Aku ni. Maya tu kita ngumpul giga pengalaman. Aku pernah lebak kita ngambil ke kita ilak nama tu anang mantul badunya pemerintah. Nya pesan ku sidak.
1: Iya, lagi tua ngerandau Ika Sexual, okey. Bala manyuh kagi ninga kita di radio ngau live di FB kami buka. Terima kasih manyuh kita mending ke promoter dulu sekejap.
0: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelama sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, pukul 3.34 minit ngali hari. Hagi ninga kami 34 seorang nyawa Nemban Baadan. Gau artis ke di Kangau ungke biasa itu kena ke 27 hari bulan 9 tau daripada mua sedua yang justly jabung gau Ika Saiful.
2: Ya, jadi nanti kita berhati ke Ika tu siku hari penyanyi ke suah ngau ba SSJ. Lalu dah berapa kali nak menang ba patah nyawa ke pemadu mana? Dua kali. Jadi ketahuan tu Ika asal spek nuan bisik jalai kini nuan kak ngerbut baru gelar patah nyawa ke pemadu mana?
3: Laban SSJ kali tu
2: au
3: semua finalis memang jenis semua yang kuat-kuat magang bisi aura tidak empu bisi kekuatan tidak empu jadi bisi gak harapan cuma enggai terlalu mengharapkan laban Ika percaya ngor rezeki nanti rezeki diberi tara segi ungkup Ika mayanya memang segi ungkup Ika tapi if orang bukai kebulia Ika pun akan rasa happy laban yang menjurinya adalah bala-bala juri yang yang ninga. Jadi Ika cuma mampu berdoa supaya semua pengawak mujur aja lah. Ngarap ke nama utai ke KDM kurang ngarap ke ulih kena lah. Nanti ada pun dah awak cuba lagi tahun depan kini kita ada nemu.
2: Jadi asal-asal baik kampu yang ke terdekat kau rasa ingat wan.
3: Mami Winnie.
2: Ya. Awak nyamai ke udah ni?
3: Bukan Mami Winnie je tu ni semua. Tapi salah satu Mami Winnie lah. Lepas Mami Winnie memang tak boleh dinafikan, memang power.
4: Aku ngai mekam-mekam.
1: Aku kan malah unyak lah. Okay. Aku kan lulung ni.
3: Ya.
1: Okay. Mungkin ngai Jasli Jabu tu. Bala kita ya. Tanah Bernyang. Okay. Engka bisi dekat ngagak sejarah kini. Engka ni kena mu dipadu, dipilih ya, dicirinya di champion SCSJ ke-9 tahun tu. Nama penglebih lagu Arisa tu, Arisa Giti wana tu sunda bak nuan ku lah.
5: Okay. Serah jujur lah ku madah. Aku nang orang antara anti orang bak luar minat lagu Arisa. Aku jangka ku orang pertama
2: minat.
5: Aku pertama minat lagu tu. Arisa Giti ni semua segi. Okay, sitik ku aku beri contoh lah. Arisa tu ya style rock apa. Aku ku madah ke abang ku suba bila kami dua berandau pasal lagu. Aku kak pulai baru ngagen zaman 80-an awal 90-an. Aku lagu kita berkeni ke saya ke pun abang aku kak utenya bisik baru. Nyarinya mah hari segi tadi dia lagu demo lagu Arisanya lalu keluar. Udenya aku lu madah ngagen jamul mul kita yang ngadu ke music arrangement lagu tu kita yang ngena konsep rock apa aku ni okey nya dari kita bila kita ninga music arrangement ya gitar ya apa-apa semua dia minta semua tanya alunan ya semua nang ya rock apa kelia kena kami deh udahnya yang ketiga tidak dia dapat dinafikan bunyi kemarin vokal Chris Chris Tingum tu ngomuan tuan vokal maduk mana aman dia Siti tu dia nya kati kurang nyebutnya tinggi emang bunyi kok kita nya main bunyi kok
1: ya
5: tak kati kunyi nyamai di ya nya tenade milih lagu di semua udah kami sekali betul dia betul naik deh bak studio main lagu Zeren Zen kan duduk aja lagu aku nemu boleh tahan suara itu pokoknya aku tetap nak gagak ke lagu semua tinggi-tinggi keterubah lagi ya semua bakal lagu tebak dore tebak
2: saya lunga
5: saya lunga ya lagi lagunya ya sebuah tadinya lalu beri Arisa kayaknya aku tetap mayuh lagu sebenarnya udah di Prabu memegang deh tanya ke depan siap mana-mana dulu naik ke laban tuan oleh merek lagu tetap sengapa deh kita akan ingat mungkin
2: nyawa
5: nyawa ya tun bokel orangnya
1: kenyataan mesti ke kebat betul-betulnya tuan leh
2: katib nuan pun tu asal spek nuan ulih kini Arisa tu jadi juara
5: yang kak aku semua 12 panelisnya semua ngarap ke juara maga jadi kami pun pesambang ngarap kenya lama aku ngarap kenya di pelabak aku lama band nak kalah boleh ya. Lah sesuatu saya ketajuk orang mau. Maya Ika ke boleh nombor dua Abang Mary ini nak selengat aku lah. Hanya ke buah aku dah bakal tu bakal kami tu tinggal dua band aja. Untuk tahun tu lah. Berarti berarti nanti bakal susuba aku berarti ke aku medak ke lama-lama tahun 2000 bakal tahun 2017 lah sampai 4-5 buah band. Rindu medak sedak live aku lepas aku datang mainnya deh medak. Hanya aku rindu medak atau bukannya tadi tahun tu dua itik band aja bisa jadi kami itu erti ya segi harapan semua hari jangka aku finalis 12 itik 12
2: ikut
5: finalisnya yang semua mengharapkan juara megang-megang lepas semua lepas kita ke buah kita yang harap ke juara lepas kita nemu nakak ni takat lagu ke dagagak tua boleh nyari juara hanya kita musika yakin tu kepedian dari empu. Anak-anak nak yakin dari empu, anak alas semangat menyukuran. Hanya lah.
2: Nanti kita berarti tiu ne lagu Arisa tu kurang ditemu orang sebenarnya tu dari tiu. Tak lebih Maya udah semi final SSJ di Selangau sarinya. Bepun narinya macam kita minta lagunya tadi lalu namanya di kelala orang ditemu orang lalu mayuah orang muji lagu Arisa tu udah ke SSJ kita di Selangau sarinya. Jadi bapak pedak nuan angkat hari lagu Arisanya Tanah Berenyang tu kata nanti sebut Arisa siapa mai Tanah Berenyang lu angkat sekali dengan nama band kita ya, mungkin ya. Ni kuntuan medaknya Jesli Jabun eh.
5: Okey. Sekali lagi aku merik saya terima kasih yang agak RTM aku bagi anugerah cata sepa juara ya. YFM ya aku dah ngagak paket berketau lapan bunyi kau kita tadi ngelamat tu orang nak nemu kewujudan
2: ya.
5: Wujudan lagu Arisa.
2: Iya.
5: Tanah Berenyang pun nak nemu.
2: Iya.
5: Siapa band ni nak tukuran. Lagu apa nak. Tapi aman. Nama betul. Iya. Aku pun munyi kita dek. Munyi kujaku mari. Tidak dapat dinafikan. Memang orang nak nemu. Tang. Bila orang udah. Bila kami udah berpikir. Bak semifinal. Bak Selangau. Sampai lama. Lalu kena serbu maka. Semua YouTube channel YouTube kami. Terutama lagu Tanah Berenyang. Arisa yang tadi. Hari 25K orang pengalamannya udah 25K yeah. Ya orang muda kali dia tuh 100 lebih ya ini tercengian aku jadi orang pun mayuah nama tu mayuah tercengian nanti nadai ngau semifinal ba isi aja nadai kami nemu lagu Arisa tu bisa
2: yeah.
5: Mayuah orang nyebutnya sampai siti batahap siti aku ketik orang nyebutnya tercengian bisi induk sikut nama tu bah komen bah YouTube Arisa kami mm-hmm. Tanah Berenyang ya pada yeah. Aku baru ya ninga lagu mana tu ko ya nanti anak aku ada
2: bulan depan
5: lah beri aku nama Arisa anak ko ya dia ko mai ko jo ko tunde aku dah ada layan sekali bulan 8 renya bulan 8 ujung bulan 8 beranak tu dah
2: lalu
5: pada Arisa nama anak aku dia tu
2: ko
5: ya ora betuang ya ya ko nanti ninga aku ngasuai data ke ya nanti ne oleh-oleh mai anak baik selek lah ya ko ada mai ngob malam tu ko bersiang ada mai kita ke dia aku tadi ada aku ke nya lapan ya reti ya bala orang peningat atau peminat buat luar ya reti ya udah nyun celak mata
2: lagu mendak lagunya
5: tu deh ada mah pangkak ehnya besar ya man reti ya kami pun semua terkenyat megang semua sekali kami tu kes mendak Tanah Berenyang semua orang ke orang ke terlibat buat Tanah Berenyang ya deh lagu Arisanya masuk yeah. Tadi nya ke buah utai tu merek impak ya cukup yeah. Sekali nyaman sekali lagi mereka saya terima kasih agak YFM deh udah ngagak paket beketau anak kurah beketau reti ya hari kena temu orang tu tekan yeah. Babas lah
1: yeah, yeah,
5: temu
1: yeah.
5: Orang reti ya deh hanya mana
1: yang ku impact kan,
5: kami
1: sikit
5: sampai
1: nyukung
5: lah
1: utai berkata oh, kita ada besi Arisa betul jadi ngarap udah tidak besi Arisa hari kucing besi dua lagi calon itu dah
2: Arisa kutai Arisa kutai
1: ok kita akan kembali kami live di FB terima kasih yang tinggal kami 34 serah nyawa ok kami doa melati di konti seri itu nerima penatai temui kita ianya penyanyi kita Jocely Jabu komposer mega engkau Ika Saiful tu nguing ngagai pentas final kita ke dekat diatur minggu ini lah berkeni gaya seduai udah nyikap diri ke ni
2: lepas kita medak ni 3 hari bulan kira kita pejam celak nak lama dah kita okay, 3 hari bulannya kita nurunkan hari pergila hari minggu hari 1 hari 2 semua udah nurunkan makan berkeni kuasai kita ke namanya dia ke direknya asal spek ya udah 99% kini
3: persediaan dirinya misi dari segi vokal dari segi vokal masuk tadi adalah aku belajar buat studio bangau balas tidak terlalu berenyang tu sekali bakal kepada Daddy Jesli tadi aku ngangoi Daddy lah lepas ni pangkat abah. Jadi aku nak boleh ngangoi mister aku mesti ngangoi Daddy. Okay, jadi macam yang ngajar aku ngajar ya yang merik pendapat ya aku oh ni kemana ni kendak ni patut ditukar aku pun medak sidak yang pun sambil medak sidak praktis aku pun belajar megak jadi persediaan bukan setakat hanya di vokal tapi persediaan di mental dan fizikal yeah. Juga nah lawan mungkin maknya tu agi menyamai pada kita nanti dah datai dia lagi getar-getar tubuh speechless korang tapi harap ke nama utai ke udah di praktis kami ke udah di diatur kami yang harap ke boleh dibaik maya finally lah boleh dijadikan pelajaran untuk kami finally lah.
1: Okey, bapak pentas finally lah Arisa di Sada Tanah Berenyang Band eh. Yeah. Gawai Ika Saiful pu ya mai lagu
2: Nadai Agi Pengerindu.
1: Yeah. Okey, lagi kita dalam pembawaan tau. Okey, bala menyuh kita ke engkau si tanya ngagai penyanyi kita Ika Saiful takut jaka perangsang ngagai sedua ya Jasli Jabu bak konti anda dah salah tahu tinggal ke komen kita berwai komen lagi kita nguji nyangut sekedar tanya bala kita tang suranya kita mending ke promoter dulu.
0: Segulai sejalai gau YFM, ba program 34 Serah Jawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Lemban.

0: Bagi kau kami 34 serenyawan nembang badan. Tadi udah baran lo kita dua ringgantuk nyingkang ngagai. Kira ke bisi tanya metu angan mimi tu. Ika ngau Jusli Jabu. Sudah ngui ngagai Ika nyadi itu. Kira kita kenang serentang pemansang dalam industri muzik kita. Ia ke berkenak ke teknologi tu Jusli Jabu nih. Lagu AI dia tu majak manyuh di dengar bar radio laban ke beda mesti atur di keluar ke UPS Communication ngau RTM bak kami di tu kati bak nuanku ke nengkebang lagunya sekali ke nuan dekat nitiah ke cara sidak kebukai ke Tegal ke ngorang ke ungkus nuan ngagak lagu.
1: Okey. Bak penemu aku secara jujur lah
0: yeah.
1: Aku mada seagi aku agi boleh ngagak lagunya ngena penau atau ke penemu aku mpau aku seaginya aku ngena
2: ngagak
1: lagu ngena
2: Dirempu
1: deh. Aku ngai utai tu sangkut pawat deh ngonya. Tahu kai ke nganok sidak baluar yang anak AI pa tang ya. Ba aku lah. Nanti sidak sebagai guide aja. Nada salah. Tang lagi ya kemadah ke ya kemayo ge nyadi lagi utai beketau. Gagak lirik lalu kena AI ngadu kunya apa-apa lalu ngkah diri empu komposer. Banyak kesalah deh. Dia nanti tuangkahnya liriknya gitu ada nyak komposernya segi AI pula nyak nada salah lah nyak tu pulang sidak maksud aku tadi sidak engkah bak channel sidak ya tak nanti utai tungkah bar dia nanti ni tiak ke segi nanti 100% bak AI segi gak nyadi laban gak nyadi kelebih lagi nanti kita itu nyadi bekas kami nyadi ahli MSCP bak Semenanjung Din dia tu bak Semenanjung Din sidak MSCP bisi siti utai kena napis AI. Jadi dia tu siapa ke ditemu dengan AI bak MCP ia ukai semina nak dibayar royalty.
0: Yeah.
1: Tang nanti udah dibayar royalty ia kak kena denda dua kali ketiga kali ganda. Hari aku dah dibayarnya. Aku ni ingat cerita terbaru lah. Laban kami bulan 11 tu mesti meeting ke KL untuk semua komposer seluruh Malaysia. Hanya kebuah bisi info berkenyak lah. Info terbaru dari sidak ya. Nyalah kita kan ingat ritang sidak dia berkeni ke. Nyak munyi aku tadi balak ke bak luar dah sidak ke kak ngena ya ayah. Nada ngan jadi naga enggak ketua nya.
0: Yeah.
1: Diri info dah munyi aku tadi tang ya bak kami dua cigu Matius. Sagi kami dua tu agi bisi idea. Diri info sagi nya mengayuh perahu diri.
2: Yeah.
1: Ni boh ngena perahu orang ni boh tenyak lah.
0: Yeah, yang masih kena idea asli ke tempo deh. Hari ni kebang ke tempo.
2: Nanti ya lungkup lah bantu ampu kan ya. Jadi nanti kita berarti ke namanya orang ke bergagak ke tiun lagu tu ngena AI deh sama dekat nyelintiang ngau bak panggau SSJ tu dia rela tu deh nanti pedak seduai nak ngacau industri muzik kita iban nak pengawak kita kini
1: nyak bunyi paku tadi nanti ya nyak ditemu tak AI dinyak ya berlaban ngau lagu kukai AI ya sikit nanti ya sikit tinya sikit jauh lah ya labannya yeah. Ketua yang laban robot robotnya ke laban tu berarti ya bakal kita ke ngagak bak industri perindustrian berarti ya bakal nyak lah tadi robot maga bekerja masang skru kereta apa robot maga berarti dini tu oleh ngelaban penyempat robot nah. Berarti ya rinya siti cerita dinya kedua nanti banget kena oleh lari ke kita AI jemaah siti dak lah cadangan aku ngagai RTM jemaah tak sebut aku tu.
0: Oh ya. Yeah.
1: Ngagak paket cite anugerah catat siapa juara paket AI aja. Lagu AI contoh lah ambil kebandingan contoh ya. RT ada beberapa paket untuk AI aja.
0: Awak kena berserah engkau ia ke dikarya kita mesti ada. Ya,
1: kira-kira lah. Ya, kira-kira randau kena kopi lah maksud aku tak reti gitu. Bukan tak baru merasa nganyak nak apa pikir kenyal apa mayuh ke orang baik bekak gagak ke lagu berkenyak deh ngene ayahnya mai berpikir sekali agak pekit lah jadi bila tu orang agak pekit deh berkenyak mungkin perbincangan di situ aja
0: iya
1: kategori lirik lebih ai tu nak nemu agak lirik
2: iya
0: betul
1: apa tu orang agak jokok karuang jokok pelawang jokok dalam ditanya hanya perbincangan
0: dia okey tu nyung nguyang ngagak

0: Riban untuk Mr. Jesse Bongo menyanyi ialah.
1: Betul-betul kalau kebosa lagu Iban bukai ke kak merik no lagu. Betul-betul bisik kini? Tahu kan tuan pun kai?
0: Bisik kat lah. Cuma aku kak kak nemu dulu lah berkeni gaya sedak ya. Laban aku pun enggai ngambil lagu yang cincai-cincai. Gaya ke lagi. Laban orang dah biasa ningal lagu aku tau daripada dua ya. Bila aku diberi lagu daripada komposer bukai yang lagu lagi, lagu sengapaan korang kan. Ukai lagu yang masuk dalam aku pusol. Yang niti genre aku enggai ke lagi. Ujung-ujung aku sebagai penyanyi yang dikecam. Laban lagi orang dah Demas sudah tahu lagu yang mana, tiba-tiba lagu itu nyo sengapa sebut, sengapa utai. Jadi nanti orang kak ngambil aku berlagu, aku consider dulu lah. Labannya untuk nama aku mega.
2: Betul.
0: Untuk nama sedak Mr. Jesse Jabu dengan Mr. Matthews mega. Untuk nama Akadambai empu mega.
2: Bantu empu dia Jesse Jabu engka ilah lesak ni nemu bisik bala buka ika dekat ngambil
1: Ika
2: Ika nyadakan lagu sedak ya. Bantu empu bisik masalah kini hari ADP.
3: Okey. Cerita tu kai dia tu kalau jadi yang kak aku 5-6 tahun yang kelepas pun bisi
2: kalau udah terjadi
3: orang bukai selalu nanya aku boleh kami merek lagu gika kalau tidak dia boleh mana no bisi mayuh udah kadang-kadang munyi aku tadi orang dia tu ukai ngano nak kau nyemiak kemari dia tu ia lain baka tua ke ngasung. Kita udah dengah dek, sedang kak ngamuk. Jadi ya, lepas nak ngau dulu ngasu sekali dek. Berarti ya maksud aku tadi, ti ya bisa lagu mana? Uji yang iga, ti bisa dah yang agak pekit, nama-nama lagu kroke, kang lagu TikTok apa indah semuanya lah. Dia yang iga dek. Jadi break dia lah lagu yang agak orang kebaru. Berarti nya aku merah kesedak ya. Bakai ika tu hari main. Dia baik kami dua bangku deh, buat industri musiknya. Lagu dah sebating waya, nyari lagu. Lapan kami dua bangku bilang agak keka lagu tu. Ya lagu slow kok aku, lagu belada, kapas semuanya. Ukai ngagak, ika ngagak kan dua lagu kaya begini. Lagu kami dua tergagak ikannya. Terus terang komedah untuk ACSJ.
1: Sige di satu kira.
3: Jadi lagu rancaknya kena kami
1: ati dire aja.
3: Ini enggak biu bukai. Maka kita ambil lagu buai-buai suba nama kita kena untuk biu kita itu. Tang bila lagu keselonya nang khas dari gagak kena ACSJ. Bekenya jadi bekato untuk tahun toto lagu ika untuk tahun nyen untuk lawannya nyen. Kenya tadi pilih orang nak pilih ke juri nyak dudi cerita yang penting ada juang tua
2: tapi si percaturan pula hari
3: marketing tua bisi nyak maku buah kami tu berdau kan terima lagu terutama lagu slow hari orang buka jadi lagu slow lagu rancak ada masalah lapa lagu rancak bukan lagu Melayu Ika sebab yang bisi kabar aku Mr. Rozi ngau Larry yang agak kaya ada as untuk lagu berdayu nyak lagu rancak lah nyak ada masalah. Lapanya pun aku pada kereta kah engkau buat channel tempo kenang hidup ke channel dia. Ini ada masalah.
2: Lagu penghabis penerindu ni.
0: Ya.
1: Kati kau lagunya tu?
2: Oh, nemu kau lagunya. Okey. Agi pentas final kita itu kira ke Nandu barulah tanya tadi Ika engkau
1: Jessica tadi Ika aja.
2: Tadi Ika aja. Kira ke 12 ikut finalisnya. Siapa ke pemandu yang semak lah cabaran. Bak nuan lah. Ika.
0: Laban semua semak aku maga. Anda anda dia jauh
2: asal semua. Asal-asal dia anda.
0: Mami Mini.
2: Okey.
1: Agi tetap nyaga.
2: Agi nyaga.
1: Okey.
0: Mami darah Helena. Nanti laki tak nak berenyang.
1: Tak jauh nak.
0: Tak jauh.
1: Laban dua sesuai medak sedak ya ke namanya praktis ke medak tu mungkin ni ko bukalia saya nak ni ya. Laban mayuh aku dengar orang ke bersebut ke bukalia sedak tu yang pu patah nyawanya mana mat.
0: Ya unik.
1: unik korang. Ilak mak kita medak berkeni ko ya ne.
0: Betul lah. Jadi nyak mak tadi orang yang terdekat-dekat ya. Tapi sebenarnya semua yang hebat dengan kekuatan masing-masing.
1: Betul.
0: Cuma kita nak nemu mungkin maya semi final hari nyak berdau cukup all out. Taman kita nemu final to.
1: Oh, berkeni ko cerita ya ne. Malamnya mak kita medak ya ne. Oh, nyak Rika, hari kita

0: Berenjang. Siapa ke sempil dah saya spek kita ke bersayang kau kita deh.
1: Okey, aku tanya mai. Nak dengar apa pun. Tak induk si Ika. Tak lelaki. Sikit pakai kami pun. Mr. Pes.
2: Oh ya. Ya,
1: Ukai ngumai minta ampun. Ukai ngumai orang yang nak. Orangnya sama maga. Menyuk Ika. Tak lama kepi. Pemilihnya tadi dua ikut aja. Ya.
0: Pilih. Aku minta komen buat Facebook. Bala pendingan tu ke bisik. Mata ke kita beranau. Lemah itu yang ada ke tahun tu SSJ cukup lain dari tahun kebukai ku ya laban ku meda persaingannya cukup sengit ku ya dan segi amatnya nak
3: ya betul-betul
0: ya sama datai mah kita kaki betul 3 bulan ni lah kita meda siapa sedak ya dalam mayu-mayu sedaknya siapa kejuara
2: betul
3: semualah sekali.
2: Oh, kelimpah kita buka tahu peringkat undi lepas undi kita lagi buka untuk yang finalis pemadu terbilang hingga lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9 tahu peringkat undi lepas undinya dekat ditutup kita 2 hari bulan 10 kita sebuat kira ke menggal dulu hingga promo tu dulu lagi kita nampung baru randau kita bak renggat ke penudi.
4: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Surah Jawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Uleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
2: Ya, kira ke bisi ngerampin mimi 34 seranyawa nemban badan kita isari tu undang awak lepas kita tadi lawan berengkah asara kita ikagi berendah unggau dua temuai ke dikengau ungkep ya asari tu ya. 27 hari bulan 9 Jesli Jabu unggau Ika Saiful.
0: Oh, lama mereka nyebut nama Ika ni.
2: Lama pun ingat. Dia nak ingat ketemu. Okay, terima kasih mengagai DJ isi kita. Ia kaya di tukang kaliah TV kita.
0: Ya, tanya apa benar sesiruat. Lagi bukan pukulai dengan kita ni. Okay, jadi tanya ke sekali tu. Pelabak ku, ke penudi ya kita. Randau kita ke sekali tu. Netiu, udah tu ilah. Bisik nak kini lagu baru Ari Tanah Berenyang?
1: Bisik.
0: Benung.
1: Oh. Dan kami berdua sempat masuk vokal lepas kami fokus ke ACSJ ke final tu.
0: Tan ke dulu kena kena tahun baru.
1: Udah tembok final tu lah baru kami nampung pengawak lagu kami lah.
2: Konsep lagu ya Agi Rock
1: sama.
0: Sama. Uleh-uleh nyebut kini nama tajuk ya. Betul uleh.
1: Berenyang.
0: Berenyang kah?
2: Berenyang.
0: Nombor nanti berenyang kah?
3: Tanya ya. Kamus.
0: Oh, ketika jalan cerita ya. Hina.
3: Itu cinta kah?
1: Enggak, ya lebih kurang
0: cinta.
1: Bukannya baru meh cerita. Tentu. Kak, ya kira ke dalam ge. Dalam ge tu. Ya yang kak aku ya mayuh ge kena jakok dalam. Tak kami nak lari dari konsep rock kapak. Kami sikit pulai kat baru. Kami yang penting rock dan konsep rock kapak Iban. Kami mesti kekal kami. Termasuk senang cerita termasuk pakaian kami.
0: Laban nyelai nanti nuan benda tiul deh. Maya kita semifinal tu kemarin nuan benda garis sudah tanah berenjangnya. Sikit ngenak ngepan kita Iban.
1: Ya, kenapa sih? Aku terkenyat ayak dua ko ayak ibu ni teh aku ku belakang ke. Nah orang terkenyat banyak kita semifinal. Yang kurang aku dini kita mutong baju tu. Dini kita nak kalah muda tu. Lama aku belar. Baru ku ingat aku ke baju kena kaminya baju sungkit. Baju sungkit tu ya sebenarnya nang segi selalu ya ke popular nang segi gagak kami dari menua lubuk antu. Batang air engkari lemana. Yerti ya di menua bukai ya segi dari Kalimantan. Jadi nanti orang kat nemu lima itik baju kaminya nang digagak hari menua batang kanyau ngau sumpak sungkuang batang kanyau sumpak sungkuang ba Kalimantan Barat dia. Siti nyamunya ku aku tadi nya salau ke ka promo kena nao. Rega baju sungkit tu nak bakat tuang nak baju buruang. Baju buruang tu belah dini-dini pasar perega 80 100 lebih habis. Ya. Ternyata rega baju sungkit tu Siti nade kurang ri 2000 2500 Siti. Ya. Lepas nyungkit tu paling pedes. Kadang-kadang setahun temu Siti.
0: Ya.
1: Jadi tua kita yang mendak orang ngebat urang nenun ngarap. Jadi baju bekanya nak lama gagak. Tu paling pedih sama amat. Kada laban aku kumpul ke selalu kian teh medak sida yang agak nyungkitnya. Agi ke kenyak lama anak yang sihat mimit aja. Laban orang rumah panjai sida fokus ke penua rumah panjai. Jadi ute tu cukup nilai. Nya meku buah orang bila orang muno bukai medak ngenaknya sida jarang medaknya deh melainkan orangnya bisi jadi ngurau-urau tumak ke menua batang
2: air buah
1: di mana kari. Baru sida bisi ngenaknya tau ke orang pindah ke Miri Bintulu semua. Kenyak tadi labanya asal Nakia.
0: Jadi pak ikam pun deh bisi kini lagu baru deh tau ke sigit kat Sabuang SSJ kini tau ke begini.
3: Untuk lagu ketika di Sabung Bayi Seja Bisi, lagu yang diberi nama Umbas. Lagunya akan di Sabung dan mungkin tahun depan kita ada nama. Jadi untuk lagu terbaru tu Bisi ingat agak lagu baru tapi bukan berentak ballad, bukan berentak pop tapi berentak reggae. Lagu yang yang bertajuk Cingaling-aling.
0: Kini kok lagunya ni?
3: Semina cingaling-aling gak, cingaling-aling gak, cingaling-aling aja. Ada bunyi.
1: Lagu yang udah kanjong lagi artinya. Kepisan. Tak nak nemu bila bala hari pihak penapisnya.
0: Bersidang.
1: Nantinya aja. Minggu tu kan minggu nyelak. Kena minggu lupanya. Lagu udah kanjong aku seminggu ke dua minggu yang lepas.
2: Tang ya bab media ramah udah di promote kita dah dikeluarkan
1: lah. Udah promote sampai bisa bab YouTube. Apa kami nanti keluar dulu. Lulus baru ngadu ke video.
2: Okey, kelimpah hari cerita cingaling-aling-aling-aling tadi. Tu menang tentang pejala Ika Saiful dulu. Dalam 5 tahun 10 tahun ke dekat atas dia lah Ika Saiful. Nama perambunan dalam dunia pemerindang.
3: Aku mengharap kehadiran Ika Saiful akan selalu diulih diterima oleh semua orang. Laban aku pun tak nyangka aku boleh masuk dalam platform industri tu. Laban aku tu seperti yang orang nemu aku kai Pio Iban, aku mix bidayu Malay. Jadi ngara kita semua sentiasa nyukung lagu-lagu kedekat di keluarga aku, nak kira lagunya lagu slow, lagu rancak. Terima kasih megak aku udah nyukung. Ya, kita semua ke sembilan nyukung aku megak nyukung bala-bala komposer aku yang ada DJ Sling, ada DJ Matthews dan sentiasa nyukung bala-bala orang belakang takbir daripada ADP dan yang ngarap ke sebenarnya terima kasih megak ngagai semua ke udah ninga bala-bala DJ kita ke besar itu ngagai bala-bala kru-kru dan tak akan terlupakan bala-bala orang tulang belakang macam family dan Carbon Music Production pun aku tak boleh lupa megak. Cijoni dan pihak megak ngagai ADP megak laban udah sampai dia tu agi memberi kepercayaan yang sepenuhnya ngagai aku. Camitan sebagai music arranger aku dan garap ke career kami dua Daddy Jisri tu akan sentiasa berkembang dan akan boleh diterima bala-bala peningat pada masa akan datang walaupun ia dah tuai lah. Tapi aku akan sentiasa ambil lagu ya. Oke ya 80 tahun lagi boleh gagak lagu tu aku lah.
0: Ya, begini lepas kita nanti berarti ke lagu ke digagak sida Koboza dia ukai seminar hari sida Jisli Jabur orang bukai. Lan dia dah sida neng kebang ke leka lagunya nanti o nanti bakal nuan pu kala namanya berundiang kak ngagak leka lagu. Ngagak lagu leh.
2: Nanti no nanya aku kebenar ya dah bisi 800 siti lihat lagu. Nah dah lah jaga tu ni.
3: Mayunya tapi dah dikeluarkan ke bedah.
1: Simpan aja.
0: Angan-angan ya jahatnya, angan-angannya.
2: Lama tu kira ke randau tundik kita sebuah lama ke suah bertemu enggak bala manyuh balu tadi kadang-kadang lebih kita berburuknya bisilah ucak siku tu ucak kedua tu bila berandau kenyap cerita ya. Aku tersanuk ke kia manyuh main lagu ku dia ba cerita ya ba buku lagu ya. Tang benar nemu siapa ke kamai lagunya hilak ku kia. Randaunya saya aku sebeda ku get kelia. Kalau bedau mengkudingan nama yang kau nama penyanyi ya udah pansat ba media ramah atau ke bak radio kita ini.
0: Jadi
2: sebenarnya radio kita ini udahnya dah.
0: Ya betul.
2: Fahamlah.
0: Jadi sebenarnya dia tu tua kak gak ninga penemu hari jesli jabu lah bagi dia ke mayun lah dengan kebang lagu. Nah berkeni kau cara nuan ngagak leka lagunya. Ia nyari cerita cinta nuan puat ya lagu cinta kau kita tahu kan tiba ke Ika Ika bisa kisah cinta yang pu pedak mata nuan. Dia gak kenal lagu. Ambil kebang dia mah.
2: Idea.
1: Sebenarnya ngagak lagu tu kati ke nyebut yang banyak ke kami dua abang punya berpelasar ke cerita orang. Kadang-kadang orangnya sebenarnya nya tu kedengar. Kadang-kadang utai peda nya gagak. Kadang-kadang utainya tegak ngapa bisik. Di nama tu di tenggebang tu ngapa lah. Utai kena dayanya. Ngai ke bola nanti lagi suba bisik meh cerita diri empu ngai bola tak nyo tu airanya tu nyo dai nyo cerita orang dah meh tu
0: nyo dah spaid
1: kadang-kadang bisik sebana ke kapan sepiak nanya foto ngono anu anu udah nya lagi masuk udah masuk dah sudah simpan
0: kira ke sebana risiko siko orangnya tadi lebih gente ba pengerindu tu ne sebana ya ambil kebanyakan Ika kalau sebana ne alu gagak kena lagunya
1: tu apa kenya lepas bila aku gagak lagu tu saya ku lah aku ba lagu tu itu teh penyelai ba aku orang ke sebana pasal pemati nah milianya mati siapa-siapa lah ni bawa aku nyebut jangka aku nak lah ngelima ngenam iku udah digagak aku lagu sebab banyak dia lah kira ke kati korenti punya kerja aku mari mencabar aku dah mencabar ti tu agak utenya kini tu ngau ya ya sino bahasa dia agak lagunya dia tu ketawa agak lagu ni nanya dia gua mesti kasih sino menyenyak kele jadi bila tu mereka orangnya pun iya pun sino mengalik pot yang masuk bukalnya tekat tu datai lepas tu dah nyadi kadang patut ya lagunya bila dia masuk bukal sejam dua dah tembok paling lama bisik sekedar hanya kedai sehari-harinya ngai tembok-tembok nyam aku buah labannya tadi dah terlalu datai deh utainya leka lagunya bak bak ya ampu nyalah ke buah utai bukannya
2: iya okey tu nyo datai bak kira-kira ya datai bak pengujuran dah tu ne okey ngenang senentang sedawai ke dekat di kangau rap lagu tu bahkan dekat kontak Ika
3: boleh gagai TikTok dengan FB aku inya Ika Saiful ada ya ilma, kita boleh DM aku badia aku akan beri pun number aku secara private aku enggak minta number aku terang-terangan ba TikTok laban kadang-kadang orang tu kok ngacau kan ngacau kok spam kita enggak ngelayan lagi ndak nyamai gati dan
2: betul.
3: So better untuk tidak ke kontak ku untuk main ku belagu pas semua better DM aku dan ya baru aku beri sidak nombor tipu
0: Araban tanah berenyang mungkin ni
1: okey bak kami itu nada masalah siapa kali kami lima ikoknya siapa-siapa pentau nanya bak kami lima Facebook kah kami lima bisa megang Facebook deh tahu ke siapa-siapa lah kak berguna nada salah kena nanya aku sebagai ketua band aku ni tu sampai lama pun salah nyupulai ke baru dan tau tu maka kita aku dah habis semi panel sampai lama berselangau bisa ibu sikoknya telefon ke aku kang asuh band tengah berenyang rami kawin anak yang abang rumah panjai seni ke lagu rock rumah panjai itu kalau kita lama aku pikir kena kan itu nak aku ya bila kita pandau aku ni nanti udah final lah hanya Siti lah hari itu itu terkenyat dengar dia kalau nyo rami bak subak segi itu ben bohem itu keliak rumah panjai kayaknya udah ada teritoknya dia ngambil pun buat hotel tentu aja suruh pulih ke rumah panjai baru main lagu rock parah kita nanti yang nyak listik dari pemansang ada
2: orang
1: pemansang
0: tidak boleh nerima
1: nerima orang yang nemu dia nyong ika kita air itu hari ketiga lagu hari saat tadinya hari ketiga masuk ngagai SSJ tadi hanya empat arti artinya
2: okey pengharap hati seduai lah okey Ika ngau Jasli Jabu bak perintah menua kita hari itu ngambil ke nyukung industri muzik kita di Sarawak lepas itu nanti kita berandau ia ke segi nyagu ke lagu-lagu kita Iban dan segi hari kita di itu lah bak RTM atau ke YFM bak Siti Pelasar ke kita nyak cari tahu siapa juara pengharap hati seduai
1: okey bak aku ke lebih nyak aku ngendam badah beri saya terima kasih ngagai penawang kita bala menteri-menteri kita semua disebut aku tu semua aku dah support merek tolong, merek bantu, merek sponsor ngagai SSJ. Jadi dipinta aku anang sanggup, anang lejok lah. Nolong bala YFM ngatur pengawal SSJ tu. Laban nama aku, laban ada lagi telefon bukai. Telefon bukai deh. Ngagak utai berketau kita kita lagu tu keluar lama-lama pergi lah keluar bawa YouTube nanti lagunya berkenyak je nanti ada sabung tu tu nak nemu ni tikas tu ada jadi nyak mengharap ke perintah lah perintah kita semampai nyukung lah nyukung YFM ngambil ke SCJ tu digagak kita ini nanti yang tahun nanti milih siapa kemegainya ya penting utai tu digagak nanti yang tahun ngambil ke kita tu bala YFM bergulai dengan bala artis bala peminat bala komposer bala niat mengalau semua lah lapan tiap kaya bakal kita ada YFM agak utai berketuk kami itu kini nongkah ya kita itu nak bakal sidak seberai orang seberai dia mayu jadi kita itu situ itu aja endor kami itu tanya menang alah ya udah ceritanya bakal aku bakal Ika ya udah lama amat kami itu bak anugerah tu deh menang terima alah terima aku nikah bukan aku tahun lepas dua-dua menurut sabuang pun ada yang menang ada yang terima aja terima aja kenyataan nanti reti ya nanti tua ada yang boleh reti bisa pengurang lah tua jadinya tua tahun buka itu
0: muji baru
2: gagak mana kaget
1: nah, lah masuk deh ada ke perintah nyukung awak nyukung support untuk sponsor lah sponsor YFM ngatur pengawak tu laban aku nemu kos tu ukai bakal tu ngagak utai ngapa pama pangkuang nyak kebuah aku tu ngarap amat perintah besar kita perintah Sarawak nyukung lah YB menteri-menteri kita doluang lah support YFM ngambil ke utai tu di pedak orang dia tu orang sudah seluruh dunia medak lah bau tu utai tu bisa dipandang ke tu ke live ba Facebook yang buah orang seluruh dunia medak kayaknya lah
2: hari okay. Baik Ika pun kasih Ika tambah Ika
3: nada dah sebut emang
0: ni dia Ika ngantik je ok jadi ke penudih tu tiu pesan seduai ngagai bola peninggal buat luar dia ngasuh sudah latai maya 3,000 bulan ni lah
3: Jadi harap kita semua sudi menyokong pengawak kerja di kerja balas sinar RTM tu yang anugerah carta siapa juara musik ke 9 lama kita dah nemu kemungkinan tahun depan kita nemu mungkin lagi bisik kan dah jadi maya tu mai kita sama-sama bersokong dengan pengawak di sinar RTM tu harap kita semua datai mainnya ilah tapi tunggu datai laban mainnya ilah memang akan penuh akan dedat jadi nanti boleh kita datai mainnya kita datai mai datai tunggu dengan awak kita mai tapau kami apa nada janji kita bikin tempat duduk
0: bisik tu berjuaga baru dia sitik ke Eka tahu beli ke pemakai buat dia ke ni nemu pukul 12 tengah hari udah ngantik dia ni
3: mana ganti kena nanti dah habis lagu lu kiam aku
0: lu ngau orang berjuang
1: ok ngagai bala peminat atau peningat bala siapa-siapa kaya semak ngau betuang dia dan nemu kita hari seratu ke hari lubaan tu ngelili Sri Aman ke terutama bala aku hari lubaan tu wali sekiram-sekiram dia datai support support datai ngagai Dewan Tesri Dato' Amar Setiba Kalau Ningkan betul kena ketiga hari bulan ni lah aku harap kita semua sampai datai nanti boleh maik sepanduak megang kita semua maik sepanduak nanti milih ya kak sikuk belagu sukuang sikuk belagu sukuang
0: maik 12 titik sepanduak
1: saya rumah sambil pintu tekal lalu kali kena
0: jadi nanti nak cukup tamat ke dalam bisik skrin
1: baluar bisik jadi sampal meh kita datai enggak aku wak bengo betuang nyaklah peluang kita kita kesemak dia datai urang kejauhan ada kesalah pihak aku tadi laban kita pun nanti berutil betuang dia penuh kita oleh tinduk ngagai semangat seraman kada
0: jauh
1: nare jauh dia tu kita pembeniu kita udah manah amat jalai nare lama sekian eh nyari sampal ya datai kan laba kena kita nyukung ukas minat nyukung penyanyi nyukung semua orang ke ngatur pengawak tu kelebih lagi YFM
0: Okay, jadi nanti kita berhati ke sambutan punya ke jangka orang kemayari tu dia tiu buat tahun tu SSJ ke 9 aku medak buat senarai nama bala artis bala pentekebal lagu ke udah nganjung nama kak datainya nanti nundak ke limit kita 70 ikut tang udah dua kali lipatnya pemayuh-mayuh ya nyalai kita merit terima kasih mah ngagai sukuang sedaya sanggup datai sama ngau kita ke betuang Okay, jadi ke penuh deh
2: Ya, kira kan ada jaga bukan mata. Oh, mari terima kasih dengan gaya temuan kita. Ya, kasih kawan kau. Cerita sampai juara kita. Final di Betung 3010. Ikal Saiful Ngau, Jesli Jabu. Okey, hari kami dua Melati di Konti. Terima kasih dengan manyu aku dah dengar kita live di radio Ngau FB Mega. Ungkup ya 34 Seranyawa Nemban, Ba'a dan Ungkup ya. Setelah itu, 27 hari bulan 9. Udah terlegi tampung baru dengar kami rentak ngali hari.
4: Semulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Serajawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba'adan.
5: Next. Tu pagi rewind.
6: Bado bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
0: Ya, harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
6: ne. Bola mimit-mimit tahu ke sini. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
0: Ya.
6: Atang nama ati ya udah siban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
0: Ya, padah ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dai penerbang ni. Namanya biasa penerbang bunyi hujung.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
4: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadat bilang Pak Anugrah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri, adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabang kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai. No.

Ya, pukul 4.27 minit lemai. Rentang alih hari kita tampung baru dah mending ke 34 Seranyau. Tadi live hari konti kita di YFM Iban Kuching. Hari itu 27 hari bulan 9. Tadi mesti hujan di Bandar Kuching. Okey, balik kita ke Bunderba jam ke dia tu. Garap ke berjimat-jimat ba jalan alun ya. Okey, maya hujung minggu tebal lagi. Engkanya mulai ke diri hari menua atau ke mansang hingga minggu ya. Okey, hujung jimat kita ke terbaba jalan besar Pen Borneo Anangaga Pitan Haram. Hari lagu Gerol tadi Pumpung dan Tapang. Okey, kita berperindang baru. Lagu ke disedia ke jam kedua kita sebentar nyingkang ngagai jam ketiga pukul 5 lemai. Bagai selama mai kita mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur. Jadi dia lagu Linda ngau lagu ya Kaul Ati Tua. Kedua lagi kita nginjau lagu hari Mawat ngau lagu ya Tungkat Semangat ya. Okey, kami juga tahu didinga secara online RTM Klik. Tak kena kami ba channel Astro 871.

0: Yang lagu Ari Linda dengan lagu ya Kau Lati Tua Tang Suranya. Mari kita sama mendiang ke berita ngelansak dikenatai ke pengeluar program kami ke Benung sama berami dengan bala kita dalam program ke diatur kita Sarawak Ku Sayang di Betung 25, 26 dan 27 hari bulan 9 hari itu hari ke penuh dia mending ke berita ngelansak hari pengari kami Daniel Steven di telefon kita. Hello Nel.
1: Hello.
0: Ya. Nama berita Nel.
1: Mana-mana berita gerai.
0: Okey, terus dengan berita ngelansak kita hari Betung kan, Nel?
1: Okey, terima kasih Tio. Cerita hari ke penuh di SKS ke Sarawak Ku Sayang Betung diatur dan ke penuh di atur terima menyentuh

0: ngali hari itu. Jadi ke dia tu megak kompleks bukan betul untuk Bandar Arlai SKS betul untuk diatur. Mayuh orang ya ke BC ngau duduk majlis pandang Tuhan tu aku melebak ke lebih kurang 2,000-3,000 ikut orang ke BC ngau duduk majlis pandang Tuhan tu kalai udah majlis pandang Tuhan tu lagi dia pemesai kita tadi dekat nyerah ke grand prize ba SKS betul untuk kalai grand prize ba e peraduan atau ke dikumpai kita lucky draw tu ianya sebuah cerita. Jadi sebenarnya tu tadi atau ke hari-hari ke sudah tu mayu ke prize ya ke sudah diberi maka aircon, kipas, basikal, skuter, anggap-anggap terbuka ya ke sudah diberi tang ya ke prize besar atau ke grand prize ya mamat ke dianti lebih kurang 2,000-3,000 ikut orang ke sini datai bah kompetisi sukan tu ianya sebuah cerita. Siapa di mai pulai sebuah cerita cerita. Hanya ke dekat ditemu kita, hanya ke dianti mensia mayuah ke sarito. Okey, hanya bekal dengan majlis penangguhan ya ke bisik diatur sarito lalu ngelansak megak program ya ke bisik diatur dalam 3 hari itu kalai program tu tadi kebenarnya atau ke SKS tu kebenarnya diatur pun bulan 9 dan tegal hari itu tersebutnya tadi pengawak atau ke SKS tu udah dilanjar ke ngagai 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 lalu ke sekali itu by SKS betul dalam lebih kurang 100,000 ikut orang ke besi datai kalai pengawal tip jadi ke SKS betul untuk ianya di sempulang atau ke di Gunung Premier Sarawak Datuk Padengi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mayu megang aktiviti ke dia tu dalam tempoh 3 hari itu dengan kawan pentas rakyat, konsert rakyat, Aaron Dan, stage talent, pihak mega pengawal di demonstrasi ngan jam bakul, bisi mega betong bridge walk, jadi betong bridge walk tu diri dia ke di Kinsil sebenarnya tu yang pengujung ini tadi nyati ke diatur laban sebun yang berinsur mana di betong itu. Lalu pihak mega bisi mega pengawal di mana kebarang maka ke suai diatur ber SKS, SKS kebukai anggap mega aktiviti-aktiviti kebukai ayah ke narik hati serta servis-servis perintah ayah ke BC disedia ke ngagai mensiamayah di betul serta bakan dan doang ngelingi itu. Jadi SKS betul tu kebenarnya palan ke tujuh sudah tu SKS tak ke Sarawak ku sayang dekat diatur di muka dan yang ditangkan ke ngau Sri Aman sudah tu. Jadi kita ke muka dulu dan yang baru kita dekat ngagai Sri Aman. Okey, jadi pelabak ku nak tu aja tu boleh ditusi ke aku MA berkawal dengan pengawal penangguhan atau majlis penangguhan Sarawak ku sayang betul ke dia tu buat kompleks sukan betul jadi tembuk meh pengawal kita ke Sarito jadi betul tentu yang dekat Rambi Baru ujung minggu di dekat datai ianya Rambi dengan SCSJ ke 9. Okey MA mulai baru ngagai konti YFM.
1: Okey, terima kasih Neil.
0: Sama-sama.
1: Iya, berita ngelansa hari pengari kami Daniel Steven okay, berkongsi ke sekedar pengawal okay, program ke benar diatur setelah itu hari ke penuh dia Sarawak ku sayang betul tentu ia buat pengawal cabut tiket benar siap ya grand prize kita ungkap ya lemah itu siapa nak ke bertuah dekat boleh sebuah kereta Perodua 1.3X ya. Kita terus merindang hati diri dengan lagu kau dah disebut aku tadi neh okay. Lagu Ari Mawat ngau lagu ya tungkat semangat nangkan kita lagi
2: maya ka banyua barang tentu kita ka minta diskaun ni ka untung tiba kanya tulung me bisnes kaban ente ada duit ka meli tulung share aja ba media sosial ada salah kita nulung kaban ila kita nyua barang sida ya ka nulung pesan tu ari aku Natalia ni anggawa FM.

Ya, yeah, kita berhati dulu gaya hari di menua kita lemai itu ya. Okey, beringkat pukul 4 lemai itu tadi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia BC Ribu Kudi. Jadi, Basko Dandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Mukah, Sibu Bintulu, Kapit, Miringga, Limbang. Malam lagi megat di Pelabak ke BC Hujan. Basko Dandur di Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang. Angin kita tengah ke barat Sarawak ya, berbuput hari utara timur laut hingga pengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak, angin berbuput dari timur laut 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, lagi berindang kita ngau lagu-lagu ke disedia ke bak jam kedua kita rentak ngali hari. Mending ke lagu di sada Ricky Anderson, lagu Bungai Pinang. Nanti nunda jaku DJ Brenda kita tengah hari tadi lagu Buah Pinang, Buah Pinang, Buah Pinang lah. Kena nundi bala-bala penyampai radio kita selama belalak bau jam minggu. Tepat lagi bala kita kena dai program bukan megang belalak bau rumah bergulai ngau diri sebilik bala kaban. Terima kasih ya, laban ke merindang hati diri ninga kami di YFM.

0: Ya, bahkan selama pukul 5 kita mendengar berita Hari Pusat Berita kita di Kuala Lumpur. Okey, ngagai bala-bala penyampai radio kita. Okey, bos Edmund Langi kita, Danal Steven, hingga Min Meliza, hingga bala-bala kru kita hari RTM. Kita akan mulai ke diri hari Betung, ke Kuching, Baju Jumat, Jalai Alun. Okey, pihak megang raban-raban kita ke Bisi Kaul, hingga pentas final ACSJ ke-9 di Betung. Kita akan nurun ke Betung, kena kari dua tu ya, sama semoga berjimat kita imbang Jalai Alun ya, sama ngerami ke pentas final kita ACSJ ke-9 diatur di Betung, kena kari 6 minggu baru telak, 3 hari bulan 10, bala kita ke Bedau, ngundi, ok finalis kita, lagu ke dikerinduk bala kita, ia ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang tau ke popular, pemegang lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9, tahu aja undi ya, ok, di media ramah aku dah disediakan kita linknya, tahu daripada kita tebal lagi bah FB kami, ok, YFM Iban, tahu ke FB carta siapa juara
1: Segulai Sejalai.
0: Mendengar lagu hari True False Band Bar Antara, mudahnya kedua lagi Andra Sunyi. Pukul 5 kita mendengar berita. Okey, dan ya, mendengar tanda program Galeri Y kita ungkap ya, sehari itu 27 hari bulan 9 hari Minggu.

Terima kasih lagi bagi lagi kami bawa YFM. Jadi kita bagi lagi bawa geler Y kita ke Tusun ke minggu tu. Okey. Jadi kita ke sekali tu dekat dengan ke program geler Y bisi 10 lagu bagi geler Y kita ke minggu tu. Lagu ke terubah Ari Vanessa Aylen bak pengujung pengrindu. Udah nyak Mas Nor nak melekat lalu Ari Olivia Vijay madam ke pengrindu ditangkan ke gaul lagu keempat Ari nyanyi mentas Udo. Jadi lagu tu Dion gaul leka di tengkebel Alessandro. Yang empat lagunya dulu dekat dengan kita bagi okay, lebih wide kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lagu kelima dekat di dengar kita bag Gelerawai, lagu hari Timothy, lagu ke bernama Bulan. Tentu ke okay, Timothy yang kemaik lagu Kerimpak Kacau Loya, okay, ya, ya. Timothy penyanyi baru tu. Dia dengar lekat di tengkebayang Wandi Ali. Video klip tu ni dia ke penerang bag YouTube sedap ya, yang madah ke di gagak tak ke syuting ya bak Lakeside Ilham Center Miri dengan megak bak Mas Budget Permai Miri. Dia main dong dengan video klip tu. Lalu tu lagu ke terubah hari penyanyi ke bernama Timothy. Ditangkan ke dengan penyanyi veteran kita ke ngeluarkan lagu baru megak, lagu Lenyau Temaga Berganti Pira, lagu hari Jenarino Jeraki. Dia ngelekal lagu tu di tengkebang lakuang Adim. Lagu tu dikeluar ke bulan 8 tahun tu. Lalu nekak ke dia tu lebih 20,000 views bak YouTube. Kita boleh mendak video klip lagu tu bak YouTube. Serta ditangkan ke ngau lagu Ari Natalia D, lagu Berambai Anak Temuai. Komposer lagu tu Ijal Jainal. Udah ke rilis bak YouTube bulan 3 tahun tu udah lebih 74,000 views. Nakak ke dia tu bak YouTube. Mayuh sebenarnya viewer lagu tu bak YouTube. Udahnya ditangkan ngau siku penyanyi baru Brady Hans, Ngetan Menalan. Lagu tu tiun ya di tengkebang Dan Al, serta leka di tengkebang Justin Jun Junior. Okey, haram kita dengar keempat lagu tu ba Gallery Y.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tinggal dua lagi lagu ke Bedau Dinga Gitai. Lagu ke 9 Ari Kerije, Angkun ke Pengeraja. Tiun ya di Tengkebayang Ija Jainal. Lalu leka di Tengkebayang Apil Rafael Onah. Serta lagu ke Bedau Dinga Gitai untuk minggu tu, lagu Rigerol Pumpung dan Tapel. Jadi tiun kau leka lagu tu di Tengkebayang Jesli Jabong kau Matthias Mambang. Lagu tu baru rilis by YouTube bulan 9 tu. Kira kaki baru manmeh lagu Pompong dan Tapeng Ari Gerol tu. Okey, nak tu ajak gelir wai kita ke minggu tu. Tunggu baru ubah minggu ke bukai.

dari Andrew Bonnie James ya. Lagu dikena ngepun ke awak sadar lemai di YFM ke lemai tu. Jadi terus ke awak sadar lemai hari Minggu kita bergulai dengan awak ku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi apa tusun program kita ke lemai tu nama ke selama peninggal 6.15 minit lemai tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup berguna dengan Bishop Iria Sumpin Jingan. Lalu pukul 7 lemai kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Hanya ke tusun awak sada lemai kita ke lemai tu. Okey, merindang terlalu ngau lagu hari Jimmy Nyayel. Nangkan kenyal lagi lagu hari Linda. Berdau kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ke lemai tu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru serta pegulain bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ya Minggu Trinity ke-17 lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil Rinjil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Lalu tu taut pada kita bubup jenggok baru lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat maca getran Injil tu. Jesus tamak ke dalam rumah sembiang baru. Lalu benong yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tua imam ngebala tuai orang juda, datai ngagaya serta nanya, kusida, hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja utai tu. Siapa timberi nuan kuasa tu? Ku Jesus nyawat sida, aku dekat nanya kita semengkah utai. Lalu nanti kita boleh nyawat aku, nyok baru aku dekat madah ke kita, siapa timberi aku kuasa kena ngerja utai tu. Hari ini John boleh kuasa kena baptisa orang. Hari Allah Ta'ala ke? Tau ke hari manusia? Dengarnya sedala belabuah pecakah ngapangan diri. Kati kau kita nyawut tanya tu. Nanti kita ngumbai kuasanya datang hari Allah Ta'ala. Ya tentu nanya kita. Nama kebuah kita nak harap ke John. Tang nanti kita ngumbai hari manusia. Kita nak nemu daya orang mayuh ngau kita. Apa sidak ngumbai Johnnya dah Nabi. Nyalai ko sidak jawab Jesus. Ndak kami nemu nyawat tanya-nya. Lalu ko Jesus berjaku ngau sidak. Aku megak ngai madah ngai kita. Hari ini aku boleh kuasa kena ngerja utai tu. Nama dalam rundiang kita. Orang siku bisik dua ikut anak lelaki. Ia mansang di anak itu tuai ngasuh ia gawak berkebun anggur sarinya. Terubah anaknya madah kederinggai. Tang udahnya ia nesal serta ngubah penemu diri lalu nurun gawak ngagi kebun anggur. Udahnya ia mansang di anak lelaki ia tisiku lalu berjaku bunyinya baru. Anak ia nyok madah kederi dekok. Tang lalu ndok nurun ke kebun. Nyalai ni aris duai duikutnya ti ngasi kejaku apais duai. Ia ti tuai ku sidak nyawun. Ku Jesus berjaku ngasidak, ngau benar ku madah ke kita. Orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, dekat tamak dalam perintah Allah Ta'ala dulu lagi ada kita. Laban John Pembaptisa dah datang ke kita, nunjuk ke kita jalai ti lurus. Tang kita nak harap ke ya. Jadi orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, harap ke ya. Lebuh kita medak utainya, kita nak melengkak ke dosa serta harap ke ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bala tuai tindanya Jesus, pasal kuasa kedekat ia, dan sudah bersaksi kemayuah kerja nyerai tidak gagal ia. Bakal ngerai kurang sakit, ngangkat kurang hari mati, serta meri orang demo ribu makai. Tang kita mendak hari Injil kita baca, kita minggu tu, Jesus bedau dekat nyawut sidak ngau nyemetak. Serta madah ke sidak hari ini penatai kuasa kedekat ia, berjalai ke pengau ia. Jesus nemu kuasa ia datai duduk area di anak Allah Ta'ala. Tajam kemainnya, Jesus bedau kemadah kenya ngau terang ngaga sidak. Ia tetap ndak oleh madah kutai tiba kenya. Lawan sidak tentu munuh ia nanti yang ngumbai diri anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nemu ia agi besi utai apin tembuk di kerja. Nyalai ia mesti berjimat ngai ke dibunuh musuh ia sebedau tugas ke diberi Allah Ta'ala di kerja ia habis.
Bok Tuan Jesus menyadi, kita medok, ia berjimat benar. Ngenok peluang, ngejam, awak kesemua tugas ia habis di kerja, nitakep neka, apa ia di serga, arialah talam. Timpuh yang reja dan itiak timpuh terkeletak alah talau magang. Nyalai lebuah tuai rajudah nanya kari ini ia boleh kuasa, kena ngereja pengawak ia, ia nyawak sidak ngetanya ariampu. Lalu tanya Jesus tu ngasuh pala musuh ia bingung hati. Ia nanya sidak pasal hari ini John Pembaptisa boleh kuasa ia. Kena yang reja pengawak ia. Sekali kari Allah Ta'ala, tau kari manusia. Kati kebala tidak datang ke John setelah minta baptisa ia bersungai Jordan. Nyak ni tiap kepengirau ti manusia tak kelawan sidak nyawat iring ke kangau Allah Ta'ala. Utai ti ngasuh palak bala sidak tuai rajudahnya bingung, ianya berketuk. Nanti sidak madah ke pengawak John Pembaptisa tu ndang berpuan dari Allah Ta'ala, sidak ndak boleh ndak ngaku Jesus tu Mesiah. Laban John ndang ngajar sidak ngaku Jesus tu ndang Mesiah. Tang nanti sidak gumai pengawak ngekuasa John ukai datai dari Allah Ta'ala, tu tentu meringat ke orang mayu tiarap sidak ngaku John tu ndang penyuruh dari Allah Ta'ala. Nyalai bos tentang tu, bala tuai rajudah ngaku dirimpu nak nemu nyawut tanya Jesus pasal John. Tino nak ke sidak meh patut nemu, lama sidak tu meh tuai pengarap rajudah. Serta raban bala kunsil orang judah kedekumbai Sanhedrin. Tugas sidak ianya mansiak penatai pengawak ngoiring bala pengajar pengarap toko bala nabi. Lalu lepas sidak dak nemu sawut, ngagai tanya Jesus pasal John, ke benar sidak malu ke dirimpu. Lalu tu nunjuk ke sidak, ndak terkerja ke tugas sidak. Nyalai jatuh kumai kita berhati ke bagi kedua baca kita tadi, tialai Jesus ngenang pasal anak lelaki dua ikut. Sikut temadak jeringai ngerja tugas ke diberi apa ya, tang ngerja udahnya. Lalu siku temadah kediri dekat ngerja dan udahnya nak lalu ngerja tugas ia. Sempama Jesus tu menjadi datra benda dituju ke ia serta dikena yang ajar bala tuai rajudah. Bala tuai rajudah nyak meorang temadah kediri dekat nitih keadat ngepeneka Allah Ta'ala. Tan kebendar sidak nak nitih. Tan bala sidak tijai setelah dikumbai orang berdosa, bakal pengumpul cukai dengan bala induk sundal, ngaku diri tidak tertitih keadaan Allah Ta'ala. Tanya buat pengujung sidak tu meh tinitih ke jalai Allah Ta'ala. Jalai kita berarti ke semama tu, ianya kita mesti merti ke ditu, Jesus nadai muji siapa-siapa antara anak lelaki dua ikut tu. Kebenar anak dua ikut tu sama kurang lebih. Agi semua minta bergaya perangai seduai. Seduai tu sama anak lelaki tindak memuas kati apa seduai. Lalu berujung siku tingasi sedang reja tugas ia. Nyata benar mana agi risiko tindak reja tugas ia. Ia kebenar menjadi anak tinggal muas kata apa ya, ianya anak terima tugas ke diberi apa ya, ngau nadai jaku, timayu, serta lalu mereja tugas ya, ngau pengasih ya. Tu meh gaya anak jadi kerinduk ke apa ya. Tang anak dua ikut bersempama kita tadi, ndak bansalnya. Tang menyadi, sempama tu, bisi ajar di dalam kesemua kita megak. Sempama tu nunjuk kedua macam gaya manusia kisah dia temu kita buat dunia tu. Keterubah ianya orang kebijaku lebih hari utai ke kerja sidak. Jaku anang main munyi ku kita nyong labo langit. Sidak sedia bersemaya ke semua utai. Lalu buat jaku munyi kecukup taluk serta kudus benar.
tang bob pengawak sidak jauh benar ari utai kita sebut sidak. Sidak ngumai diri orang berpengarap. Tambah ulah ngau pengawak sidak, sidak jamparingat, sumbung, serta papas. Tu atau disebut ke dalam pengawak ngau perangai nyojai agi orang kendak ngaku diri orang Kristian. Jadi kedua, inya orang tindadai mai jaku tak pengawak sida lebih. Sida madah kediri ndak Arab kalah talo. Tak orang tindadai pengarap. Tang baulah sida, sida ngayan ke penelap nge pengasih. Baulah nge perangai orang tu balad lagi Kristian, ari orang tingaku diri orang Kristian. Sangka aku kita menyadi kalau tertemu kurang dua macam kita sebut aku tadi. Kadang-kadang kita empu tiba kenyok. Nyalah kita tahu nyeremin tahu kengabas terimpu. Ingat menyadi kebenar Jesus tidak ngasuh kita beka anak duiku tadi. Dia sama agak minta dalam perangai setuai. Utai tik dekat Allah Ta'ala, ianya kita yang nerima penekak yang, atau ketugas yang, ngawati tis dia serta rindu. Lubakanya megak kita lalu ngerja penekak yang, ngawati tis cukup ngasih serta andal. Lepas kita dekat muas kati, apa kita itu disergok. Lalu, buat pengujung yang menjadi, sempama tu ngajar kita. Ianya semaya atau kejaku kita tidak boleh nukar atau lebih lagi dari pengawak kita. Allah Ta'ala berat keutai tidak kerja kita lebih lagi dari jaku ke disebut kita. Jaku kita mesti disukung dengan pengawak kita. Baru ia bisa reti. Kita ngasih ke Jesus lepas kita ngerja pesan ia. Lukai muti dalam kita tingaku batang pengarap kita orang Kristian. Nyala jaku, ngutai kita karap kita, mesti dia kerja kita dalam ulah, ngau perangai kita. Tidunjuk kita tadi udah lalu Tuhan, lalu hidup, ngayan ke pengerindu, penelap, ngau pengasih. Nyala ngutu program lalu penghidup kita baku keminggu tu, dilengkak kaku nak tu. Lalu sebedau aku angkat ke diri, aku dulu mai bala peningong sama dia jenua. Serta lo bersampai dengan aku, agaklah talo tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity ke-17. Allah talo tip madu berkuasa, nuan dah ngagak kami mensia ke nuan pu. Lawati kami tak puas serta selalu ngigak. Nama kami yang pintar temu, seta, terpanggai benuan. Ajar kami meri dirimpu ngakai pengawak nuan. Awak ke dalam dunia tu, kami tak boleh pemayak nuan. Lu dalam nua serga di dekat datai, kami tak mendak nuan mua mata. Oleh Jesus Kristus tenat nuan, Tuhan kami tidup setemakai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku aja, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu tu dekat datai. Mupu aku.

Okeynya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu yang bergulai dengan Bishop Irias Sumpiang Jingan. Jadi terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Kalai pukul 7 lemah itu lagi kita ada ke mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Jadi udah terlagi maka dekat ngatai ke dulu yang pesan berat ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu macam pesan ke BC diterima ke lemah itu. Pesan ke terubah itu hari tuai rumah Seli anak judi. Jadi pesan itu madah kengeta sulit ni yang bini ya. Enya ni yang Julia anak nuyeng ke dekat diatur. Enya nguan ulit ke ni yang itu 3 bulan 10 tu ilah. Lalu pagi 4 bulan 10 ianya ngupas ngeta sulit ngau ngupas terbalu. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah Seli Sungai Mupung. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga singat Batang Mupung, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Rumah Suda Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Culau, Nanga Jikang, Tekuk Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Engau Muka Kaban Belayan ke Bukai, yang ke nak ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngetas sulit, niang, Julia anak nuyeng tau ke Inai Empiang ya, ke dekat diatur pagi 4 bulan 10 2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Seli Sungai Mupung. Okey, lalu pesan kedua tu madah ke Sangin anak Uka tau ke Apai Ceria udah nadai ya. Lalu ni yang tu di Sungai Pala Mayu malam pergila ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri, lalu dekat dikubur ke pagi 29 bulan 9 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Kucai Palingian, nanga tada, nanga kabah, nanga iran song, nanga selepung skim skuau Sibu Jaya di Bintulu, tatau ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Akib kawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai kisi anak Sangin berumur 010-700-7877. Ya tadi pesan madah ke Sangin anak Uka atau ke Apai Ceria udah nada ya. Lalu di Sungai Pala Mayu bergereja Roh Kudus Permai Jaya Miri, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 29 bulan 9 tu ilah. Jadi pesan ke Siti itu ianya hari Rama nak berindan madah ke ngeta sulit niang anak ya, ianya niang Elista Engkamat anak Rama kalai pengawal tu dekat diatur 3 bulan 10 2026 ianya pagi hari 6. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Rama Rantau Dangih Batang Uya Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Batang Uya Paku Bunau Sebindang Bakiki Nanga Skuau Skim Gampuruk Skuau Setapang, Tamin, Diji, Selangau, Bintulu, Miri, ngau meka kaban belayan ke Bukai yang kena ulih dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngakai tuai rumah Rama 011-400-5213 atau kenuju Cigu Jelai anak Berindan 012-872-7492. Lalu pesan ke Siti tu nya hari Aceh anak Ujai madah ke Tampang anak Ujai ya, Tampang anak Ujai tau ke Apai Miri udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 28 bulan 9 ba rumah Sidampu nya ba rumah Biling Tanjung Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tebaruang, Tisak Ulu, Tisak Langkung, Duri, Lidung, Tabut, Penti, Batu Lapan, Tembung, Kejemut, di Bram, Pematuh, Pais, Teban, Pelaso, Talun, Bunu, Paloi, Jengin, ngau meka kaban belayan ke buka ya, kena oleh disebut itu magang. Kalau pesan tu tadi madah ke Tampang Anak Ujai ya, Tampang Anak Ujai tau ke Apai Miri udah nadai. Lalu ni yang Tampang Anak Ujai tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam pergi lah ba rumah sedempu, inya ba rumah biling Tanjung Sekerang, lalu dekat kubur ke pagi hari dua atau ilah. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti Topninga. Inya pesan madah ke sembiang 100 hari ke niang ex-counselor Nancy Freda Chun. Kalai pengawak tu deka diatur 3/10/2026. Ianya hari 6 ya, pukul 9.30 pagi. Perutan ingli ke Cemetery Seburan. Lalu muak ke malamnya dekat diatur sembiang ba rumah Sida Empu. Ianya rumah umur 10 lot 5315 taman ketiga lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan tu nuju Anggas Anak Ulu ba rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu. Nuju Tuai Raban Bangsa Dali Anak Tenggelan Ari Taman Builder Build Jalan Stephen Yong Kuching. Kaban belayan ba Kuching Seratu Krian Ruban Batang Air Nangga Mepi Lubu Antu Sebang Pelai Tegelam Dia Sajaya Semarahan Semunjan Ngau Meka Kaban Belayan Ke Buka ya. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jo Anak Hindang Abak Lumur 019-827-5215. Yang tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang ex-counselor Nancy Freda John ke dekat diatur 3/10/2026 kalai 9.30 pagi Semiang diatur bak perutan Inglika Cemetery Seburan. Lalu muak ke malam diatur bak rumah sedempu ya rumah umur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey, nya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke lemai tu. Ya udah tu lagi nampung macam pesan ke bukai. Merindang kita ngau lagu hari tadi ya, Sumpah Masuk Neraka.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trend Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngga utai tumbuh ngga bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dan RTM.

Okey, terima kasih kita ke Hakim Liang Kau FM angkanya kena RTM klik ngau buka ba channel Astro ke lemai tu ya. Jadi lagi macam pesan ke Bukai berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi. Jadi pesan ke sekali tu hari anturan anak Juna atau ke Pai Kalui. Jadi pesan tu madah ngeta sulit ni yang anak ya, enyak ni yang Christopher Kalui atau ke boy anak anturan ke dekat diatur enyak pagi 4 hari bulan 10 2026. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu apa Pulau Rian nang Sangan tak tahu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Sangan Muput, Lubu Ladung, Puak Sibu, Sibu Jaya, Durian, Entajum, Pasir Nangka, Batang Anap, Sebawah Jelalung, Bintulu, ngamaka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lumur 010-920-1945. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang Christopher Kalui atau ke ni yang boy anak enturan ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026 ba rumah sidampu enya ba Pulau Rian nanga sangan tatau. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Veronica Ula anak Ayub. Jadi pesan tu madah ke bayi yang anak guha ya, tau ke Inai Roslin. Bayi yang anak guha tau ke Inai Roslin udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila apa rumah sidampu inya apa rumah kacau Bukit Kota Ulu Bawan Kenawit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilah ya, 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Berjahit Ulu Pedai Tua Bawan Kemuyang Rantau Dilang Pasai Batu 18,000 Rumah Musa Ngau Rumah Use Ulu Balingian Mapai ngau buka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tau tadi madah ke bayang anak guha tau ke Indai Roslin udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidampu inya pa rumah kacau Bukit Kota Ulu Bawan Kenawin. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tau ila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan dari Jeffrey anak Jawang atau ke Pai Tony madah ke ex tua rumah Jawang anak Janting udah nadai muka. Lalu niang ex tua rumah Jawang anak Janting tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedempu ianya ba rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stola Julau. Lalu dekat kubur ke pagi hari 2 atau ila. Jadi penerang tu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batu Matup Julau Batang Tabai Kenawin Aik Muju Nangagat Kapit ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jeffrey anak Jawang bal umur 019-229-8219 tahu kenuju lenti anak cuan bal umur 011-463-2113. Yang tadi pesan madah ke ex tuai rumah Jawang.

rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stolat Culau, lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau elak. Okeynya ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tau ya. Ke bisik pesan ke bukai berdau dibaca dekat di baca bak jam ke penudi sada lemai kita. Itu lagu hari Lucy M Baduk Kiro. Udah tu lagi kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: Dalam nama Bapai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke Gawai Misa, lama itu. Menjadi aram kita yang aku dosa kita, kena nyedi aku diringin tu, misteri kudus. Mereka kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Lawan aku dah bala berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai tu dah digagak aku. Ngau dalam utai ti patut digagak. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku ti bala dudu. Nyak kebuah aku minta maria ti berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang santai. Lalu kita menyadai aku. Bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timuruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemain di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan. Kami ngemesaikan Nuan. Kami nyembah Nuan. Kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan. Ketika mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan Nuan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun, serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit Nuan ti berlimpah-limpah bagi kami, lalu asuh kami ti berumban, nerima semua semayang Nuan, bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak Nuan, ti hidup lalu merintah, ngan Nuan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ningali teji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca hari Nabi Ezekiel, bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejaku ngagai aku. Tangku Nuan, utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngena jalai ti salah. Jalai kita ke salah. Lebuah orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang bado agi berdosa. Lalu ngerja utai ngena serta mana. Yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu bado agi berdosa. Nya alai ia tetap nak mati. Tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Masmu antara Saud. O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerinduk Nuan ti meruan belamaya.
1: O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerinduk Nuan ti meruan belamaya.
2: Ajar aku jalai Nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai Nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar Nuan. Laban Nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke Nuan.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk Nuan ti meruan belamaya.
2: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk Nuan ti meruan belamaya. Ti udah diayan ke Nuan, kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah ti udah dikerja aku, lebu aku agik biak. Kingat ke aku, O Tuhan, uliah pengerindu nuan timeruan belamaya ngau uliah pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerindu nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan nang lurus serta badas, ia ngajar orang kebedosa jalai ti patut di tengah sida. Ia ngulu ke orang kebaru hati nengah jalai ti ngenak, lalu ngajar sida peneka ia.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerindu nuan timeruan belamaya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga urang di Filipi bagi 2 ayat 1 ngaga 5. Nya alai, enti kita berasai diperansang laban kita begempuang ngau Kristus, enti kita berasai lantang laban pengerindu ya, enti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, enti kita nelap serta siruk ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sepakat rundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba hati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tengau hati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke diri mpu aja, tang berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebahka ngau rundiang Jesus Kristus. Jako Tuhan.
1: Terima kasih.

aku, Tuhan, berdosaku meninggalkan nyawa aku. Aku melalui sidak, lalu sidak nitiakah aku.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru. Bakani ko rundia kita. Orang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya mansang ngagi anak ya ketua lagi lalu berjaku. Anak, alain non gawa ke kebun anggur sarito. Lalu ku anak tua ya nyawut. Ngai. Tahu udahnya yang ngubah rundia dari dulu nurun gawa. Udahnya apa yang mansang ngagi anak ya kebiak lagi. Lalu berjaku munyinyak megak ngau ya. Au tuan. Ku anak ya nyak nyawut. Tang ya nak nurun gawa. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai seduaya ya ketua lagi ku sedak nyawun. Yesus selalu berjakuk ngagai sida ngau benar ku mendaki kita bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tama dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus lalu kita nak Arab ke ya. Tang sida pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab ke ya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya Injil Tuhan
1: puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh meda berkena ikut jakul lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar lalu kita boleh meda berkena ikut ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebuh kita ikut dah kengesalati. Jadi kita semua nemu pengawak di kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hagi hari jakuk kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal dua ikut anak ke tadi. Sikut madah ngai tang udah nyak ya gawak lalu sikut madah katang ya nak gawak. Jadi dia Jesus ngayan ke berkenai ikut ulah atau ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu tu kesempama tu ngingat ke kita pasal penalu ngerja pengawak ukai semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak bati ngau pemutus kedi gagak kita. Nak cukup meh kita semena madah au tu ke madah kita Arab tang kita nak ngerja pengawak tai kedi Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai ke betul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak bercipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayang ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya segi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah atau ke nengah pengawakai semina nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala udahnya sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat. Lalu okay, minggu tu sama mengetahui merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai tu merasa derimpu nama jakuk tu ke pengawak kuliah diserta kita yang jakuk lalu di kerja kita harap ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari sama kita yang aku pengharap sedar rasul aku harap kalau talong
1: apa itu pemandu berkuasa pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidak kandung ari Roh Kudus, tiada kemaria darah bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, dirgam parai lalu dikubur, ia nurun ngakai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apa itu pemandu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua tidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja katolik kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta, ngasalati amai kadosa diri berguna ke kita berubah. Dalam semayang peminta kita, lemai tu kita minta pengering arilah talang ambil ke kita ulih nitiah ke jalai penghidup, nitiah ke pemendar, tadi karap ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua raban dalam gereja Katolik, ngambil ke bempu ke hati, tak nemu nasal ke dosa. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua ketuai, keberani bercakup ngau gereja pengawak, ngarika nembiak sidak. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki ngau orang induk, ketepuruk gereja pengawak ti salah, ngelaban undang-undang menua, ngau gereja penyai ti bukai. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, ngambil ke kita dekat bendar, ngerundiang ke penekak orang bukai, dulu hari penekak kita empu. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua perujik serta pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Lata lapai dengar kesemayang peminta kami terdekat ngereja pengawal terkautan nitiah kependekat nuan nitiah ngari nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Lata ji Eukaristi ya berberkat menuan Tuhan ala tala ti pengagak semua utai laban dari pengaraja nuan. Kami udah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
3: Berberkat meh ala ta'ala keselama ya.
0: Berberkat menuan Tuhan ala ta'ala di pengagak semua tai laban dari pengeraja nuan. Kami udah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya di airup semangat kami.
3: Berberkat meh ala ta'ala keselama ya.
0: Bersemayang bala menyadi ngamai kepiada yang aku ngau ngik kita tau diterima ala ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan kepuji ngau mulia namaya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi beri ke kami untuk ala ta'ala ti berpengasih ya. Awak kepiran kami tu tahu diterima nuan, lalu awak kepiran yang tu jadi ke mata air semua berkat tahu dililih ke dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita,
2: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nya sigi enak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Mari terima kasih yang genuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerenuan Yesus Kristus sejak kunuan oleh ya nongaga semua tai tadi asonon datai jadi penglepas ngau penebus kami jadi mensia oleh roh kudus lu dia ada ke darah bungas ngamat ke pendekat no lalu ngulih kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkatnya lain. Begulai engkau sedar melekan engkau semua orang santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu meri terima kasih mecah ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tau semua kita lalu empat ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makai malam mudah tembuk yang nyengkau mangkut calis lalu sekali dah merik terima kasih yang nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu irup area laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan o oh Tuhan
1: lalu aku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru
0: nyalain kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan ruti penghidup ngecalis penyelamat merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngon nuan lalu melawan nuan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baik ya ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tuda tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngami ke begulai ngau Maria dara bungas tadi berkat inai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat lakia ngau sedar rasul tadi berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanyar bak awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya serta dalam ya, walah tala pai ti pemaduk berkuasa, dalam penyaraku Roh Kudus, semua mulia ngebasa nginuan, datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan, daripada pengelepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut,

0: Lepas ke kami, ari semua penyai, Tuhan kami bersemayang, ngau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas ari dosa, lalu likun ari semua penusah, sekumbang kemenganti penganda tadi berkat ngau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, menanggih Nuan, diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebur ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami, tanpa pengarap gereja Nuan, lalu ngau manah kemendar kia pemayak ngau penyaraku, nitih ke penekan Nuan, tidup, lalu merintah keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat meh sidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut norma datai. Tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kumunyinin, bersemayang kitai. Awak ke misteria serga tu, oh Tuhan, ngemanah ke kami baru dalam runding ngau bat tubuh. Awak ke kami tahu bempu ke pesaka dalam mulia ngau Kristus diulih pemeriksa ya kami disalakup ke. Kenap kali kami merita ke pemaraya tidup lalu merintah dia tu datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kalau telah timadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Dari

さらなエスナ DYFM。Selamat lemai peninggal. Dia tahu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Bajet 2027 KPDN ngarap ke agih belanja ungkup PJRM ditambah. Pansi nentu ke pemisi gas di Limbang di sadang tembu ujung tahun tu. Langgur pemansang baru Bukit Asih di Kerembai.

Jadi tu isi berita. Agih belanja untuk program berjual barang rahmah madani PJRM dikarap oleh ditambah bahawa bajet 2027 ngambil oleh dikerembai serta mayuh agih rakyat nerima penguntung hari programnya. Menteri Dagang dalam luar Ngau Kos Pengidup Dato' Armizan Muhammad Ali madah ke nerima sambut ke cukup mana serta ngurang ke tatiang belanja rakyat nyadi batang tujuh perintah terus serta ngerembai ke program tu. Hari bulan 1 tahun 2023 nyentuk ke 23 hari bulan 9 tu, PJRM ngerikut ke kira 81.5 juta transaksi hari serata Malaysia. Ngenang perkara ke sama, Dato' Armizan madah ke akses rakyat ngulih ke penerang berkawal ngau ngatur PJRM mega diangkat setipak ngau programnya ke diatur ngau besar lagi. Mensia mayuh diatur oleh meresa hari bulan ngau palan nur ngatur PJRM bak laman web PJRM serta aplikasi info jualan rahmah madani diulih di download ngena Google Play Store ngau Apple Store. Belabuh 1 bulan 10 tu, KPDN megah dekat masang stiker khas kod QR takwim PJRM berpalan mensia mayuh di serata Malaysia. Tajak pihak pengawak melekat ke stiker khasnya berpanggai bak peminta serta dipersetuju pengurusan tau ke orang ke bempu premis. Potensi hasil gas ditemu di Limbang agik di Pansir. Sapit Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah kenti hasilnya ditetap ke bisi tu dekat merik penguntung ngakai pemansang ekonomi Limbang. Sebedau tu Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke Petros benar berjalan ke Pansir nur ngiga potensi minyak ngau gas di Limbang ngau di lawas. Pansirnya disadang temu sebedau ujung tahun tu. Tujuh pansir tu nur berarti ke hasil hidrokarbon ba dua bengkah manuanya. Berupa ngunya Dato' Dr. Abdul Rahman kemegak kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota madah ke pemansang infrastruktur di Kemerat ke kena negap ke penyambung di Limbang. Tunjeng kaum projek jematan kedua Sungai Limbang tidak sadang temu ujung tahun tu ngau projek Sarawak Sabah Link Road tidak sadang temu dalam tahun 2030. Pemansang infrastruktur ti cukup oleh muka peluang ekonomi ke baru ngakai peranak menuanya. Antara sektor tulis merik penguntung ianya dagang pemakai, palan alai pemalam, ngau homestay, hasil pengandik cari serta servis yang ngarap kerayat Limbang ukai seminat nerima penguntung dan ngambil peluang sama ngau masuk serta mansuk ngemansang ke ekonomi kandang menuanya. Kita dah tu penung mending ke berita lemai Ari YFM. Langgur pemansang baru Bukit Asia di Sibu dia tu masuk fasa 1.1 ngau skop pemansang ditambah Ari 497 lot asal ngakai 820 lot. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asih Joseph Cheng Jin Eng madah ke langgur pemansang barunya boleh pemendar ari local authority ngau pemendar ke terubah kedulih dalam bulan 10 tahun siti tu kemari ditangkan ke siti agi pemendar dalam bulan 3 tahun tu. Langgurnya megah berunding ke gaya potensi empas ari tikas tasik niki dalam tempoh 100 tahun ti dekat datai. Raban biak ba Mas Gading dilalau ngambil nak percaya ngau offer nyambung belajar ngau latih ti ngasuh saru. Kaban Parlimen Mas Gading Morti Bimol madah kesidak patut berjimat maya milih palan alih nampung pelajar kurs tau ke program ngambil nak kena tipu. Dia tu mayuh macam offer nyambung belajar disedia ngagai Raban biak nyengkaum disemaya
mudah boleh kerja tau ke bergaji besar. Ia megang ingat ke balan biak ngambil meresa penyampau semua yuran kos tambah pengiktirafan program isi kos ngau peluang semudah tembok belajar. Sarawak berguna ke pengerja pengawak TBC Penglandi dikenak numbuh ke ekosistem aero angkasa di Tegap Agi. Ketujuhnya, Kolej University ICATS diberi kuasa menyedia ke pengerja pengawak ke diguna. Vice Chancellor Kolej University ICATS Profesor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Kadim Suaidi madah ke industri aero angkasa Inyasiti Ar Industri Tibuguna gempung kerjasama rimai macam bidang pengelandi serta dipejarai kenengah pemansi dalam bidang teknologi ngau inovasi. Tiga komponen besar di kemeratka ianya pemansang pengelandi teknologi ngau industri. Bala nebiak maka diberi penerang berkawal ngau industri ke aman yang kaum diberi peluang berlatih berkawal ngau company besar serta multinational baka Boeing, Airbus ngau Dassault. 106 ikut orang besi ngau masuk pekit memanah tradisional berserimai ngau pengerami Regatta Batang Kayan 2026 kediatur Padang Sekolah SK Bumi Putra Lundo. 91 ikut orang ngau masuk kategori memanah tradisional lalu 15 ikut ngau masuk kategori recurve. Programnya dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Kategori Indo Ainul Fitri mujur ngumpul poin pemadu mayu ianya 429 lalu kategori lelaki Syamsul Bahri Ali timujur ngumpul poin pemadu mayu ianya 578. Nembiak sekolah tinggal masuk pekitnya mega setiap cara kena sidak nemu ngau sili berkawal ngau sukan memanah tradisional. Di kena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Bajet 2027, KPDN ngarap ke agih belanja ungkup PGRM ditambah. Pansi nentu ke pemisi gas di Limbang di sadang temu ujung tahun tu. Langgur pemansang baru Bukit Asih di Kerembai.

berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Linda Soil. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Alunan cerdas sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 rengkat final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Robles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Ada yang bintang hari Mawar tahan lagu ke dekat di paket ke bak malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur 3 ribulan 10 tilak ya bak Dewan Tan Sri Steven Kalung Ningkan di Betung. Jadi meri pengagati mega ya ngakai lagu Dayang Bintang hari Mawat ke malam tadi udah menang bak kategori lagu Borneo terbaik AIM 25 ke diatur malam tadi ya bak BCCK Kuching. Jadi ngarap kena lagu-lagu Borneo, lagu-lagu kita iban ke lebih lagi. Terus mujur ukai semina bak rengat menua tu ajak tang nyentuk ke rengat dan terabansa ya. Okeynya berita mana ke berkawal ngau lagu Borneo terbaik AIM 25 ke diatur malam tadi bak BCCK Kuching. Jadi akik pak awak sadar lemai di YFM ke lemai tu peninga nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi bak jam ke penudi tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Pihak mereka berkongsi ke Siti 2 berita penerang ke dikongsi ngobala peninga kita ya. Jadi lemai itu tadi bisik hujan banget di Kuching di itu. Ngarap ke ngau hujannya boleh ngurang ke penanggul sebun di menua kita ya. Lalu pihak mereka penerang dari Opis Meteorologi Malaysia Sarawak berkawal kau kayari ke di pelabak ke dekat nyadi malam tu nyentuk ke tumu pagi pergilah kalau madah ke di pelabak ke dekat hujan.

Barat Sarawak. Hanya sepadingi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Ngau ribut berpuput dari utara timur laun. Sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Lalu adap ke utara Sarawak. Ribut berpuput dari timur laut. Sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Ngau tasik bergelombang sepadingi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Zira Kamal bin Zahari, pemesai rupis meteorologi Sarawak, ke berkongsi ke penerang Kayari ke di pelopak kenyadi malam tu nyentuk ke tumu pagi pergilah. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu peningnya. Merindang kita ngau lagu Ari Acan, Aku Ukai Penyangkai.

0: face mask ken keman maya ba luar rumah. Irup mayuh ai serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayu karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh, laman nanas, laman ikan, mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Ba Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Statistik mandang ke penusah bepadi Ba Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi jadi, ari ulah diderba, tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi pada Jalai Alun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Ngeruman umur hari Stanley Puah angka bisik kita akan itu hari pengada sarito ya 27 hari bulan 9 berapa nak kini umur kita ke sarito nak ngira ni maya umur kita ke pemadu berguna nya nyaga pengerai kita empu nyaga rundi yang kita empu ngau meka kawal kita ngau orang buka ya. Seliah kari tusut rundi yang lapan penanggul anda boleh diseliah ke hari penghidup kita ya semampai ngembuan nanti ke lantang ngambil ke hidup kita yang maka lantang lalu boleh ngerja pengawal kita bakal selama kita akan ke bising itu hari pengada sarito selamat hari pengada meh ngakai kita ya. Okey, lalu pihak mengkat lagu dia kena merindang kita ke benung berbelah makai jam ke dia tu nama nak kini kayu ya. Laban bisik kumada bala kaban benung mantai ke lawak tekuyung ke malam tu. Cukup nyama ya. Lawak babas. Selamat berbelah makai meh kita ke jam ke dia tu sambil mendiang ke pemerindang di YFM. Berdau kita ngujung ke awak kita pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi tu ngenang program Sarawakku Sayang ke tembok diatur Sarito. Kalau lebih 95,000 ikut orang datai anggolo program Sarawakku Sayang bagi menua betuang ya. Lalu utai ke narit hati lagi ianya orang ke cukup betul boleh prize ke madu besar ianya sebuah kereta ke dimpu orang ke cukup betul ke bernama Naziah Anwar Arya Kucing nya ke boleh prize ke madu besar ianya sebuah kereta amat cukup betul ni. Jadi prize-nya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Layar Dato' Kirel Rentap Cabu lebuh ya ke mega nutup program Sarawakku Sayang ke Sarito tadi. Ya ke mega Sapit Menteri Lumpa Ngomain Nembiak ngau mega Mansa Radagang Sarawak madah ke sambut ke sekali tau ngayan ke Mansia Mayuh nang cukup nyukung pengawak ke diatur perintah kita ke dipasuk 47 agensi perintah kenyedia ke 156 servis ngakai rakyat semanjai 3 hari programnya ke diatur. Okey, jadi harap ke ngau servis ke disedia ke Mansia Mayuh boleh ambil peluang lapan macam-macam servis kaunter ke disedia ke semanjai 3 hari programnya ke diatur. Okey, nyak tadi ngenang berkawal dengan program Sarawakku Sayang ke tembok diatur Sarito ya. Okey, terus berperindang kita ke malam tu peninggal bunyi kaku nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Untuk merindang kita ngau lagu hari Richard Lee, Aku di Tempayak.

0: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayuh pupu raban bangsa ngotua bugulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpa harinya ngemuan mayuh mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayuh cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor
1: oh mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya
0: yeah.
1: Now nang amat kita bergulai dengan orang mayuah kita bergulai dengan orang banyak punya kurang dini-dini nol kita bekerja nah ya mayuah hagi orang mayuah hagi megak perangai mayu hagi megak ulah tindak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba namau te kedekarap ke kita tang ba mayanya mah nya nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuannya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nandok atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada, kita itu ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu nama kebuah nyelai agi laban kita itu ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita itu ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman
2: Plasa Jurai 6:35 Plasar ndur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiap hari minggu pukul 10:15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

lagu hari Fazil berkali hati mega lagu dikenal merindang kita ke malam top ninga merindang kita ke engka benung driba barantu jalai jam kedia tau ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengka pengangkut kita ke dia tau. Jadi tau penerang atau kejaku gerah hari polis diraja Malaysia PDRM kalian madah ke dekat nutup serta ngelimpang ke sekedar jalan alun ngau cara berenggat kena 10 hari bulan 10 tila berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyeruma hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabuk madah ke pengawak nutup jalainya dekat dipun kengau jalai McDougall hanya berengkah hari 28 hari bulan 9 pergilak ya nyentuk ke 10 hari bulan 10 tau ilah Nur Meri awak pengawak masang nyedia ke perengkah serta ngatur logistik program tu ialah lalu berbak punya sekedar jalan alun ngimbai Padang Merdeka dekat ditutup ngau cara berenggan Nur ngatur latih atau ke rehearsal ungkup pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10 tu ialah lalu kena 10 hari bulan 10 tu ialah jalai dekat ditutup berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ke tengah hari nongatur pengerami baris ngau gemporo serta ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke tengah malam Nur Amri awak ngatur konsert rakyat ya. Jadi polis ngelalau mensia mayu ngambil ke merambu pejalai sidak dulu lalu ngena jalai bukai ya, atau kenengah jalai bukai ngambil ke jalai alun nak berdedat mayanya ialah akhirnya pengawal atau ke penerang berkawal ngau nutup sekedar jalai alun Nur Meri awak ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak yang kena 10 hari bulan 10 tu elok. Okey, Siti, maka info atau kebenaran kadi kongsi ngobala peninggal kita ya.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 peringkat final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

okey. Perahu mi dari Dara Helena. Maka lagu ke dekat dipekit ke bar ACSJ ke 9.3010 tu ilah ya. Jadi tak perasai jam kita semak pukul 9 malam. Nak tak tahu leh pukul lai pa awak sadar lama hari Minggu. Bertemu baru kita pagi pergi lah peningah apa awak pengerak pagi bakal selama hari satu. Jadi pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak pukul lai baru kau kaban aku MA nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi. Okey, dua buah lagu nutup awak kita ke malam tu. Tu hari Shane Evan Enggai Berumban. Nangkan kenyak lagi hari Hani J Anang Laju. Menuju kita ke Benung bertengah ke Jalan Alun.

24 jam WiFi segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami WiFi segulai sejalan. Linga ke WiFi 24 jam merindang kita segulai sejalan.

Kemelut Negeri Sembilan, bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffar

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, perlindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Rethinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rico Kunov mengungguli jersey polka dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit sibuk cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tengada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Kebenar ya, lagu hari menuah lagu ke terbahaya pemerindang malam kita. Okey, nampung penduduk di JSM kita tadi ya. Sedalamai, dia tu 3 jam pemerindang malam 27 hari bulan 9 tahun 2026. Abdumu baru engkau tu datangan DJ MA tau ke tiu di konti nyentuh ngagai tengah malam tu lagi ya. Bila kita kagi dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu agar ke program kita terang di tinga ya. Ya, kemudian terbang ke jam ke dia tu berjujimat bak jalai alun anang ke lalu laju anang gak kita nya ke lalu lubah ya. Mansa bak kandang jalai ke benung di hadu atau ke benung bisi projeknya wai berjujimat kita mansa kadang-kadang jalannya tahu berubah alur ya. Enggak ke kita nya nyau saru. Sama-sama lah kita berjujimat lebih kebaik ke perengkah pengangkut di belakang rumah dengan kami. Terima kasih manyu-manyu hangka benung berunding ke nama kini gari ke dekat dikena nurun gawak pagilah ya. Tahu ke benung nyedia kerban bala anak kita ke bersekolah bala ucuk kita kini wai. Terima kasih ninga kami tentu ya YFM. Hari lagu menuah kebenar ya mendingkan lagu hari Rosella Echin ngau lagu ya ku kak berlagu ke nuan Tuhan udahnya mendingkan program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi ungkap ya malam tu 27 hari bulan 9 tahun 2026.

dalam Kristus. Bukulai baru kita buat program Aku Boleh Penampak. Tapi puji kebesai ngagai apai di serga. Laban kemari kita peluang bukulai baru, berarti ke siti agi cerita kerja ajih tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak tidak keluar ke bawah FM Iban nintiang hari Minggu mega oleh di pedak kita bab page Facebook Aku Boleh Penampak. Entah bisik sekedar cerita kerja ajih Tuhan Jesus kena sempat didengar kita bab program tu, bisik di ayan ke mega bab page Facebook Aku Boleh Penampak. Hari page Facebooknya mega kita tahu inbox page Facebook tu. Nanti bisik perkara program Aku Boleh Penampak kedekat ditanya kita. Kita megak uliah ngirum ke cerita kerja ajih tau ke kesaksian ngagai message tau ke inbox Facebook Aku Boleh Penampak. Pemati. Semua kita ti hidup di dunia tu dekat mati tau ke parai magang. Seminak kemaya serta bahkan ni pemati sikuk-sikuk kitanya endak sebakal. Pemarai kita mensia megak endak nitiah ke umur. Bisik ke parai tuai, bisik ke parai biak, lalu bisik ke parai tajak pen endak sempat medak dunia. Bak penghidup tu, kita empu megak suah medak engau suah ninga. Ninga paindai, kelenyau anak maya dalam kandung, tau ke maya anaknya ke agik mit. Cukup merampau. Siapa meh kena merampau lenyau anak ke baru ada? Tau ke ia kelenyau anak dalam kandung? Tau ke anak ke baru berumur setahun dua? Kelebih lagi ke cukup berasainya tadi, induk ti ngandung, ngada ke anaknya. Tebal lagi, enti ia kenyaunya anak ke terubah bak penghidup. Anak ke terubah bak ruang bilik. Hari penusah kenyadinya megak, suah kitai meda induk tau keindai ke merampaunya, ngenang anak ia keudah nadai, nyentuk ke nyau bisik nadai untuk pengerai. Bisik ti ngujuang ke yang pu sakit, serta bisik megak ngujuang ke gila. Bisik megak, kalak dipedak, sidak ti merampau ke anak miet udah midang tu, nyau ndak peduli ke anak ia kebukai ti agi meruang hidup. Jadi cerita tidak ada kunci ke sekali tu, engkau boleh muka rundian kita, apa indai? Kebisi sudah ditinggal ke anak lesi bebadi, maya sidak kegimit, tau kagi dalam kandung, tau ke parai lulus ke orang. Dekat dikunci ke bak program Aku Boleh Penampak tu, nyadi bak siti gereja di Kuching gitu. Maya tu, gereja tu bisi ngatur pengawak, nyuman ke orang ti sakit. Engkau nyuman ke penusah penyakit dalam hati. Bak program nyuman, ke diatur ke sekali tu, bisi dua ikut melaki bini datai. Jadi sedua itu kalau udah napik penusah ditinggal ke anak ti agi emit, anak kesminak sempat ada ke dunia tu. Berengkah harinya deh indai ya tu tadi nyau ndak rindang, suah ingat ke anak ia ti parai, merampau ndak uleh ngereja pengawak bukai, enggai tentu masuk makai, enggai tentu masuk ngirup, ngujuang ke ia tu tadi nyau sakit. Bertahun-tahun yang ngenang anak ia kudah parah itu tadi, dalam mati ia, endang agi sinuk ke anak miet ti udah nyau. Nyadi maya semiang nyuman, engau ngerai ke orang, ia kebenung diatur dalam gereja itu tadi. Lebuah, pederi benung bersemiang, dia deh tak luput induk itu tadi. Lebuah maya ia luput, ia medak sikun nemiak induk, mana amai gamau. Nemia induk tu begawan burak, lalu berjalai bandur kemayu bunga ngau rumput, baka padang. Dia dehi nemia induk tu tadi lalu madah. Anang tusah ati nuan indai, aku lantang hidup ditu. Dia dehku nemia tu tadi, nyak baru ya nemu, nemia ke dipedaknya tadi, anak ia ke udah parai, maya agi emet banyak. Udah induk tu tengledah ari luput, dia de ia lalu nyabak, lebuh ngenang utai ke dipeda ia maya luputnya tadi. Lalu bak pengujung pengawak nyuman gau ngerai ketuk. Induk tu lalu merik kesaksian,
Nusi ke cerita nusi ku tai ti udah dipedak. Kau udah nyadi lebuah ia kelupa tadi. Ati ya cukup lantang, meda anak ya hidup ngau lantang bak serga. Ati sedua ya melaki bini meka berasai suman ari pemedis, ari pemerinsak bertahun-tahun ngelamak tu. Kau udah tusah ati ngenang anak sedua ya, kau udah parai agi mit sebedau tu. Jadi peninga, cerita tu nyadi ukai seminak bak mua mata kumputang bala bukai kebisik ngau pengawat nyuman ngau gerai bak gereja maya tu. Cerita kenyadi beberapa tahun tu kudah. Cerita ketau benar diperhati ke kitai. Kadang kitai kelalu tusah ati ngenang orang jadi kesayau ninggal ke kitai di dunia tu. Tang perkara kepatut digagak kitai, anang kelalu tusah ati nyentuk ngebedias ke diri empu ngau orang ti sebilik ngau kitai. Tang kitai patut seluruhan bersampi kesemangat orang ti udah ninggal ke kitainya. Ngambil kesemangat ia likun di serga lalu ngambat penatai kitai lebuah kitai parai ilak. Bekanya megah anak mengit ke parai, bedau bisi dosa, semangat sidak sigi diangkat ke serga. Tang kitai ti agi nguan menuatu, agi berperang dalam dunia injau, bedau temu tuju kuyang semangat maya kitai udah parai. Jadi harap ke cerita ia ke bisik dikunci ke bak program aku boleh menampak pak awak ke sekali tu. Jadi ketenggau, jadi kelalau. Bala kita ke lebih lagi, bala apa indai, dia tu ke agi sino tusah ngenang anak kita ke udah nadai maya agi mit. Jadi hari cerita tadi, apa indai ke bisik udah kalak nyawa nak agi mit, kita nang irau laban anak kita nya tadi nang diau di serga. Datang bab mujung program, bersyarat kita itu sekali tu peninga ngau lagu ke diberi nama Tuhan Besai Pengerindu Nuan. Nana ingat kunci ke cerita kesaksian kita ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak. Jadi

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo, orang Latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu rancangan Nick Raffiansi hingga Sila King Adan Pengerindu. Ya, My Jam Kedai 10 minit lagi juga pukul 10 malam. Bakal selama pukul 10 nol kami nambur ke berita malam Mari YFM. Okey, berkongsi ke gayari kita ungkap ya malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Sehari tu 27 hari bulan 9 malam tu di pelawak ke bisi hujan bak sekedak ndur di Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Enggau, Limbang, Kalai, Gayangin di mula kita ya berpuput di barat serau berpuput dari utara timur laut engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam tunggak ke utara Sarawak dia angin berpuput dari timur laut engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ya. Gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi kesuah pengangat engkau penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyak ya. Gayari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia 12 jam berengkar pukul 4 lemai tu tadi ya. Diharapkan data saat bungai lah. Kita yang banyak ujung minggu lagu ke Disada Shima. Enggak lagu yang tersat madang bungai. Kedua lagi mulai ke pinggan menikah ke lagu lama The Moses. Enggak lagu sidaya Oh Adinda Sayang. Pukul 10 sebelum menikah ke berita malam hari kami di YFM.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nak beri ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu, sehari itu 27 hari bulan 9 tahun 2026. Penyampau 101.66 juta kangau nipu tau ke spoof call udah disekat Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC ngau kerjasama penyedia servis telecommunication antara bulan 2 nyentuk ngagai bulan 8 tu tadi. Sapin Menteri Communication Tio Ni Ching madah pemujur tu dijapai dengan pengawal jalan ke inisiatif inter-operator spoofing gateway yang sudah dijalan ke Kenyari pun tahun tu tadi. Sindiket nipu benda tasik dengan cara caller ID spoofing dikena mandang ke lumur telefon ti ayahnya ianya Ariraban penyedia servis telekomunikasi.

Chan menua tu dikena nipu mangsa ari menua tu. Ya masa ke jaku tu lebuah ke ditemu bak program tonton wayang begulenggau kaban parlimen Kulai sari tu tadi. Bisi 270 Raban Anambi Ari Mas Gading nerima insentif sepenyampau RM135,000 hari baru skim insentif nampung pelajar Anambi Mas Gading 2026. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol madah insentifnya dikena mantuk ngelempung ke ungkus belajar Raban penerima. Ia megang merambu ngerembai ke program pelajar Mas Gading nyadi karnival Anambi Mas Gading tinggempuru ke palan pelancar agensi perintah pemain industri orang dagang gau komuniti. Karnival tu dekat beri penerang pasal pelancar latih pengelandi kerjaya pengawal dagang teknologi lumba ngemain serta peluang ngemansang ke diri. Ia masuk ke jangka tu bak program insentif pelancar Mas Gading kediatur bak Dewan Serbaguna Centex Lundu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan merambu ngagak palan pedaja ngam marina bak gendurung ngelingi Jematan Rambungan Sampadi. Yang madah ke Jematan Rambungan tidi perambu ke tau tembu gagak bak suku keempat tahun 2027 dikarap oleh nyadi pengurandang ngagai pengawak pemansang sosioekonomi kandang menonya. Tidi pedak ngembuan potensi mantu nyungka aktiviti ekonomi menua tu kelimpah muka peluang baru dalam sektor dagang temuai. Perambunya dikarap oleh diperunding ke oleh perintah Sarawak jadi sebagi hari perambu pemansang ungkep kandang menua Sampadi. Yang masa ke jaku tu lebih nutup Regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Bidang penemu antara gerempuang mesti diputar secara rasional serta bercuan ke atur bebasa ngau pangan diri. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah penyerekang penemu endang suah nyadi tang endak patut nekul pengawak nempak pemerhati ngau kerjasama. Komunikasyen terbuka serta rasional berguna amat. Dikena nentu ke manyuh macam buah penemunya digempuang ke jadi cara timeri penguntung ngagai komuniti. Yang masa ke jaku tu lebuah berjaku bak awam besai ninting tahun Persekutuan Persatuan Cina bagi menua miri di miri. Adun senadin yang megat ngingat ke Persekutuan Gerempuang tu megai tanggung pengawati besai amat dalam negap ke penerian manyuh bengkah serakup. Tubuhkan amat kelebih lagi lebih mutar ke isu berkaul ngau pelajar budaya pemansang anambiak pengelantang raban bangsa ke pengelantang semua. Pengawang itu pesaka asal endak patut seminat berpanggai bak perkara dokumentasi najak tang ia mesti dikembaran ke dimerti lalu diajar ngagai rebak dudiari. Berindarnya Chairperson Serakup Induk Kayan Telang Usan Temenggung Elizabeth Deng ngarakan biar rebak baru komuniti Kayan nan ke pesaka asal lagu teknak. Tunggembuan tuju dekat nentu ke jaku budaya ngau identiti komuniti terus dijaga. Kuya teknak ukai seminat pengawak pemerindang tau ke pekit ajak tang nyadi medium dikena ngenatai ke cerita penelebak jaku lalau ngau penemu bangsa Kayan Keliak. Ia mantai ke jaku tu lebuah berjadi ke pekit teknak lagu tradisional Kayan kediatur berserimbai ngau pengurami Literature Sarawak 2026 di stadium tertutup miri. Bak begitu, Long Baweng Nakong mujur nampak gelar champion lalu ditangkan tiling madang bak penduduk nombor 2 ngau buat jama Ida Baran bak penduduk nombor 3. Menujung ke berita malam kita ungkap ya malam hari Minggu hari itu 27 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Kuching 0.3 FM.

0: Isteri Aman 89.5.
1: Ya, berjam kedua pemerintah malam kita. Lagi aku nyapa pada kita yang berjam ketiga lagi. Berjam kedua kita bersih program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan kata lagi yang mending kelanggari finalis kita ACSJ ke-9 Romulus Walter. Gau lagu yang dirantai pengingat manis. Sudah mending ke Pelasar 6.35 mending ke lagori Empat Lala Terengkah Madang Melai. Bajong ketiga, Country and Western. Lagi kita bertemu baru.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadut Pilang Tau ke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memanuk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memanuk terbilang tau kategori lagu ACSJ ke-9 Memanuk terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Dekat merecah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Now, si katrubah, ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nomor tiga kutuk, ketiga kutuk, Kristus mesti bahak tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita.
1: YFM Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Tikah ti tegap ianya tancang to ketanggam tikah ketegut tan serta puh di tempat beplasa ke pemun asas ianya ngembuan pengarap ke laki to ke bini dirimpu bisik komunikasi ke mana bebasa ke pangan diri serta bisik komitmen begulai to berguna ke penegap ruang bilik serta berguna ke kedua-dua pihak belak bersaup lebuh bertapik ngau penanggul kelimpah sama nyukung pangan diri bak semua perkara. Bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, kita dekat berjurai ke perkara ti patut dikemerat serta diperhati kena nentu ke pengelantang penghidup bak rumah tangga, bak topik, tikah ti tegap, kemerat ke perkara 3C. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Terima kasih ya. Kita bergulai dengan kami di YFM buat program Pelasa Jurai 635. Terima kasih guys semua bala peningat keseruran bergulai dengan kami. Lalu ngarap ke semua kita ngembuan berita ke mana mujur buat semua pengawak lantang-lantang hati keminggu tu kita bergulai dengan temuan kita Reverend Pastor Graham Manujang berjurai ke topik ke dipilih kita tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Tang sebenarnya aku ngelalu ke dulu Pastor Graham ngagai studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah sekali dak ngelalu ke aku ngagai studio sarito ya.
2: Berita mana Pastor na?
0: Mana, mana. Awak ke kita senyum belama nyak nyadi ubat tik bisa.
2: Ya, lebuh tua tu tadi ngasai ke nak tentu dekat tucum tu pastor ne. Ingat ke meh ubat ti bisa ianya tucum ne pastor.
0: Betul. Padah ngage baket sepiak bala peninga, ya. Senyum-senyum selalu.
2: Nanti bini nuan tok ke pangan nuan sepiak nuannya nak tu tucum sarito, padah ke asu tucum dulu ne.
0: Aman, aman.
2: Okey, aku percaya kita udah tucum. Kasar itu timpai tucum-tucum mehal. Hanya di pastor tua pulai ngagai topik kita sari itu tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Minggu sebelah tu tua bisik mega nyebut berkawal dengan pengerami tang sari itu tua berandau ke orang kudah jadi melaki bini matuk dia pastor.
0: Kau.
2: Sebelah tua berjurai ke ngau dalam lagi ngau silik lagi nama perkara 3C itu 3C nama nang nyangka sekedar nyudah bisik peragam bakti dari pun nama nak 3C tu deh pastor. Awak kasih dak ya berperagam dulu meh pastor. Aku kat nanya nuan dulu tu pastor. Jadi apakah ke ditemu kita megak deh lalu perkara tu megak diasai ke semua orang penghidup pengudah berumah tangga utai ke nak ulih dijangka tau ke disagam tua tua nak nemu nama utai kat, dekat nyadi deh pastor.
0: Betul.
2: Ya, pihak megak kita kalau ninga orang ketuai-tuai, keduluk makai garam, kalau nyebut penghidup pengudah berumah tangga nak selalu manis, nak selalu berbungai atau kengeremai belama. Baka maya kita ikat empai jadi melaki bini tak pasta. Nama reti jakok tu kini pasta.
0: Aman, aman. Terima kasih tu jakok. Tanya ti cukup balat badas ya. Amat lebih maya benuang nguliah ke pangan diri. Semua utai manah magang na ya. Ba kerja, ba ulah, ba mua. Okey, lalu pihak megak mayuh utai ti di semaya. Ba utai ti no bintang di langit, no maya macam utai di semaya. Kena utai kak de beli megak kak nguliah kati menyadah. Tang lebah udah kawin. Nyau mayuh pengelemi lagi depeda. Ba siku-siku, dulu suba, semua utai badas magang depeda. udah kawin, ya nyau layan lagi utai kerpada. Tang udah begulai nyau maayuh pengurang, nyau maayuh penimpang, semaya megak nak diingat bak bakiah kita inyak tadi. So pengerinduk penyau pudal, pengerinduk penyau tabal, pemajiak penyigat, nyau nadai lagi depeda, nyau maayuh lagi tusuat peniau megak bisik, maayuh macam utai. Utai ti depeda, ianya pengelami, penyalah pangan, disebut nuan bekuruah mutai, nuan tu bau kentut tai, naya, nuan tu bau tenguang mutai, mayuh macam mutai, nuan tu nau tu suat peniau nak bakal orang bukai, kadang-kadang sebut lekak jakau tu depadah ngaga pangan diri, ia tidak patut, naya, nak nemu ngintu diri, mayuh macam mutai, mayuh amat penyai, nya alai bak kita orang Kristian. Counseling sebedau kawin berguna amat, naya. Nyadi kepemuan tik kuat, nyadi kepemuan tik kukuah. Bak gereja, pengawak counseling mesti wajib dikerja. Ngamik ke bak rumah tangga tik baru didiri, berini bak batu pemuan Jesus Kristus. Ukai bak pengelmi, ya. Nya tik ngasuh rumah tangganya kering serta tegap, lebuh ditempuh biau balai, ribut kabut, penguji datai ianya tan ia nak tumbang apa laban pemuan ia tegap.
2: Mayu-mayu teh kejadi ne pastor.
0: Nang amat mayu handal teh kejadi.
2: Nanti kita berarti ke nang sigi amatnya tadi de pastor mayu dekat ngasai ke fasa penghidup bebungai maya baru jadi lelaki bini de pastor.
0: Betul.
2: Tucum bala peninga kita ini aku nyebut bunyi tu ada pasal semua utai daripada kita manah magang
0: berindu yeah.
2: Berbungai ko kita ini
0: betul
2: maka bungai pagi hari ini
0: ya yeah.
2: Pemanah mit ke di kerja atau ke di ayan ke kali yang penghidup kita itu tadi pun di asai ke kita perkara ke amat besar perkara itu cukup ngerinduk hati kita pastor. Nanti kita berarti ke dalam psikologi itu ada pasal utai ke bakat itu nang bisik itu ada pasal lalu dikumai kita early stage romantic love.
0: Betul, betul.
2: Atau ketebal lagi di kangau kita honeymoon phase ko kita.
0: Betul, betul.
2: Atau ketegal hormon ketua amnya tadi ada pastor.
0: Betul,
2: hormon kebisik bagi kita mensia tu deh. Kita mungkin nemu honeymoon phase tu nak kekal. Udah beberapa bulan nyentuk ke setahun atau ke dua tahun. Hal-hal mit kenyadi buat rumah tangga uliah nyadi hal besar pastor. Lalu kita megak ngasai ke pengerinduk atau ke penyayau kali yang kita itu tadi nyau ndak baka pun subak ko kita deh maya baru jadi melaki bini.
0: Betul.
2: Maya orang ke jadi melaki bini maya tu bisik terkenyit mimin sidak ya pastor. Ha maya tu meh nyangka bisik mansak baru ni yang sidak pastor. Kati aku tu tadi jadi ngau orang ti salah kini. Hanya utai ke mansak baru ni yang sidak ya. Hanya berubah penyayau ia ke aku. Berubah penyayau apa sanu inai sanu ke aku. Bukan ni deh bah penemuan deh pastor.
0: Amat. Terima kasih amat. Nang amat. Utai ti bakatuk selalu nyadi. Nyak kebuah aku madah tadi. Counseling sebedau jadi melaki bini berguna amat. Ngambil ke perkahwinan seduai nak berpun bak feeling aja atau ke bak pengasai. Lalu keran ke pangan diri aja. Tantik nadai pemun tik kuat, ya nak kuat, ya nak keriang. Ruang bilik tibakannya mudah runtuh, mudah megak rubuh. Ya, nyak kebuah kita mesti ngajal sida nama arti niri ke rumah tangga. Nuju ngage mahligai pengelantan. Enti pemuatnya betul. Rumah tangganya dekat tegap, rumah tangganya dekat kering. Tanti pemuatnya nak betul. Nama penyadi jakuk semak kita dientak ke kita bak pasil. Datai biau balai tusul miada, rebah miada. Teng lebuh penguji datai bak rumah tangga tik tan. Lebak rumah tangga tik dentak ke bak Jesus. Rumah tangganya tan. Ingat jakuk Tuhan madah. Nadai mensia oleh melah, oleh mecah, seminak pemati aja. Nah ya, leka jaku sarak, tau ke leka jaku rugi aku jadi ngau nuan, nadai jaku pakainya. Anang sekali-kali nerima atau ke entertain runde yang rugi aku jadi ngutuk dah. Anang sekali-kali au atau ke salah tu tadi salah pilih anang. Anang nerima otak teban sana. Jaku tiba kanya nak tahu disebut ngagai pangan diri au. Laban jaku tiba kanya ukai ngeriang. Leka jaku tiba sanya ianya leka jaku ti melah. Leka jaku ti mecah. Jakuk Tuhan madah babuk Melakai 2 ayat ke-16 bala peninga. Dengan mana-mana tu peninga. Kok jakuk Tuhan dia madah. Aku bergede ke pengawak Sarah. Tuhan bergede bala peninga. Arti jakuknya. Ya nagang ruang bilik pecah belah. So kena ngasuh madunya mengkang besi. Belama kitai ke laki. Lalu pihak megak ke bini megak. Mesti ngigak cara. Ngigak peluang nambah kemadunya anda ngasuh penyengat aja datai. Au, anda ngasuh ya kurang ngai ke penyengat nyumayuh semayuh lalu nyengat pengandiri lagi. Ya. Tuh, sekedak cara ti ngasuh madu mayuh bala peninga saja syana ku au. Kingat ke hari anniversary seduai. Nama hari anniversary ku aku tu ianya hari bulan seduai kawin. Lalu lebuh nuang ngingat kenya beli matu dah anak bungainya nama nak ya ngambil ke ngasuh romantik naiknya nu kekal belamaya au lalu nakak ulih membeli yang kau tabukai kini dah beli ngambil ke ngemau pengerinduk ke keterubahnya au ya kedua ingat ke birthday ya pelabak ku bala peningan bisik nak nemu ke dak birthday-nya tadi dah pangan diri atau ke nah hari kawinnya tadi ingat ke bapuan hari dia tu au anda berketil-ketil sepia au ingat kenya lalu awak ke mau belama pi pengerindu ketiga nah aku nyebut tu laban minggu ti kuda ianya orang itu Valentine ingat ke maya Valentine ya namanya lah kita inu medak orang mau berjual ke bungai batisi-tisi jalai diperdak kita ajak anang pihak au beli sitiknya nadainya mal lebuh nuang pulai lagi lalu sebut cakut tu I love you wai sulau nah nak ke ya pelabak aku tekan panduak ya mana lagi lemai ya pelabak aku dah ya okay so kena caranya pengerindu megak ulih gawak lagi pengerindu tu nak milih tuai biak ya ketuai nguna pengerindu mah nah ya so kerja utai tu au cinta ti pertamanya awak kenyak mau berlama-lama anang sekali-kali ngasol tai menghalangnya wai sulu uliah rapat agi lebuah kitai nemu nguliah ke hati ya
2: kayaknya kita ke namanya ngemau ke tanya-tanya pengerinduk kita ngopangan diri deh pastor
0: betul
2: kayak nama tua tu tadi kadang kalau lebuah umur tu atuknya majak nama senama perkara kebakanya di pedak tua bakal nak penting deko kita pastor
0: aman
2: anaknya mayu nyangkanya tadinya ngingat hari pengada anak aja jadi hari pengada kali yang tu atuk tadi di igno tu aja
0: betul
2: ya, jadi bakanya ni pastor
0: jadi
2: ngagi kita ke nyangka nanti kita sampai nemu berapa ribu lah hari pengada laki itu ke bini kita, kalian kita perasa dulu, nanti sampai datang maya timpunya, standby beli hadiah ke yang ambil ke pengerinduk yangnya tadi semampai mayung lama.
0: Betul.
2: Okey, malam peningannya tadi, utai kulit diperhati ke kita. Pelabak aku nak untuk pedis ke kita yang gerejanya deh. Jadi nanti bisik pedis mimit di kerja kita berlubah-lubah ke kita yang gereja. Ya, nak ibuh ke drastik ke kita deh. Bala peningan, aku ngemaik kita ngetu belelak nak lama sebelum kita nampung ranau kita itu ke ujung lagi. Ba, program pelasa jurai, berjurai ke topik, tikah ti tegap, kemerat ke perkara 3C.

0: kasih, terima kasih kita agi pegolengo kami. Bak program Pelasa Jurai 635 agi pegolengo kami di studio Reverend Pastor Graeman Uchang. Hanya di tadi Pastor agi nampak ranau tu atau tak. Babak pun tadi aku bisik nyebut, aku ngasuh bala peninga kita meragam bak hati sidak ya nama perkara tiga si kau. Ya kepatut dikemerat ke agi bak tika seduai. Jadi kebenarnya perkara tiga si tok pastor diambil aku lebuh aku nguluk pengerami dalam ujung tahun yang kemarin dia pastor. Jadi siti hari hapuin kebisik di preaching mayanya kemerat ke tiga itik perkara tu nanti kita dekat medak rumah tangga atau ketika kita ingat tadi tegut tiga si keterubah ko ya. Christ tok ke Kristus, si kedua crisis tok ke penangguh. Lalu si kepenudi ianya changes atau ke ubah. Pelabak aku nuan bisik penerang ke lebih nyentuh agik berkawal dengan perkara tu pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Mana hamai itu? Oh, now si keterubah ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama erti jakut tu, erti jakut tu Kristus mesti bahak tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita. Kristus di bak tengah ruang bilik, ngenatai ke roh pengerindu, roh kudus Tuhan, bisik dia, ukai roh kudi, ukai roh ngeransi, ukai roh begede, ukai tang roh pemayak, roh pengelikun, roh pengelantang, roh ibu kepangan diri. Ya, laban Jakob pasal Kristus, ya ibu, ya rindu, ya ngambil berat, ya nyaga pengelikun, nyaksi keterubah. Okay. Now, si ti kedua berjakuk pasal krisis. So, krisis bak ruang bilik nak uleh dikelari ke kita bala peninga, nak uleh. Indah jakuk sempama orang tuai nyebut munyi itu. Indah batu tungkuk megak nemu bersengkik. Ya, apatah lagi kita mensia tibisik pengasai itu. Tang bekani ke cara kita ngemetul ke penyarutnya ha tok berguna. Si tadi ku nyebut engkah Jesus bak tengah-tengah penghidup kita si keterubah dia. Nah, lebuh Jesus bak tengah-tengah penghidup kita bala peninga, pengeriang Jesus nyadi ke pengeriang nuan. Tuhan Jesus nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung, lalu ti mantuk penghidup nuan. Lalu merik nuan penemu dekena mutal ke penanggul yang tadi utai tinggal suah bersengkik yang tadi dengar bala peninga tentu kita nak ada pengerindu Jesus Kristus mimet bersengkik ada datai menyaku sumpah yang tadi salahnya. Okey, anang nyumpah orang dikerindu ke kita ya. Anang megak melintuk nemu jaku melintuk kita bala peninga pernah yang melintuk ngagai pengandiri anang bekenya au tang enti nuan ngemak krisisnya ke diri nuan alah anang au nyak lai baik Jesus bak tengah-tengah penghidup nuan. Kita mensia mayuh pengurang, mayuh penimpang, tang begolai ngau Tuhan Jesus, kita lebih ari pemenang. Nah, si ti ketiga bala peninga ianya change, tau ke berubah. So, cara kita ngemetul ke krisis, cara kita meredeng penghidup kita bak ruang bilik. Okey, dengar tu, pernah yang kita mesti berpun bak pengerindu Jesus Kristus. Nanti runi yang kita keliak, kak nal berundi yang bak utai ti, bak pengelami pengan diri kini. Runi yang ti keliak, dekat nyalah pengan diri kini. Anang, dia tu ubah, au, ubah. Ukai merenih yang ngagai pengelami pengan diri, anang. Laban ti, nuan seminak merenih yang ngagai pengelami ya. Nuan lemas, nuan Allah, laban pengelaminya. Nyak lai, perni yang Jesus Kristus tahu change dia tu berubah nyak ti ngasuh kita oleh mutal ke utai ti pedis nyadi nyamai ya ti mal nyadi mudah nuan nak oleh berubah tang enti Jesus ti ngau nuan dalam nuan ya oleh ngubah nuan Jesus oleh ngasuh ati ti keras nyadi lembut ati ti bingkiang nyadi mana ati itik bergede ati itik ringan dia tu penuh ngau pengerindu. So ubah runi yang kita penghidup kita dia tu cara kita mendak krisisnya berubah krisisnya tau nyadi kepeluang ngasuh nuan bertumbuh bertumbuh mansang kriang agai bertumbuh ngasuh nuan liat ati agi, lalu bertumbuh ngasuh nuan rino agi kewai sulu nuan au. Ukai udah labuh ditinggang gengau lesuang anang bekenya au. Ukai mega udah celuam nyau de pukuang gengau aluang anang bekenya au. Udah agak pedias agi nyebak lebah tinggang krisis lalu bertanya ngau orang ti mayuh macam lagi nyau tak kumai ku de pukuang ngau aluang ngasuh kita pedias agi. Tangba pelajar tiga si itu Christ, crisis and change. Ianya Kristus lalu bak penanggul ngau bak perubah penghidup kita. Dinga to utai ti cukup balat mana amat dipegai kita. Labania oleh mantau ruang bilia nuju ngagai pemenang, ngagai berkat, yaitu dari semaya ke Tuhan, ngagai ruang bilianya, ianya mahligai kebahagiaan.
0: Ianya tadi pelajar 3C ke udah diterang ke pastor kita, Christ, crisis ngau change. Jadi ya ke tengah-tengahnya tadi pastor crisis. Munyi kenuannya tadi udah megak nuan nerang tentang nanti kita berarti ke buat perkara tok pastor mayu pasangan aku kita lebuah bisi nyadi penanggul atau ke penyarut bak ruang bilik sedua ya. Nanti uliah anang ngemai orang ketiga mahabak perkaranya lalu anang kelalu ngemana ke utainya baru pasal biarnya begini ke kita rahsia sedua laki bini menya.
1: Betul.
0: Jadi atau kira tanya aku ke penudi atau pastor seriris ngau tahun ke bekinsiat ke kita kau laki bini yang ke dekat bisik berubah ke aku tu tadi nyau nak bakal pengerinduk ke terubah betul tadi deh. Pengerinduk maya 5 atau ke 10 tahun pengalaman kita ke jadi melaki bini hanya di lepas nanti kita nemu bakal pun tadi aku bisa nyebut kita baru jadi tu tadi kumai kita honeymoon phase deh. Nyau lama selama nya berubah dah hutai tu deh pastor.
1: Betul.
0: Jadi Siti hari kebuah ngasuh kita itu berubah nyangkanya tadi laki ngobini tu tadi nyau kelalu kiruah serta ngemerat ke hal dirimpu ne. Kalau mayu kiruah ngopengawak dirimpu. Jadi nanti utai kebakar tu diasai ke tok ke nyadi bak tikah seduai. Bahkan ni laki ngobini tu ulih mulai ke baru apa mana kawal sedua ya. Tadi bisik genuan bisik nyebut deh pastor. Nyangkan ulih nerang ke ngau silik lagi kini.
1: Mana Ahmad Jakob tanya nuan tu Puan Penny. Mana Ahmad? Ya, laban mayu hutai nyadi ba umul mayanya. Tu terkumai aku midlife crisis. Tau ke penanggul ba pertengahan penghidup kita. Umul kita. Bahkan di kecara mutal ke ya. Sebedau terlambat, sebedau yang lawan. Minta bantu tumu bala peninga. Minta bantu tumu. Anang ngawak ke penanggulnya berterusan. Tu amat-amat patut dipegai kita. Anang napuak ke penanggulnya ke diri. Beranau bertemu ngau pastor nuan. Awak ke ya boleh bersampi bergolai ngau nuan ya. Bergolai ngau nuan ngau surai melaki bini. Bertemu nya kebuah pastor duduk dan dia. Dengkah Tuhan dia. Laban kena mantu domba ya, kedak mantu raban ya, ya. Lalu nama nyalah mega, okay. Nanti kita ngau khusus renew marriage. Nya mega siti utai ti badas. Dia tu mayuah seminar ti oleh mantu ruang bilia. Nya kena ngeluruas ke midlife crisis waktu tu tadi. Baka dia tu alpha marriage seminar. Ya inah. Aku mampu melalui Alpha Marriage Seminar nyuka semua bala kami bak KMF ngaunya cukup balat badas ngemau ke baru pengerinduk nyak tadi okay? Udah nyak bisik mega seminar Siti dia Siti dak dikumai Married for Life okay? Married for Life mega berguna artinya kawin selama-lamanya tok topik mega kami bekerja kami mega bisik ngadu kota itu kuno nando sebut ku tadi nyauka semua KMF ngau magang Kuching Ministers Fellowship bak Kuching itu laban sidak dekat merkat semua bala pastor so tu nama kebuah semua utai tu tu dikena ngemau ke agi pengerinduk kita ngagai pangandiri anang meri peluang ngagai seliang ngagai rekah ngagai penyerkang oleh masuk anang sekali-kali ana ngasuh pengiruah, ana ngasuh kawanya nyau celap, lalu ulih becah ke rumah tangga anang. Anang megak nyebut nadayari tau ke malu. Anang sekali-kali bekanya, ya, anang ngasuh hutai nyudah nyadi, baru kita dekat mutal kaya. Anang terlambat, gigak mah peluang, dikena nuan ngemau kage api pengerinduknya. Lalu empal ke semua seling, ya, mempal, mampul, okay? Semua seling penyerkang nyak ngau pengerindu Allah Ta'ala. Ingat, nama kena kita mempal, ya, pengerindu Allah Ta'ala. Pengerindu Allah Ta'ala nyak tinggal mau ke pengerindu kita. Awak kaya terus mau datai ketuai. Lebuh nuan kebisik belanja, bisik cuti mimik. Baik ya, holiday. Okey, anda ngomain pun ada hari. Kingat ke hari bulan anniversary seduai. Beli hadiah lebuh maya birthday ya. Beli kebungai lebuh maya valentine. Semua pengawak tu, ianya kena ngemau ke pengerindu seduai. Dengar, semua reta tingkira ti diudih ke nuan. Nadai reti, nadai guna mimik ti ruang bilik nuan pecah. Amat nak nadai reti mimik na ya. Reta nak ulih dibanding ke ngau rega ruang bilik nuan. Ruang bilik nuan cukup ya berga. Berga gi ari mas, berga gi ari pirak, berga gi ari batu pemata. Ingat, bini kita ianya buah hati kita. Rindu kaya sampai bungkuk kita elak.
0: Okey, terima kasih Pastor. Cukup mana penerangnya tadi. Hanya sekedar hari cara uli dikenak kita namanya mutal ke midlife crisis tu tadi. Menyana Pastor.
1: How?
0: Okey Pastor, nada mayu hawa tu lah. Jadi sebelum kita nutup program tu, minta nuan nyimpul ke jurai tu lah tu Pastor.
1: Terima kasih ya. Sampai aku ngagi tiap ikut kita, awak ke penghidup kita berpun ngau badas, lalu ngujuang ke ngau badas. Ana ngasuh midlife krisisnya atau ke penghidup tepetengahan kita nyak nyadi ke ngasuh penghidup pengerindu nyau tabal ngagi pengediri. Anang putal kaya aripun lebuah ya agik miat. Putal kaya lebuah ya baru ditemu kita, lebuah kita medak tabis tanda-tanda ya. Awak ke pengerindu Tuhan mempal semua utainya. Lalu sampai aku, awak ke lebuh maya kita nyebut yes I do ngagai pengandiri. Sampai aku, awak ke yes I do nyak datai ngagai garis penamat ya. Lebuh kita ninggal ke dunia tu, tau ke ninggal ke pengandiri.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi bab topik tua tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Hanya di kita sudah nemu nama perkara 3C nya lalu kemerat kenya bab tikah nuan bala menjadi. Hanya di Pastor minta nuan ngiring kita bab sampai penutup Pastor.
1: Tuhan Jesus, sampai aku awak ke nangaman pemuan 3C tu nyadi ke utai ke di pegai kami, utai ke nyadi ke lalau, nyadi ke tengau kami, lalu nyak ti ngasuh penghidup kami aman-aman mujul datai ke ujung. Kami mengkangengkah ke si ti keterubah ianya Jesus bak tengah-tengah penghidup kami. Lalu si ti kedua lebuah kami nempuh krisis Tuhan, kami merenih ngagai nuan, okay, merenih ngagai pengandiri, penglemik pengandiri. Lalu si ketiga awak ke kami berubah, lalu berubah merenih ngagai nuan, mangai ngelempai ke semua utai ngagai nuan. Tuk sampai ku ngagai semua bala peninggal Tuhan, awak ke pemanah nuan terus ngau tiap ikut kami, lalu pemanah nuannya datai, lalu diasai ke kami, datai ke pengujuang ya Tuhan. Berkat ruang bilik semua bala peninggal itu, berkat kawa sidak ya laki ngobini megak Tuhan, awak ke utai tik badas ruang bilik laki ngobini ianya diberkat oleh nuan ngau pengerindu tik datai rinuan siku aja. Awak ke sidak ya terus gawak ke pengandir rindu ke pengandiri ya, hari dia tu datai ke belamaya pengerindu ngikat tiap iku ruang bilik. Di dalam nama Jesus kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Nyonya bala peninga tu nak program Plaza Jurai 635 kita ukup ke minggu tu. Minggu baru kita gulai ngore Reverend Pastor Tony terus ke pengerindu gulai ngore kami di YFM. Mupa dolaku.

Darjah ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedengar ninggal ke pengingat

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, mau klinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban. Nan

0: Tendu.
1: Akek cakenya.
0: Kok lo menenang? Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
2: Wo si huaren.
3: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri, ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sidak alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu reban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
4: Pesan tu, Ari YFM.

Jam ketiga pemerintah malam kita country and western gaun lagu keterbahnya Abang lagu sida ya Dancing Queen. Okey, ya berarti tu hari dengan kami bah rumah kini tahu kebapalan gaun bah bilik sewa kini wai hari dengan kami pemerintah malam. Terima kasih ya DJ MA tahu ke tiu berkali engkau kita bah lubang ribut atau baga didengar secara online RTM klik. Tahu ke kena channel Astro kita 871. Udah tu lagi aku nyapa bala kita abah fanpage kami ya. Abah YFM station pemerindang kita. Astro kita ke agi berperindang. Nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, nginjau lagu hari No Doubt, Don't Speak. Udah tu aku maca peminta bala kita ungkap ya malam tu.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabot. Nandiyo na miyak sa baka ko. Kisarba mo ako. Kisamamit mo ako. Kisula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga da. Kaya ruma kay di bereji ko. Anang kalo main game. Naman na magim ba hempon. May kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nuron school. Ngay kita
2: Dano, Chico. Ya, lawan tindu enggak ke pagi labun tahu lembau kita nyangkat nih. Pesan hari jabut kita, okay? Agnes Indai Robin Wewe, sama juga sedih konti di Miri malam tu dengan Wan, minta lagu kenai merindang. Hati dirimpu meh gak semua peringat kita yang ke beda tindu atang yang minta lagu Winnie Albert, okay? Utang dulu. Serena Sendai Jana Megadi 100 MA sempat medak pesta 100 malam tadi ke Kia. Richa Unavga di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu nak merindang dirimpu engkau kawan-kawan FB Mami Abang Mega minta lagu ini Albert ke Kia kena merindang semua penyakit kita ke malam tu berbiagi ngagai Mary Uban Martin Margaret Uncin Intan Bakit Tunga Encana Miss Charlotte Liu Richa Unum Gau Kaban-kaban kebuka hingga genuan mega selamat bertugas. Terima kasih Rosliau. Selamat bertugas SMA dengan Wan di Bayan Tasik Mana Gairi malam tu ke Kia Winnie Sabai mega. Selamat ujung minggu bisi hujan bak serikai lemai tu tadi MA Henry Orlando Nira mega sinyapa kita selamat bertugas. Terima kasih di Bandaraya Petaling Jaya Selangor kawan kita Ibra Mat Akib Ninga secara online. Terima kasih selamat bertugas ke Kia Bulan Pegari Mega Nora Piling di Batu Niah MA. Ujan minta lagu kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih Juni Band di Miri Mega Manah Gari MA Benundingan Wan Mas Diana di Limbang MA minta lagu Ujan Keganti Air Mata. Utang dulu kena merindang dari Pumeh ke Kia dan tinggal dengan Mak ya. Di Sabah Din Edwin Wynn Stanley Wati Kony Christina Juliana Elizabeth Lily Marina Rudison di Miri kebagian kawan-kawan FB Kang Lalameh ajak aku pesan dengar ke semua kita nyak terperindang malam tu salam sayau salam rindu hari masa Diana kekia berjimat pulai lagi tiga tawai MA kekia. Terima kasih Mas Diana mendekatkan lagu country and western kita dengar lagu hari Elvis Presley dengar lagu ya Wooden Heart kedua lagi kita nginjau lagu Del Shannon dengar lagu ya Runaway.

Robles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Yang kini dengan kami pemerintah malam kita hingga biar malam tu di Kemboja. Phnom Penh kalau lebih 2,900 ruang bilik dipindah ke penduduk hari penanggul. Okey, penesah Ampuh Bah kemari penanggul dengan kira-kira 25,561 ruang bilik nak ke Dato hari 10 bengkah wilayah di Kemboja. Nitiah ke penerang hari pengari Raban berkuasa penguasa penusah asal menuanya Sot Kim Kolmoni yang madah ke penusah Ampuh banyak udah nenggelam ke kira 24,500 sebuah rumah kelimpah natai ke pengerusak ngagai lebih 12,000 hektar kandang dur nanam padi di menuanya kalai penusah Ampuhnya berduduk hari hujan banget ke nuntung menuanya beberapa hari ke udah ya dipelawak ke agi dekat hujan banget jentuk ke ngagai ujung bulan tu tajap pihak tikas air bak sungai Mekong agi bak tikas amaran okey tang bisi ngayan ke tren airnya majak surut ya nitih ke penerang dikeluar ke agensi berita di menuanya sehari tu tadi ya. Country and Western kena nginjau Tony Braxton dengan lagu ya Unbreak My Heart. Kalau lagi Bee Gees, don't forget to remember.

0: tuo pagi riwayat
1: menung ringat menung pedihatin ti di rumah tamak pangkiang nemu lagi meda handphone meda lagu meda nama-nama kini ni boh mayo teh sebut nah lu gali kediri meda handphone ya nemu ya nurun celap kediri empo lagi amang genyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya ati ke benua angat macam-macam teh pansor mulut tadi kadang dina sedar
2: ngenang ke gibit sebuah desem ati inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat kita ngeringat kediri ringat tamak kebeli pambit pangkiang na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kedua
1: Tak aku ungkah semua pintunya tak kepan wak. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wak kenyum baunya deh. Nawai pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Okey, nyapa baru mendengar kita Smith Hujum Tumbang MA sama juga khas di konti. Terima kasih. Pihak Catherine Robin si nyapa David Ikum Monica Giman MA di Kakup Entawai pakar ningan wan ke malam tu ya. Okey, minta lagu Ari Niang Dominic Christie. Okey, hutang dulu kena merindang menjadi permata hati Salesha Ganyun Dominic Darcy David Rabika Giman Gau Selina Jura ngarap ke terperindang. Pemega Anita Nawai bisi nyapa kita ke malam tu. Terima kasih ya ke bisi nganjong pesan. Okey, hagi ninga kami ungkap ya pemerindang malam kita Elizia di Elizia. Okey, minta lagu kena merindang kami sebuat ke benung kawak malam tu MA. Selamat hari Minggu ngagai semua kekia. Selamat bertugas moga ya. Ngarap ke gawak ngau hati ke lantang malam tu sambil-sambil ninga kami dalam pemerindang malam ditangkan gau timang kerbat tawas 12 ngagai pukul 6 pagi pagi lah ya. Ben B. King ngau lagu Stand By Me. Kedua lagi Tom Jones Love Me Tonight dalam program kita Country and Western.

Ya, berapa minit lagi ni? Okey, 14 minit lagi sudah melengkap ke program kita Pemerindang Malam. Ungkap ya malam tuai. Okey, 3 lagi lagu dirintai aku. Ungkap ya malam hari Minggu, Pemerindang Malam kita Country and Western. Ya, okey. Lagu ketiga ia parodi Connie Carroll. Enggak lagu ia Roses Red. Kedua lagi Nginjau Polenka Happier. Udahnya lagu ke parodi Rod Stewart. Enggak lagu ia Have I Told You Lately. Okay, terima kasih ya. Kita ke dah join DJ MA atau ke TUD Conti kita berkali yang gawat sudah mangan 3 jam dengan lubar ibu kita ungkap ya program malam tu 27 hari bulan 9 ya malam tu kita belelak gawati kecukupi lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadani ungkap ya pagilah 28 hari bulan 9 ya pagilah. Kita bertemu baru berjam ke sama Pemerindang Malam 9 ngagai pukul 12.30 malam pagi lah ya. Terus ke merindang hati diri ninga kami ninting hari ninting jam tentu ya YFM segulai sejalai. Okey, bakal selama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kuching.
1: Satu.
0: Kosong.
1: Satu.
0: Point.
1: Tiga FM.
0: Să gulai săgeala.
1: YFM.
2: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasus skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan.

0: Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dia ingat. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kapindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teri tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat je aku lalau orang beradio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuh karina. Menyogawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya. Nama patut. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tower, Kes Dengi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balanar Genatai ke Pengirawati ngagai perintah Sultan Megat Balan Rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, Karatu Balanar Ngerekai ke Mayar itu. Kati kita nak sayau ke Kaban Belayan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat, tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama otik kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh bergedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah daripada ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

ke-9 rengat final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 rengat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.

Lan, Robles Walter, Tony Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat, pun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggar gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan nur kita gawak tu tadi orang ke bergulai ngotua gawak tu tadi dia mayuh pupu raban bangsa ngotua bergulai de pastor

0: perkara ke bakat tu tentu mayuh cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakat ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
1: Oh, mana amat labau tetut nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, nang amat kita bergulai dengan orang mayuh. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini indol kita bekerja ni ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita. Tang, bak maya nyak mah. Nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang. Tang nuan nyadi ke pengubah bak nuanya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidakya, cara sidakya berjaku, cara sidakya bekerja. Nah inah cara sidakya kagik berjakuk ke orang bukain ya. So anang kita nitiah kesidak ya. Nama kebuah aku kak nal aku namanya nando atau kenyebut leka jakuk Tuhan Bob Daniel 11:32. Jakuk Tuhan dia mada kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu. Nama kebuah nyelai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke Jaku tanya bak keterubah tadi ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita hari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang tik tiap.

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mau kediri genuan tau. Ni kurang mah bijaku, pandai-pandai ya mah bijaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kbah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku, tai pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama aku buah aku suah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu betuno ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai seneka ati.
1: Huh? Ah,
0: tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tidak nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit jail gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, baik, baik, nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam

0: Pagi riwayat.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen kau ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung, gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini. Begau maka yang tadi yeah. Dalam perut ini sudah lundung sudahnya
2: ke bawah masam.
1: Ah, udah punya ke bawah masam. Ada ya ke nyawa maka yang stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

lebun nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

0: Arena, the Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Jemaah kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin du. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Duo pagi rewind.
2: Kadang-kadang tu naik ke kita. Kak ke sida ya.
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baru bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kapan aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ke mana gede kita ni pun minta bekapan kita tu kapan kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
3: sama
4: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Cita jatuh menu mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku ngau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu hari aku Alon Lupeng, begulai ngau YFM, begulai sejalan.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Kasihlah bakat ini di siang hari.
3: Semua kita mensia dalam misi maya pedih hati. Tension kita bingung main kerja ke sikit-sikit mengawal. Tanganang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita yang pengai dan orang sengapa. Yang kaban? Pesanto, Ariaku, Golden John, Bebulai Ngau, Radio Malaysia, Sarawak, YFM.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agib kongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.
1: YFM, segulai sejalan.

0: pukul 5.15.
1: Korang kegulah bapa makai.
2: Satu, hero pai aman.
3: Dua, anak nambah kelebih hari sesuduk teh gula. Daukan susu pekan manis, bak secangkir air hero.
2: Tiga, minta korang kegulah tak ke susu pekan manis, mayang udar air hero bak kedai.
4: Empat, pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hero tin, kutak tau ke butul.
1: Korang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu menewan. Pesan tu, RYFM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngembu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.

0: Hashtag nimm mir ein Gift dir du. Ohne dia kita injek hari dua. Malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Alang lah ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak kai.
0: Hashtag #numpia aktif.
2: But YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut Nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya Nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyut runak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitiah ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Air? Dini indol pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Okay, utai nuan. Dajak pan seminap pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Hari kami, Bak YFM.

Min tiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Pasar Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasus skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan

0: nang ubat telefon lebuh mai kereta kita tau ngenakai keplusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bak acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tumegak ke ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Asal aku ngenang layak pasal itu.
2: Eh,
1: ketegal
2: sama de moy urat kenya.
1: Nama itu mutung steam. Nama tai.
2: Anang moy urat kenya. Dan orang kita.
1: Nama hal teh ke orang saya meda. Nama aku peduli.
2: Eh, anang ni gama pun kenya. Nadai pura meda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawa. Nyaga pemesi rempah nuan kita. Nuan, nanti nuan berkata. Ura pukai nuna.
1: Pihak ya.
2: Ya, pihak. Mia.
1: Kau mente pihak kumpul ku baru ga sampai tu.
2: Oke, deto.
1: Pesan jaga pembersih rampak menuaku, ariaku, saya menerima.
2: Enggak,

0: tanggung jawab kita ya semua.
1: Yeah. Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemadat bilang. Ma adu gerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat bilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
3: Ayan kemeh penginduk kita ngagai orang terdik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai bad dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

aram kitai dalam nama petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu begulai semiang pagi tu, besampi kitai. Oh Tuhan petaraku, puji serta terima kasih ngegenuan, laban Nuan udah ngiring aku, nuju jalai perintah Nuan. Ngasuh aku berjalai, berjalai ti lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak ke pending aku, ngadap lagu, burung ti kudus, hari dunia penyelai. Lalu tarit hati aku, ngenak pengerinduk Nuan, ngegai semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entapkah aku ngena roh kudus,

dalam nama Nuan, ba semua menua. Lalunya duang berita pengaga penatai dunia Nuan, ba mensia mayu. Oh Tuhan, aku terlembut, kering kaku ngenak kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asuh aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tuk baruah, beri bahasa ke aku nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asuh aku datai semak ngagai pemetuang pengasian Nuan. Oh Tuhan, gaga aku nyadi lampu ti tampak, nyadi bintang ti berperencing, engau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayuang semua tempat tu. Amat bendar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Sehari tu kitai dekat berkenang ke pasar pelajar universal. Ngemansang ke pelajarnya ke pemaduk berguna, ti diperumban ke barambau kitai tu. Nadai siti menua dekat tulih ke pengaya. Semadi me ia merik pelajar, jadi siti ari batang pengawa. Kebuah kebendar mensia surut ianya, ketegal kurang akses ngagai pemandai. Pelajar mesti berengkah ari maya anak agik mit. Tu endang tangkup pengawa apai engau indai, naka uliah merik pelajar ngagai anak sida. Ngalus ke perangai sida nitiah ke adat spiritual engau moral, serta nentu ke sida dilatih dalam penemu arts engau sains. Indai meh nyadi ke pengajar keterubah kitai raban mensia. Sida nginang anak sida bak dada penemu. Semua anak mit mesti diberi pelajar. Tu ukai perkara ketau di kelawang. Nanti apa indai ulih ngada ke belanja ti diguna. Sida mesti ngerja tu. Nanti nak pihak, komuniti mesti nyedia ke belanja ke pelajar bala anak. Pelajar patut ngemansang ke pengingin dekat ngulih ke pengelati batiap ikut mensia. Kitai patut rinduk ke pengelati mensia, lalu keran ngulih ke pengelatinya. Kitai patut berniat ke pemanah spiritual, terbilang ketegal pemanah perangai bak dunia mensia. Ketegal rurus, talu servis ngagai mensia, berpengerindu engau pengelurus. Kitai mesti ngigak jalai awak kenyulut ketegak berbendar dekat ngemansang ke pemayak ngepenyerakup serta ngemeran ke pelajar. Nyiring mensia bak menasan tiba kenyak meh pengawak pelajar ti bendar. Bahaulah nyebut, sigi endak dikedekak ianya mensia diteju nadai ngemuan pemandai tau ke pengelandik. Laban enti bakenyak, ia seminak baka kayu rumbau. Kebendar pemandai meh pesaka ti berga ke mensia. Engkau pun penatai mulia, pemisi, pengaga, peninggi, pengelantang, engkau penyenang ngagai ia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai dijaga petara. Oh petara petaraku, terabai bala pengasuh ti dikarap Nuan ari semua penyaik diri engau pengingin. Jaga sida ngena mata pengelansia, pengerindu penelap Nuan, ari semua pengeringat, dengki engau kepapas. Lindung sida dalam pengebal kuta ibu Nuan, lalu selamat ari lajak pengakang. Asuah sida nyadi pengayan semua tanda mulia Nuan. Terang kemua sida ngena perencing, pancar tinurun ari terbak tawas suci, penyerakup Nuan. Kelantang kati sida ngenak genteran ti dipegari ke ari perintah kudus Nuan. Kering kepunggung sida ngenak semua ayun kuasa perintah Nuan, ti datai ari dunia mulia Nuan. Nuan meh ti pemaduk pemisi, ti penyaga, ti pemaduk tegap, ti mentas. Abdul Baha. Oh anak mensia, anak nanggal ari Nuan pu, kelambi aku ti mana.
Lalu anang muai ungkup nuan ari pancur pemanah aku, enggai kenuan aus belamaya. Nya aja terima kasih ya.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita dustai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: tapi kita ingin kok pemakai ilo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lelaki kena ke beli lawak manuak ke ngau babi tiga bisi lebih pakai dudi hari
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFan segulai sejalai YFM segulai sejalai.

Okey, nanti pengerindu udah berserangan dari Niang Jeffrey Molly. Lagu dia kena ngepun kawak pengerak pagi hari 1 ke hari itu ya, 28 hari bulan 9 2026. Berisam pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Lebih lagi ke ngena frekuensi FM. Lebih mega ngena RTM klik ngau mega hari channel Astro ke pagi tu. Dan ngira mega hari ni kita ke uliah mendiang ke YFM. Mulai ba awak pengerak pagi sepenglama 3 jam tak lagi bakal selama hari 1. Begulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tak lagi. Dan harap ke kita sama ngepun kari baru minggu baru ke Sarito ngau lantang. Yang mengharap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sehari itu lagi muncul di pejalan ya. Berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi itu bakal selama jam kedua lagi macam pesan berat ke diterima hari peningat kita 7.30 pagi nunabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi itu lagi ya. Bergulai program 2 pagi Y 6 bakal selama maka habis topik ke dekat di baik ngobala peningat kedai. Gik merindang kita ke pagi tu kena lalu ke kita bergulai bawa pengerak pagi Ari Nelson Nehru busung nak merawat

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau bayuh agi. Sama-sama main kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi jadi hari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

lagu Arif Marina Jarah, lagu Mekak dikenal merindang kita temu pagi tu peningat seraya. Kita akan nyedia ke diri dekat Nurun Negawa atau ke Bisi dekat Mindah ke Sarito. Bisi Mekak ke Udah Barantu Jalai, harap ke Berjimat Mai Kereta kita temu pagi tu ya. Tentu bah sekedar Jalai tadi udah berengkah berdedat atau ke Mayuh Perengkah Pengangkut. Tak boleh diseliahkan kita ya, laban sama dekat BC dekat Nurun Gawa nganjung Bala Nembiak ke bersekolah. Kalau BC pejalai ke Bukai meh ke pagi tu, diharap ke sama-sama berbahasa ke pangan diri ya. Lebih lagi kita ke Deripa Pak Rantu Jalai ke pagi tu. Okey, nyadi tu berkongsi ke dulu yang sebis pejalai lutur terbaik ngagai sekedar kanandur di menua kita dalam bulan 10 tilak ya. Nyadi dibagi menua serikai 2 bulan 10 tilak lutur terbaik bisik dekat berjalai nemuai ke SRK Kota Muak ke pagi. Lalu 3 hari bulan 10 2026, inya hari 2 lutur terbaik bisa dekat muai ke rumah barak muak ke pagi. Lalu muak ke lemai ngakai SRK Jambu. Lalu di bagi menua Sibu 2 bulan 10 2026 hari 1 lutur terbaik bisik dekat nemuai ke rumah kayut muak ke pagi. Lalu muak ke ngali hari tau ke lemai ngangkai nanga arau. 3 bulan 10 2026 hari 2 lutur terbaik bisik dekat nemuai ke rumah Hansi muak ke pagi. Lalu muak ke lemai ngangkai rumah Asun. Di pagi menua Limbang 2 bulan 10 2026 tilak lutur terbaik dekat nemuai ke Pak Brunut muak ke pagi. Lalu 3 bulan 10 2026 ngagai Sungai Adang. Di pagi menua Miri ya 4 bulan 10 2026 lutur terbaik dekat berjalan ke sepis penemuai ngagai Luang Lamai muak ke pagi. Lalu muak ke lemai ngagai Luang Banga. Okey, hanya tadi sekedar hari sebis atau ke pejalai lutur terbaik ngagai sekedar kanandur di menua kita dalam pun bulan 10 tilah. Jadi kami dekat berkongsi ke hari bulan ke buka ya, 7 atau ke pejalai sebis penemuai lutur terbaik ngagai sekedar kanandur. Okeynya tadi penerang ke dikongsi ngau pala peninggal kita ke pagi tu. Okey, berperindang ngau lagu hari What Rock Terabai ke pagi tu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

9, Robles Walter, Tony Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Awak Nur maca pesan berat ke bisi diterima hari peningah kita eh. Jadi pesan ke terubah tu hari layah anak sibat madah ke indai sida ya. Ianya gangiang anak andua, gangiang anak andua udah nada ya. Jadi niang tu dekat di sengai bala mayuah malam pergila ba rumah sidampu inya ba pelajau 2C Jalai Bukit Guram Kapit lalu dekat di kubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Roland Bangau Sungai Tisa ba Skayu Aiyung ngemah nangadap Baterjang Merirai Kapit nanga lacan, nanga balang, gad kapit, belawai, musah suang, ngau mega kaban belayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu batlipun ngagai lumur kusung satu kusung

nya tadi pesan madah ke gangiang ana andu ya, gangiang ana andu tau ke ini dia udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergi lah ba rumah sidampu inya ba pelajau 2C jalai bukit Guram Kapit lalu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan kedua tu hari Sabdikan Leo nak jembu madah ke ngeta sulit ni yang Ketli Desi tau ke ni yang Ici anak Smal dekat diatur hari 6 tilak 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedampu inya ba rumah bala buntu sungai Tandu Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sekayu batang lintang undu pangau meka kaban melayan ke bokai kena oleh dia sebut itu magang madah ke pengawal ngeta sauliat niang Ketli Desi atau keniang Ici anak Small ke deka diatur hari 6 tau 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya. Hanya di pengawalnya diatur ba rumah sidampu ba rumah bala buntu Kampung Sungai Tandu Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang ex counselor Nancy Freda John kalaya pengawal tu dekat diatur ianya 3 bulan 10 2026 hari 6 tu ilah mega kalai muak ke pagi ya urung 9:30 pagi dekat diatur Semiang ba perutan Anglika Cemetery Seburan lalu muak ke malam Semiang dekat diatur ba rumah niang tempu inya ba rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan tu nuju Anggas Anak Ulu ba rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu nuju Dali Anak Tegalan hari Taman Builder Build Jalan Steven Yong Kuching pihak mega kaban belayan ke Bukai di Kuching Seratu Krian Ruban Batang Ai Nanga Mepi Lubuk Antu Sebang Pelai Tegelam Ngau kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon tahu ke WhatsApp ngagai Joe Anak Ngindang abak lumur 019-827-5215. Nya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari ngau mega Semiang ke Regang niang ex-counselor Nancy Freda John ke dekat diatur hari 6 tu lah 3 bulan 10 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan ke Siti tu pesan madah ke sangin anak uka atau ke apai ceria udah nada ya. Lalu niang tu di Sungai Palamayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah kucai palingian nanga tada kenawi nanga kabah nanga iran suang nanga selepung skim skuau sibu jaya di bintulu tatau ngabega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke siliak ke kita tahu berlipun ngagai KC anak sangin ba lumur 010-700-7877. Jadinya tadi pesan madah ke sangin anak uka ya. Sangin anak uka tau kapai ceria udah nadai lalu di Sungai Palamayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu

Hanya hari cing anak ujai madah ke tampang anak ujai tampang anak ujai tau ke pai miri udah nadai mega lalu niang tu dekat di sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah biling Tanjung Sekerang lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba tebaruang tisak ulu tisak langkung duri lidung tabut penti batu lapan temuang kejemut diberam pematuh pais enteban pelaso entaluan buno baloi jengin ngau muka kaban belayan ke buka ya kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Silia kita tahu berlipun ngakil umur kusung 111-262-7548. Ya, tadi pesan madah ke tampang anak ujai udah nadai lalu dekat di sungai Palamayu malam tu lagi pak rumah sidampu ianya pak rumah biling Tanjung Sekerang lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Ok, nyak ke pesan ke besik diterima hari peninga kita ke pagi tu.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngaus tipikit ungkup balan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palang pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: Okey, agi ba awak pengerap pagi di YFM, agi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu hari tuai rumah sebi anak pawa madah ke ngeta sulit niang ucu ya. Ianya niang Pretty and Power anak Charles Greener. Kalai malam 3 bulan 10 2026 hanyak nguan ulit, lalu pagi 4 bulan 10 ngetas ulit. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sidampu hanyak rumah lumur 2i lurung 10 batu 7.5 jalai bumi indah sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rantau limau raya hulu ngau raya hili. Kerangan rian, kerangan bau, penyangkai akai, rasan, matau, tanjung pungkang, lesih, bunut, rantau geng, jagoi, dikenawit, lipus, naman, maung, pedai, batu nam sibu, engau meka kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tomagang. Jadi penerang ke sili agih kita tahu bertelepon ngagai Charles Gerina balumur 014-605-3315 tahu kenuju Lincoln Bunya balumur 012-565-3315. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang Pretty and Power anak Charles Segrina ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026 bak rumah sidampu inya rumah lumur 2i lurung 10 batu 7.5 jalai bumi indah sibu. Jadi pesan ke Siti tu hari Michael Nanang anak Jackson Gree madah ke apai sida enya pegawai waran dua besara Jackson Negeri anak unggu udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 29 bulan 9 ba rumah sidampu enya ba rumah rami sebemban asal jalai sebemban selancan lacau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 tu ialah bak pendam St. Thomas sebemban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak selanjan lacau encia pantau sungai besai empaling balau banting bakuang gua bak sungai tengah selepung keramut melugu kelawah pelanjau sungai pinang gayau kara ngau mega kaban belayan kebukai kena ulih dia sebut itu magang penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur Michael Nanang inya 019-648-9329 tau kenuju Sicilia yang 014-886-8542. Nya tadi pesan madah ke pegawai waran dua besara Jackson Negeri anak unggu udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ba rumah sida empu inya ba rumah rami sebemban asal jalai sebemban selanjan lacau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 tu ila ba pendam St. Thomas sebemban. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Lau anak Adin madah ke tuai rumah Adin anak Jamban, tuai rumah Adin anak Jamban udah nadai mega Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah sidampu ianya ba Sungai Kelabit Baruh Pakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngakai lawan adin pu inya ba lumur kusung 14581 6621. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkelili sebatu nia dimiri stuga seruas bakuang semuro Kuap, Bakas, Temam, Selepin, Kelabit Atas, Kelabit Baru, Sungai Tisam, Lugan Manu, Urung, Sekalu, Rumah Bengau, Sud Kapit, Sebatang Bu, Indai Semen di Kapit, ngomong kaban belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang, madah ke Tuai Rumah Adin, Anak Jamban, Tuai Rumah Hadin Anak Jamban udah nadai lalu di Sungai Palamayu ba Rumah Sidampu ianya ba Sungai Kelabit Baruh Pakung lalu dekat dikubur ke ba Pendam Dayak Lambir pagi 30 hari bulan 9 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu Arya Badang Anak Laman madah ke ngeta sulit niang menyadi sida ianya niang lorha nak laman ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 8 malam ba rumah sidampu ianya ba rumah Said kilometer 22 simpang airport Bintulu Jalai Bintulu tatau okey. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bau Rumah Hunggai DJ, Rumah Belayuang Bintulu, Rumah Nyuak, Rumah Layuh, Rumah Meluda, Rumah Bajing, Rumah Jilan, Indai Jennifer Stapang, ngamaga kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu berlipun ngagai badang anak laman pu abad umur 019-567-1421. Jadi ingat tadi pesan madah ke ngetas sulit niang lorha dak lamat ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 hari 6 pukul 8 malam ba rumah sidampu inya ba rumah Said kilometer 22 simpang airport Bintulu. Okey, nya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, berperinang baru ngau lagu hari Welter Bana minta nuan polai baru.

Walter Bana minta Nuana pulai baru hanya di 7:30 pagi itu lagi peningan. Nuna bur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah dengan Siti Agi lagu ke baru dah menang kategori lagu Borneo Terbaik AIM 25. Dayang Bintang Hari Mawat ya. Lalu lagu tu maka dekat di pekiat ke bak malam anugerah carta siapa juara ke 9 kena 3 bulan 10 atau ilah.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap kati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imerda Joni. Bawa berita pagi hari 1, 28 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Tanjung Datu bisik potensi di Kemansang menjadi palan ngintik recreation Sarawak. Carnival Tok Boknya negap ke pengawak mobiliti perkara ramah komuniti di Kota Samarahan. UPDLP nuku ke pengelandik matematik ngau sains nembiak pelajar Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Tanjung Datu ngembuan potensi di Kemansang jadi palan nungintik serta recreation Sarawak. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, Tanjung Datu bisi penau matak temuai ari Singapura ngau menubukai adab kita. Pemayuh sumber pengawak berikan bak kanang tasiak ngelingit Tanjung Datu jadi pematak mensia mayuh datai titau diangkat ke dalam perambu perkara dagang temuai bak timpuah tik panjai. Nyamega disukung nengah pengawak ti ngemanah ke infrastruktur ngau pemansang bukai ti uliah matak penatai temuai ari luar Sarawak. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nutup regata Batang Kayan Lunduk 2026 di Lunduk. Berebak ngaunya bak pengerami sebaka Adun Tanjung Datu, Azizu Anwar Adnan merambu numbuh kepalan pedaja ngau Marina bergenturung ngelingit Jematan Rambungan di Sampadi. Ia madah ke Jematan Rambungan di perambu tau temu gagak bak suku keempat tahun 2027 dikarap ke uliah nyadi pengerandang ngagai pengawak pemansang sosioekonomi kandang menuanya. Tau dipeda ngemuan potensi mantuk nyungka aktiviti ekonomi menua tu kelimpah muka peluang baru dalam sektor dagang temuai. Perambunya dikarap uliah diperundiang ke uliah Perintah Sarawak jadi sebagi ari perambu pemansang ungkup kandang menua Sampadi. Carnival Tok Boknya 3.0 tahunnya di plaza ti uliah ngenegap ke mobiliti perkara ramah antara komuniti di Kota Samarahan dengan aktiviti ti fokus sebagai perkara pelajar, kerja, pesaka asal ngau pemansang komuniti. Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, program ti bangsanya patut dikermai ke, dikena nentu ke komuniti bisi akses ngagai penerang ngau peluang ke setipa ngau guna ke dia tu. Lebuh berjaku bah pengerami nutup karnivalnya. Kaban Parlimen Kota Samarahannya ngemerat ke pemesai guna nyedia ke penerang senantang pelajar ngau kerjaya dikena mantu nembiak milih bidang berplasa keminat penau ngau peminta guna industri. Carnival Tok Boknya 3.0 diatur pengelamak 3 hari dipasuk mayuh bengkai agensi ngau komuniti menua ditu. Cara Perintah Sarawak bak perkara pelajar berbeda hari negeri bukai kelebih lagi nengah pengawak berjalai ke ujian penilaian program Dui Bahasa Sarawak UPDLP ke diatu udah manggai bak tahun kedua. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke inisiatifnya beri peluang ngagai nembiak tahun 6 ngambil peresa mata pelajaran matematik ngau sains ti nyedia tanya ngena dua jaku. Pengawak berjalan ke UPDLP dituku ke agi ngau ujian matrik pelajar tahun 4 MPTT4 dikena nentu ketikas pengelandian nembiak barenggat tumu agi lalu arinya uliah muka peluang ngemanah ke agi sebedau sida ngambil peresa UPDLP. Datuk Dr. Anwar Rapai maksud ke Jakutu lebuh nutup pengawak program penerang ngau nerang ke perkara berkawut ngau isu kemaya hari ngedegap ke UPDLP Sarawak ba Wisma Sabati Kuching. Dia tu kita menuh mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. 101.66 juta kangau nipu tau ke Spoofco udah disekat Komiti Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC ngau kerjasama penyedia servis telecommunication antara bulan 2 nyentuh ke ngagai bulan 8 tu tadi. Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching madah ke pemuju tu dijapai dengan pengawak berjalan ke inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway udah diperjalan ke Kenyau hari pun tahun tu tadi. Sindiket nipu hari menua tasik mengenai cara caller ID spoofing dikena mandang ke nombor telefon ti ayahnya. Ianya hari raban penyedia servis telecommunication menua tu dikena nipu mansa hari menua tu. Ia maksud ke Jakoto lebuah ke ditemu ba program tonton wayang begulai ngau kaban parlimen Kulai kemari. Berubah ngaunya, Teo Ni Ching madah ke MCMC dekat ngatu awam dengan cara online ngau raban Meta Sarito. Awamnya berkawa ngau sebana mensemayuah berkawa ngau akaun WhatsApp ke disekat. Tau mega ngemuan tuju nunguliah ke pedarang tik silik agi senentang penanggonya. MCMC sebedau tu direput ke benung berarti ke sebana mensih mayuah berkawa ngau akaun WhatsApp tik dikacau kena sekat tau ke enda uliah diakses. Komiti tu madah ke sida udah nganjung kesnya ngagai Meta ngambil ke merik penerang tik silik ngau berjalai ke atur tipatur. Bida penemu antara gerempung patut diputar ke cara rasional serta bercuan ke atur berbasa ngau pangan diri. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin madah penyerekang penemu nang suah nyadi tang enak patut neku pengawak nempak pemerti ati ngau kerjasama. Communication ti terbuka serta rasional berguna amat dikena nentu ke mayuah macam buah penemu digempuang ke nyadi cara ti merik penguntung ngagai komuniti. Ia maksud ke Jakoto lebuah berjako ba awam besai nintiang tahun Persekutuan Persatuan Cina bagi menua miri di miri. Adun senadiannya mega ngingat ke persekutuan gerempuang tu megai tanggung pengawak ti besai amat dalam negap ke pengering mayuh bengkah serakup. Tu berguna amat kelebih lagi lebuah muta ke isu berkawak ngau pelajau, budaya, pemansang nembiak, pengelantang raban bangsa ke pengelantang semua. Bisik 270 ikut raban nembia hari Mas Gading nerima insentif RM135,000 hari baru skim insentif nampung pelajar nembia Mas Gading 2026. Kaban Parlimen Mas Gading, Mordi Bimo, madah ke insentifnya dikena mantuk ngelempung ke ungkus belajar raban penerima. Ia megah merambu ngerembai ke program pelajar Mas Gading jadi karnival nembiak Mas Gading tinggal puruk ke palan pelajar, agensi perintah, pemain industri, orang dagang, ngau komuniti. Karnival tu dekat merik penerang pasal pelajar, latih pengelandik, kerjaya, pengawat dagang, teknologi, lumba ngau main serta peluang ngemansang ke diri. Ia mantai ke Jakoto bak program insentif pelajar Mas Gading ke diatur bak Dewan Serbaguna Sengtex Lundo. Pengawak ngintu pesaka asal nak patut semina berpanggai bak perkara documentation ajak. Tang ia patut dikemaran serta diajar ngagai rebak dudi ari. Berindi arinya Chairperson Serakup Induk Kayan Telang Usan Temenggung Elizabeth Deng ngarap ke nembiak rebak baru komuniti Kayan nan ke pesaka lagu asal ternak. Tunggumuan tuju dekat nentu ke Jaku, budaya ngau identiti komuniti terus dijaga. Kok ya, ternak ukai seminak pengawak pemerindang tau ke pekit ajak, tang nyadi medium dikenang natai ke cerita, penelebak, Jakut lalau ngau penemu bangsa kayan kelia. Ia mantai ke Jakut tu lebuh berjadi ke pekir tetnak lagu tradisional kayan ke diatur berserimai ngau pengerami Literature Sarawak 2026 di Stadium Tertutup Miri. Ba pekir tu long baweng nakung mujo nampak gelar champion lalu ditangkan tiling madang ba penuduk nombor 2 ngau buah jama Ida Beran ba penuduk nombor 3. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Tanjung Datu bisik potensi dikemansang jadi palang inti recreation Sarawak. Carnival Tok Boknya negap ke pengawak mobiliti perkara ramah komuniti di Kota Samarahan. UPDLP nuku ke pengelandia matematik ngau sains nembiak pelajar Sarawak. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Selekah jakuk sarito ianya tanduang T A N D U N G tanduang. Reti tanduang ianya inta nah tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jakuk. Mana hamai menantu sida ujapnya. Maya kami bebala mayuah ngusuang. Sigi nak jenuah ya nanduang kami. Nyak nakak seleka jakuk sarito. Ia nyak tanduang.
1: Seleka jakuk sarito. Tau di pendiang ke kita. Nintian hari satu. Hari tiga. Enggau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas. Sudah ada tambah dah 86 bilion. Lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan. Yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment. Fixed instrument 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 peringkat final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: pagi riwayat.
1: Badok bola. Nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah hansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Nuan tadi nuan dai berlebah ni. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2